0: berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman malaa sahifatahu istighfaron kathiro. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan Quran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit. Bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu? Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Qur'an itu adalah jamuannya Allah. Al-Qur'an itulah hidangannya Allah. Enggak mungkin enggak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah. Tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamin rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya. Karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah, ini orang dari gunung, rela berangkat malam-malam untuk daki gitu, dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek, kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton, nonton apa? Nobar, nobar sun, sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu, mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup apa? Ngantuk. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duya hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya.
0: Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji.
2: Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. penyakit-penyakit yang ada

0: yang bikin gak nikmat.
1: Apalagi penyakit hati?
0: Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat maju kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca kene, sing nang wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
3: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti, karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairu. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman

0: pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpama riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalalil Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar, riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya, ya. Terus kembung gitu, ya. Ada dokter di sini disengserikan tuh, ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpamanya. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya judulnya diterbitkan oleh harganya sekian, mengatakan begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika dia ustaz itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa, dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca, lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu. Semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli, ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai, cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya? Apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudaraku, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batu bisa jadi sering di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet. Ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat, ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat, ya, yang sangat kita butuhkan. Dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan, ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau. Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudaranya mengatakan inkunna la khati'in, inkunna min qablu la khati'un, aw la khati'in. Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
0: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar
3: bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budek, baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun, ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong, ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin, ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas, vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau dipresentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih mayoritas, masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu sangat akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya, begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh. Ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Almaru ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu. Kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah SWT. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal, Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis, baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Gak perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum an lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailun lil musallin. Jadi ikhwah coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya, atau oleh keluarganya, atau oleh anaknya, atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlil dar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia. Enggak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan enggak dalam kehidupanmu? La ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan salat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa. Enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuh mau hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat. Enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat, dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana, antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat ala ru'usihinna ka'astimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak, itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Kan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up. Kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya. Anak asuh.

0: apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang? Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Enggak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada.

0: Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Ikhwati iman azanillah wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Senin 18 Mei 2026 atau bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersama kembali dalam ruang dengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM bersama saya Cefi Abu Yusuf dan kerabat kerja di Gedung Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajara, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar dimanapun antum berada. Insyaallah beberapa saat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Fikih Asma'ul Husna dalam tema pembahasan Asyhadu Ar-Raqibu, yang maha menyaksikan dan yang maha mengawasi. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Ten, Komplek Bulog, Jakarta Timur. Ikhwatiman azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pada saat ini kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang sedang berada di masjid atau sudah berada di Masjid Salman Al-Farisi, Jakarta Timur, dan kita masih menunggu dimulainya kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala. Dan kami juga menginformasikan bahwa insyaallah di ba'da zuhur nanti kami juga akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah langsung dari Masjid RNI Jalan Denpasar Raya Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan. Kajian bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala dalam tema Pintu Surga yang Terabaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kajian ini merupakan kajian rutin Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala di Ibu Kota Jakarta. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Kami informasikan sekali lagi bahwa sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Fikih Asma'ul Husna Langsung dari Masjid Salman Al-Farisi, Jalan Haji Ten, Komplek Bulog, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembahasan pada pagi hari ini akan membahas tema Asyahidu Ar-Raqibu, yang maha mengawasi, ya, yang maha mengawasi dan maha yang maha menyaksikan dan maha mengawasi, afwan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga menginformasikan kepada antum semua yang akan berkurban, silakan bisa mendapatkan info kurban di pagi hari ini. Bagi antum semua, silakan bisa menghubungi nomor 0811-216147. Info kurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah dalam tajuk Bahagia Berkurban, Bahagiakan Sesama. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala, dan Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyati a'malina, man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, jamaah Masjid Salman Al-Farisi, bapak-bapak, ibu-ibu, para kasepuhan, para nini, para aki, para abah, para mak, para manula, para lansia, para calon-calon ahli surga, amin. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang fiqih al-asmaul husna. Nama dan sifat Allah yang kita akan bahas sekarang dua, yaitu asy-syahid dan ar-raqib. Asy-syahid artinya maha menyaksikan. Ar-raqib artinya maha mengawasi, maha pengawas. Adapun nama asy-syahid disebut berkali-kali dalam Al-Qur'an di banyak ayat. Di antaranya surah Al-Buruj ayat 9, wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. An-Nisa ayat 79 juga menyatakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Maha menyaksikan. Al-Hajj ayat 17, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, innallaha ala kulli syai'in syahida. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah lah yang akan memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat, dan sungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya. Adapun Ar-Raqib hanya ada di tiga ayat dalam Al-Qur'an. Pertama, An-Nisa ayat yang pertama, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha Raqib, Maha mengawasi kalian. Kedua, Al-Ahzab 52. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah terhadap segala sesuatu Maha Raqib, Maha mengawasi. Al-Maidah 117 menyatakan perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim. Falamma tawfaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku akan menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ketika engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi raqib kepada mereka dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Inilah ayat-ayat yang menjelaskan Allah Maha Syahid dan Allah Maha Raqib. Apa arti syahid? Wa makna syahid ay al-mutalli ala kulli syai'in alladhi la yakhfa 'alaihi syai'un sami'a jami'al aswat khafiyyaha wa jaliyyaha wa absara jami'al mawjudat daqiqaha wa jalilaha saghiraha wa kabiraha wa ahata ilmuhu bi kulli syai'in alladhi syahida li ibadihi wa 'ala ibadihi bima 'amilu. Adapun makna syahid, ada beberapa poin. Pertama, syahid itu yang mengetahui segala sesuatu. Tak ada yang melihat segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Yang mendengar segala suara, baik suara yang sir, yang tersembunyi, ataupun yang nyaring, yang melihat terhadap semua yang ada secara rinci dan detail, baik yang kecil apalagi yang besar, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi ada empat yang terkandung dalam makna asyahid, yaitu yang mengetahui segala sesuatu, mendengar segala suara, melihat apapun yang ada, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan dialah yang menyaksikan seluruh amal-amal yang dilakukan oleh hamba. Ini makna asyahid. Adapun makna ar-raqib, Al-muttali ala ma akanathu sudur. Al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat. Alladhi hafidha al-makhluqat wa ajroha ala ahsani nizam. Wa akmali tadbir. Raqibun lil-mubassarat bibasarihi. Alladhi la yaghiba anhu syai'un. Wa raqibun lil masmu'at bi sam'ihi alladhi wasi'a kulla syai' wa raqibun 'ala jami'il makhluqat bi ilmihi al muhit bi kulli syai'. Makna raqib adalah yang mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada, yang dibisikkan dalam hati Allah tahu, terus yang menjaga dan mengatur seluruh makhluk dengan pengaturan yang amat sangat sempurna. Mengawasi semua yang terlihat dan dengan penglihatannya yang tak ada sesuatu pun yang luput baginya. Mengawasi semua yang terdengar dengan pendengaran yang mencakup segala sesuatu. Mengawasi semua makhluk dengan ilmunya yang mencakup segala sesuatu. Kira-kira dari dua makna asyahid dan raqib itu maknanya ada persamaan tidak? Mirip, sama. Muradif atau sinonim. Maka berkata muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa may yata'ammal madlul hadain ismain yajid bainahuma syai'an min at-taraduf. Siapa yang memperhatikan isi kandungan dari dua nama ini, dia akan menemukan ada kesamaan. Kesamaan definisi atau makna antara asyahid dengan ar-raqib. Taraduf dalam bahasa Arab disebut muradif. Muradif itu sinonim. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini muridnya. Gurunya para ulama di Saudi. Guru Syekh bin Baz, guru Syekh Al-Bassam, guru Syekh Al-Uthaymin, guru para masyayikh. Beliau memiliki banyak kitab, termasuk kitab tafsir, Tafsir Kalimur Rahman, Sunan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau berkata ketika menjelaskan makna raqib dan syahid. Kata beliau, ar-raqib wa syahid mutaradifan. Wa kilahuma yadullu ala ihatati sam'illahi bil mas'uat. Wa basarahu bil mubassarat wa ilmuhu bi jami'il ma'lumatil jalliyah wal khafiyah wa huwa raqib ala madara fil khawatir wa mataharraqat bihil lawahid wa min babi aula al af'alul zahirah bil arkan. Kata Syekh Abdurrahman, ar-raqib dan syahid dua-duanya sinonim. Apa bahasa Indonesia, persamaan kata. Kedua-duanya menunjukkan mencakupnya pendengaran Allah terhadap semua suara yang didengar, mencakupnya penglihatan Allah terhadap semua yang terlihat, dan ilmunya mengetahui segala hal baik yang jelas ataupun yang tersembunyi. Dia pun mengawasi apa yang dibisikkan dalam hati dan dibersitkan dalam jiwa manusia. Apalagi amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh anggota badan. Semua serba terlihat, terketahui, terawasi secara jelas dan gamblang. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Inna allaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah maha raqib terhadap kalian. Maksudnya maha mengawasi. Kalau mengawasi terlihat jelas dan gamblang, bahkan isi hati yang tersembunyi, apa yang terbersit di dalam hati, apa yang dibisikkan oleh jiwa, Allah tahu. Wallahu alimum bidhatis sudur. Allah mengetahui isi-isi dada manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah yang, kami yang menciptakan manusia, kami juga yang mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Wa kana wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Karena itu wajib bagi kita memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Banyak. Pertama tentu saja Allah. Tidak hanya mengawasi lahir, tapi mengawasi juga batin, isi hati. Kedua, para malaikat raqib atid mengawasi. Raqib atid tahu enggak isi hati manusia? Tahu. Dari mana kita tahu bahwa mereka tahu? Dari keterangan wahyu. Nabi SAW menyatakan kalau seorang hamba memiliki rencana untuk berbuat baik, Malaikat mencatat niat baik itu satu pahala. Baru niat kan, masih dalam hati kan. Malaikat raqib atau atid tahu. Tapi kalau niatnya buruk, maka belum dicatat. Tapi malaikat tahu ini punya niat buruk. Isi hati diketahui oleh raqib dan atid. Ada lagi malaikat penjaga depan dan belakang. Lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia, ada malaikat penjaga depan dan belakang, mereka menjaga atas perintah Allah. Ada lagi malaikat qorin yang mendampingi. Itu 24 jam. Raqib atid, malaikat hafadah atau penjaga, malaikat qorin itu mengikuti nempel terus. Nggak pernah lepas kemanapun. Termasuk ke WC? Ya, termasuk ke WC. Bagaimana kalau masuk ke ruangan yang ada gambar, ada patung, ada musik, mereka masuk? Masuk juga. Yang tidak masuk teh malaikat rahmat itu nggak akan masuk. Kalau raqib atid ke WC ya masuklah. Kalau enggak masuk nanti kita berbuat macam-macam di WC enggak kecatat dong. Termasuk malakul maut, kalau malakul maut hanya pas akan mati baru datang. Kalau enggak mati mah dimanapun enggak akan mendampingi. Tapi begitu saat kematian datang di WC ke, ada patung ke, ada gambar ke, ada musik ke, malaikat rahmat enggak masuk, malakul maut masuk. Ada enggak orang yang mati di WC? Ada banyak. Kena stroke langsung mati. Itu menunjukkan malakul maut pun masuk ke sana. Yang tidak masuk hanyalah malaikat rahmat. Jadi banyak CCTV dalam kehidupan kita. Ada Allah, ada raqib atid, ada malaikat penjaga, ada malaikat qorin. Semuanya itu menjadi saksi dan mengawasi kita. Ada lagi saksi lain nanti di akhirat. Itu benda dan tanah yang kita pijak. Allah berfirman di dalam surah Al-Zalzalah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu menyampaikan kabar-kabarnya. Kata Nabi SAW, atadruna ma akhbaruha. Tahu enggak kalian apa kabar informasi yang diberikan oleh bumi? Itu semua amalan manusia yang dilakukan di muka bumi. Itu bumi itu menjadi saksi nanti. Baik yang baik ataupun yang buruk, ini salah satu alasan kenapa sehabis kita sholat fardu, mau melakukan sholat sunat, dianjurkan apa? Pindah, bergeser. Enggak perlu jauh 30 meter, enggak. Cukup sesekian senti saja. Maju, mundur, ke kiri, ke kanan itu. Agar tempat kita sholat, tanah yang kita injak untuk sholat itu, kelak menjadi saksi di akhirat. Termasuk kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian menggembalakan kambing ke gunung, lalu datang waktu sholat, adzanlah walaupun sendirian. Ke masjid jauh, gak kedengaran adzan, gak wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau jauh, adzan di tempat dia menggembalakan kambing, tidaklah adzannya terdengar oleh apapun, oleh batu, oleh tanah, oleh gunung, kecuali mereka akan jadi saksi pada hari kiamat nanti. Jadi bapak-bapak kalau umpamanya ada tugas keluar kota, terus nginep di hotel, di penginapan, masjid jauh, gak tahu di mana, masuk pas waktu sholat adzanlah sendirian. Biar semua benda yang di sana tuh menjadi saksi, ada sofa, ada kasur, ada macam-macam, kelak menjadi saksi. Setiap waktu masuk sholat, masuk waktu sholat adzan. Jadi semua akan menjadi saksi. Jadi menyadari, meyakini, kita gak pernah sendirian. Selalu ada banyak yang mengawasi, itu namanya adalah muraqabah. Nah, muraqabah ini kata muallif, wa li hadza kanatil muraqabah allati hiya min a'la a'malil batinah. Karena itu kata beliau, muraqabah termasuk amal hati yang paling tinggi. Waqad ahatallahu bi ilmihi wastahdhara hadzal ilma fi kulli ahwalihi aujaba lahu dzalika harasatan batinatan ala kulli fikrin wa hajis. Muraqabah merupakan amalan batin yang tertinggi. Dia menyadari, meyakini, selalu diawasi dalam setiap keadaan. Orang yang memiliki sifat muraqabah akan menjaga batinnya dari semua pikiran-pikiran yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Hatinya dijaga, pikirannya dijaga. Apalagi amalan-amalan zahirnya yang dilakukan oleh anggota badan, ucapannya, perbuatannya dijaga. Jangan sampai mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka dia akan beribadah kepada Allah dengan maqam ihsan. Ihsan itu apa? Anta'burallah ka'annaka tara fa'illam takun tara. Fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, ketahuilah dia yang melihatmu. Melihat lahirnya dan batinnya. Makanya bapak-bapak, mama juga, semua aja, pemuda-pemudi juga. Ketika sholat, batin kita juga dilihat, diawasi oleh Allah dan dilihat, diketahui oleh raqib dan atid. Ikutkan hati kita untuk sholat. Jangan hanya sholat, raganya aja. Raganya angkat tangan, sedekap, baca-baca, ruku, sujud. Hatinya banyak yang gak ikut sholat, hatinya jalan-jalan ke mall. Hatinya ingat ke pekerjaan, hatinya ingat ke hutang, hatinya ingat ke kalau dia berdagang, berapa keuntungan hari ini, dan seterusnya. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Dia menjadikan sholat sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan membuat planning untuk yang akan datang. Tidak ikut sholat hatinya, padahal Allah mengawasi. Kalau kita sholat lalu kita tahu ada orang yang mengawasi sholat kita, diperbagus. Sedekapnya diperbagus, rukunya diperbagus. Ekspresi wajahnya, kalau-kalau ada yang zoom gitu ekspresinya. Diserius-seriuskan. Hanya karena ada yang melihat. Yang melihat orang yang tidak akan memberikan balasan atas sholat kita. Yang memberi balasan Allah, maka karena Allah lah kita seserius yang kita bisa. Semaksimal yang kita bisa di dalam sholat, termasuk aspek batinnya. Batin kita ikut sholat. Bagaimana sholatnya batin kita? Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan dan hakikat yang terkandung di dalam gerakan. Kena tahu enggak kenapa kita sedekap di dalam sholat? Sedekap ini sikap seseorang hamba yang lagi menghambakan diri kepada yang disembahnya. Tidak sembarang apa, tidak sembarang sikap, bebas gitu. Tapi harus, kalau TNI saja ketika di hadapan komandannya sikapnya tegasnya, enggak bisa sembarono. Pernah enggak lihat TNI duduk tapi tumpang kaki? Enggak, terlarang itu. Apalagi di hadapan komandannya, bisa dihukum itu. Harus tegak. Sedekah itu sikap menghambakan diri seorang hamba di hadapan tuannya. Maka ketika sedekah berdiri, sikap menghambakan diri itu harus membarengi jiwanya. Ruku, sikap menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud, sikap merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nyaris di dalam sholat itu tidak ada satupun gerakan yang abas. Abas itu yang iseng seperti di luar sholat, enggak ada. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, salah satu pertimbangan kenapa beliau menguatkan sedekap setelah sami'allahu liman hamidah. Karena ketika bangkit dari ruku, kita tetap berdirinya masih dalam posisi menghambakan diri. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kalau umpamanya ke bawah, ada kesan iseng seperti di luar sholat. Ada kesan ini tidak lagi menghambakan diri ketika berdiri di hadapan Allah. Itu aspek apa ya namanya, hakikat dari gerakan-gerakan di dalam sholat. Belum aspek fikih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dikatakan, "Tsumma qala sami Allahu liman hamidah faraaituhu mumsikan yaminahu ala shimali wa wadu ala sadrihi." Lalu kata sahabat Wail bin Hujrin, beliau Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini gerakan apa? Bangkit dari ruku. Satu-satunya bangkit dari ruku adalah sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain-lain kan takbir. Faro'aitahu mumsikan yaminahu ala shimali wa wadu ala sadri. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Ini aspek fikihnya, aspek hadisnya, dalil dari hadisnya sebenarnya. Sami Allahu liman hamidah. Klop antara maksud dari berdiri sedekap dengan dalil seperti ini. Hayati semua gerakan sholat, itulah ibadahnya hati di dalam sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu annallaha huwal ghafurun halim. Ketahuilah oleh kalian bahwa Allah mengetahui isi-isi hati kalian. Waspada kalian dengan hati kalian. Ketahuilah bahwa Allah Maha Ghafur dan Maha Halim. Al-Hadid ayat 4 Allah menyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada dan Allah Maha melihat terhadap amal yang kamu lakukan. Lihat lagi surah Al-Alaq 14. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Bukankah manusia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla Maha melihat? Lihat surah Tur 48. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah kamu di dalam menjalani hukum Allah. Fa innaka bi'ayunina, karena kamu berada dalam pandangan pengawasan mata kami. Lihat surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu khayanatal a'yun wa matuhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan mengetahui apa yang ada di dalam dada. Isi hati manusia Allah tetap tahu. Hadis Jibril. Disebut hadis Jibril karena Jibril datang dalam bentuk orang. Pakai baju serba putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Bekas safar itu kelihatan lelah, dekil, kucel gitu ya. Ini mah fresh, segar. Tapi tak ada seorang pun yang mengenalnya. Disebut orang jauh, enggak ada bekas safar. Disebut orang dekat, enggak ada yang mengenalnya. Terus orang ini bertindak akrab dengan Nabi SAW. Lalu bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Terangkan kepada tentang Islam, dijawab. Terangkan kepada tentang iman, dijawab. Nah baru terangkan tentang ihsan, fa akhbirni anil ihsan. Dijawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini mengisyaratkan apa? Kekhusyuan. Ada yang disebut penghayatan. Kalau kamu enggak bisa enggak melihatnya, dia melihatmu. Ini muraqabah. Karena itulah maka ihsan mengandung dua isi kandungan asy-syahid dan ar-raqib. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, ya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, ini disebut maqam syahadah. Seolah-olah kita menyaksikan Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara, kalau kamu tidak melihatnya dia melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata muallif, fa ta'ammal hadhihi an-nusus wa ma fi ma'naha yuharriku fil 'abdi muraqabatallahi azza wa jalla fi kulli 'amalihi wa jami'i ahwalihi. Idh al-muraqabah thamratun min thamari ilmil amdi bi anna allaha subhanah raqibun alaihi, nadhirun ilaihi, sami'un liqawli, mutali'un ala amali fi kuli waqtin, wa kuli lahzah, wa kuli nafas, wa kuli tarfati ain. Perhatikan nas-nas tersebut, ayat atau hadis, maknanya menggiring, menggerakkan seorang hamba untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap amalnya dan keadaannya. Karena muraqabah ini salah satu buah dari ilmu bahwa Allah selalu mengawasinya, selalu melihatnya, mendengar ucapannya, mengawasi seluruh amalnya dalam setiap waktu, setiap detik, setiap hembusan nafasnya, setiap kedipan matanya, tak pernah lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah muraqabah merupakan manzilah aliyah min manazil sa'irina ila Allah. Karakter yang sangat tinggi, yang sangat agung yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu berjalan menuju Allah dan menuju negeri akhirat. Pada hakikatnya, waktu-waktu hidup yang kita jalani adalah perjalanan menuju Allah dan menuju negeri akhirat. Kita gak pernah diam, selalu melangkah mendekati waktu ajal kita, selalu tuh. Melangkah menuju akhirat, dalam tidur kita pun kita mendekat. Mendekat kepada waktu ajal kita. Barengi semua perjalanan hidup kita dengan sifat muraqabah. Selalu merasa diawasi. Lahirnya termasuk juga batinnya. Seorang penyair membuat sebait syair yang mencerminkan muraqabah. Dia menyatakan, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalaut walakin qul alayya raqib wala tahsabanna allaha yaghfilu sa'a wala anna ma yakhfi alayhi yaghib. Apabila kamu menyendiri di suatu waktu, jangan kamu katakan aku sedang menyendiri. Tapi katakanlah aku sedang diawasi. Jangan engkau mengira bahwa Allah lalai walaupun sesaat. Jangan juga kamu mengira bahwa kamu tersembunyi dari pandangan Allah. Jadi setiap detik itu walaupun kita bersendirian, jangan katakan saya sedang menyendiri, tapi saya katakan saya sedang diawasi. Beda kesannya kalau saya menyendiri seolah-olah bebas gitu. Untuk berbuat, untuk berkata semau-mau kita karena tak ada yang mendengar. Tapi kalau kita katakan saya sedang diawasi, maka tetap jaim, jaga image, jaga perilaku, jaga ucapan, bahkan jaga apa yang ada dalam hati kita. Karena Allah tahu dan akan dihisab. Ya. Lalu berkata muallif, wa hadhil muraqabah tahtaju min al-'amdi ila huduril qalbi wa jinabil ghaflah wa dawami dzikr. Wa hadha yusmiru surural qalbi wa insirahas sadri wa qurratal 'ain bil qurbi min Allah wa huwa na'imun mu'ajjalun yanaluhu al-'amdu fi dunyahu qabla ukhrahu. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang memang sudah memiliki sifat muraqabah ini. Kata beliau, muraqabah ini membutuhkan hadirnya hati, artinya hatinya menyadari bahwa kita diawasi, menjauhi ghaflah, ghaflah tilalai, selalu berzikir kepada Allah, dan ini buah, dan ini akan membuahkan, bukan buah, ini akan membuahkan bahagianya hati, tenangnya dada, nyamannya perasaan, merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan ini kenikmatan yang segera yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia sebelum merasakannya di akhirat nanti. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau jelaskan ini dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, fa inna surural qalbi billah wa farhahu bihi wa qurratal ain bihi la yushbihu syai'un min na'imid dunyal battah wa laisa lahu nadhirun yuqasu bihi. Wahuwa halun min ahwali ahlil jannah hatta qala ba'dul arifin innahu latamurru bi awqat aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum lafi aishin tayyib. Kata Imam Ibn Qayyim, kebahagiaan hati karena Allah, kesenangan jiwa karena Allah, kenyamanan kalbu karena Allah, tidak ada yang menyamai dengan kenikmatan dunia apapun sama sekali. Kita bahagia karena punya uang yang banyak. Orang bahagia karena dapat pangkat, jabatan, promosi, kekuasaan. Kita bahagia karena dapat pasangan yang sesuai dengan selera kita. Itu senang bahagia ya. Semua kesenangan, kebahagiaan itu gak akan bisa menandingi senangnya, bahagianya hati bersama Allah Azza wa Jalla bagi orang yang sudah memiliki sifat muraqabah. Gak bisa dibandingkan. Dan inilah salah satu di antara keadaan yang dirasakan oleh ahli surga nanti. Di surga itu serba tenang, serba bahagia, serba senang, serba nyaman, serba enak saja. Gak ada sesuatu pun yang merusak. Itu di surga. Sampai-sampai mereka yang memiliki sikap muraqabah, karena tenangnya jiwa, karena tentramnya, karena teduhnya, karena bahagianya, karena senangnya, mereka menyatakan innahu latamurru bi awqat. Sesungguhnya waktu berlalu dalam kehidupan aku. Dengan merasakan kenyamanan yang lahir dari muraqabah, aku berkata, seandainya kondisi jiwa ahli surga seperti ini, seperti yang sedang saya rasakan, maka itu kehidupan yang sangat baik dan membahagiakan. Seandainya kondisi ahli surga seperti kondisi ahli muraqabah di dunia, itu pun sudah bahagia. Apalagi kondisi jiwa ahli surga jauh lebih baik lagi daripada kondisi jiwa apapun yang ada di dunia ini. Lalu beliau melanjutkan, masih kata Imam Ibnu Qayyim, wala raiba anna hadha surur yab'athuhu ala dawami sayri ila Allah azza wa jalla wa badli al-juhli fi talabihi wa ibtigha'a mardatihi wa man lam yajid hadha surur la shay'a minhu falaitahum imanuhu wa amaluhu fa inna lil iman halawah lam yadhuqha falyarji wal yaqtabis nuran yajid bihi halawatal iman. Tidak diragukan lagi bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh ahli muraqabah itu akan mendorong dia untuk selalu berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Berjalan menuju Allah artinya mengisi waktu-waktu hidupnya itu dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan zikir, dengan sholat, dengan doa, dengan semua yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencari ridha Allah. Siapa yang belum merasakan kebahagiaan ini, maka coba tangisi itu sesali imannya dan amalnya. Coba introspeksi imannya. Kalau imannya benar, maka dia pasti melahirkan rasa manis di dalam dada. Cari rasa manis di dalam dada yang lahir dari iman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dzaqa ta'mal iman man radiyallahu man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula, akan merasakan manisnya iman. Orang-orang yang ridho Allah sebagai rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Tiga ini, siapa yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabinya, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu tadi, ketenangan jiwa, ketentraman batin, teduhnya kalbu. Itu yang dimaksud dengan manisnya iman. Betah dia merasakan kebahagiaan ketika ibadah. Itu manisnya iman. Syaratnya tiga tadi. Ridhoi Allah sebagai Rabb kita, agama sebagai, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Tapi kita sudah begitu, sudah ridho tiga ini, tapi kok belum merasakan kebahagiaan ketika ibadah? Ketika ibadah malah resah, ketika ibadah ingin segera selesai. Ada yang begitu kan? Gak betah dalam ibadah. Sholat lama aja sebentar imamnya, menggerutu dia. Sholat maghrib umpamanya membaca surah yang panjang hampir isya. Menggerutu enggak? Menggerutu. Padahal Nabi SAW dalam sholat maghrib satu rakaat beliau membaca seluruh surah Al-Ma'arij. Ya mungkin 10 menit lah serakaat. Dalam sholat maghrib tuh. Kalau kita imam ada yang baca itu walaupun dua rakaat, setengah-setengah sudah menggerutu orang. Tidak betah dalam melakukan ibadah ya. Dalam hadis lain sahih riwayat Imam Muslim, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Halawatul iman itu mencakup khusyuk dalam sholat. Dalam sholatnya betah dia. Dalam sholatnya dia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dia rasakan di luar sholat. Itu halawatul iman. Syaratnya miliki tiga ini. Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki tiga-tiganya, dia akan merasakan manisnya iman. Coba lihat, tiga ini sudah kita miliki apa belum? Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Kalau Allah dan Rasulnya sudah lebih dia cintai daripada yang lainnya. Kita boleh mencintai selain Allah dan Rasulnya. Bahkan diperintahkan. Kita harus mencintai orang tua, mencintai anak-anak, mencintai pasangan, mencintai sama muslim. Boleh juga mencintai harta, dunia, kedudukan, jabatan, pangkat, tidak terlarang. Asal kadarnya jauh di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang lebih mencintai dunia, mencintai manusia daripada Allah dan Rasulnya, terancam azab. Qul. In kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amalu amwalu diktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Itu surah At-Taubah 24. Katakan oleh Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, keluarga kalian, atau harta-harta yang kalian usahakan, atau perniagaan bisnis yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau rumah tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Salah satu azab yang kontan itu diresahkan, dihambarkan kita dalam sholat dan ibadah lain. Itu azab itu. Azab Allah yang Allah berikan karena kelalaian. Dihambarkan sholatnya tuh. Ada gak kaum muslimin yang ketika sholat hambar sholatnya ada? Di sini ada? Ngaku, jangan malu-malu, ada ya, banyak, semua mungkin. Dan khusyuk ini hal yang paling awal diangkat, dihilangkan dari umat ini oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, inna awwala ma yurfa'u min hadhil ummah al khusyuk hatta la tara fihi khasyah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali diangkat, dihilangkan dari umat ini adalah khusyuk. Sehingga engkau tak lagi melihat ada orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jutaan orang, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sekali sholat di tempat yang sama, dengan imam yang sama, gerakan yang sama. Belum tentu ada satu aja yang khusyuk. Mungkin ada yang khusyuk, mungkin ya. Tapi saya yakin gak akan sampai 1% enggak. Yang khusyuk sholatnya kebanyakan mah melamun. Makanya jangan heran ketika sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, banyak berdering suara ringtone HP. Ada lagi sholat yang azan gitu. Dan si orangnya gak mau mematikan ringtone HP azan tersebut selama sholat. Sholat-sholat, azan-azan. Ada lagi yang paling konyol, lagu. Pas lagi sholat ada masuk lagu. Aduh, gak dimatiin lagi. Gemes gak? Gemes. Sampai salah satu imam, Syaikhuddin Hafizahullah Ta'ala, sampai nangis. Beliau menyatakan, di rumah saya gak pernah terdengar ada musik dan nyanyian. Kenapa di rumah Allah ini saya mendengar musik nyanyian? Yang ada dari ringtone HP lagi sholat lagi. Kayak tadi kita lagi ngaji kan ada HP yang bunyi ya. Mama biasa. Bukan sekali, beberapa kali tadi. Harusnya pas sekali itu langsung di silent-nya. Mungkin lupa tadi ya, mama kan suka lupa. sekali awal, tapi mestinya langsung desain. Nanti bunyi lagi nggak lihat. Kalau bunyi lagi kita sentil lagi nanti. Biar malu, biar kapok. Poin pertama agar memperoleh halawatul iman. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Yang pertama. Kedua, muamalah. Muamalah kita dengan sama.

Per setan masukkan ingat si fulan yang nyebelin itu. Akhirnya waktu sholat ngelamun orang yang kita benci, yang sudah menyakiti, menyinggung. Dalam sholat teringat omongannya, teringat ekspresi wajahnya, teringat dia julid banget gitu. Dalam sholat, akhirnya sakit hatinya, keluar lagi, nangis dalam sholat. Nangis bukan karena khusyuk, tapi nangis karena sakit hati, ingat ke orang yang jahat ke dia. Ke orang yang julid kepada dia. Ntar, saya mau tanya, bapak-bapak, mak-mak tahu arti julid enggak? Apa julid? Julid itu singkatan. Julur lidah. Baru tahu. Enggak gaul orang Jakarta. Jadi julur lidah itu ngomentari orang dengan komentar yang nyinyir. Lidah itu langsung menjulur kayak ular gitu. Tulis, bisa lupa, julid. Dalam sholat itu ingat kejahatan orang. Gak bisa khusyuk dia. Walaupun hanya satu yang membenci dan di kita benci, ada satu yang memusuhi dan dimusuhi oleh kita, masuk ke dalam sholat. Jadi yang kedua, mencintai sama karena Allah. Dan yang ketiga, وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَ فِي النَّارِ. Membenci kembali kepada kekufuran. Dulu pernah kufur, dulu pernah maksiat, dulu pernah bid'ah atau yang penyimpangan lainnya. Lalu tobat, dapat hidayah, hijrah. Maka tuh kan bunyi lagi kan? Bunyi lagi, benar dugaan saya. Sudah kuduga. Sampai di mana tadi? Gara-gara ringtone jangan lupa. Kembali kepada kekufuran. Membenci kembali kepada keburukan. Sebenci apa? Sebenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini tiga. Pertama, mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kepada apapun. Kedua, mencintai sama muslim karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kembali kepada keburukan. Siapa yang memiliki ini di dalam jiwanya, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini ketenangan jiwa, ketentraman hati, keteduhan kalbu, ketika beribadah, kelezatan rohani yang dapat, ini yang disebut dengan surga dunia. Surga dunia bukan pemandangan yang indah, taman yang indah, banyak bunga, udara yang sejuk dan bersih. Surga dunia ini adanya di hati, berupa ketenangan jiwa, ketentraman batin, ada kelezatan rohani ketika beribadah. Kata Imam Ibn Qayyim, Samitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah Qaddasallahu Ruhahu. Aku mendengar guruku yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang semoga Allah mensucikan ruhnya, beliau berkata, Iza lam tajid lil a'mal halawatan fi qalbika wa ansirahan fattahimhu fa inna Rabba ta'ala syakurun. Ya'ni annahu labudda ayyuthibal amila ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wa insirahin wa qurrati ain fa haitsu lam yajid dhalik fa amaluhu madkhul. Tuh, lihat. Kita jeleb banget, tersindir banget dengan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Apa kata beliau, kalau kamu belum menemukan manisnya iman dengan amalmu di dalam hatimu, beramal tapi hati belum tenang, belum tenteram, tuduh hatimu tuh. Karena Allah itu maha syakur. Apa arti syakur? Kita belum bahas syakur ya, nanti dibahas. Syakur itu maha berterima kasih. Makna-makna berterima kasih maha pembalas terhadap kebaikan hamba sekecil apapun kebaikan itu. Itu syakur.
Makna Allah Maha Syakur, Allah pasti akan

memberikan balasan kepada orang yang beramal kontan di dunia berupa manisnya iman yang dia rasakan di dalam hati, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman. Sering saya bahas, ada minimalnya dua balasan kontan atas ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Kontan oleh Allah dibalas di dunia, langsung kita rasakan. Sebelum ada balasan yang tertunda di akhirat nanti. Apa saja balasan yang kontan ini? Pertama itu halawatul iman, ketenangan jiwa, ketentraman batin, kelezatan rohania ketika ibadah. Itu kontan itu dirasakan, diberikan oleh Allah. Tapi saya mah puluhan kali, ratusan ribuan kali sholat tetap aja gak tenang. Berarti oleh Allah tidak dibalas. Kenapa tidak dibalas? Gak layak sholat kita dibalas. Kenapa gak layak? Mungkin niat, mungkin kekhusyuan kurang, bukan kurang, tidak ada. Dari awal sampai akhir sholat ngelamun terus, ada yang begitu? Banyak. Mungkin kurang mutabaah. Dan seterusnya banyak kekurangan dari sholat kita. Sehingga oleh Allah tidak diterima, ditolak, tidak Allah berikan balasan. Sholatnya tetap hambar. Maka orang ini kena dengan ayat fawailulil. Musallin alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yuraun. Sahun, ngelamun di dalam sholat, terancam azab. Karena apa? Karena banyak bolongnya, kurangnya. Tidak memenuhi syarat diterima. Maka tidak Allah berikan balasan kontan. Hatinya tetap hambar ketika sholat. Ini balasan kontan yang pertama adalah kekhusyuan, ketenangan batin, ketentraman jiwa, kelezatan rohaninya. Maka orang yang merasakan ini betah lama-lama. Setelah beres salam, dia ingin nambah lagi. Nanti pasti dia terdorong untuk sholat sunnah ba'da dan seterusnya. Balasan kontan yang kedua, diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lainnya. Imam Ibn Rajab menyatakan, man amila hasan, innallaha idza taqabbala amala amdin, waffaqahu lil a'mali sholihah ba'dahu. Kalau Allah menerima amalan seorang hamba, Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kalau umpama setelah ngaji kayak begini, lalu ngaji kita ini diterima oleh Allah, kita tenang, tentram, dan setelah ini tiba-tiba, wah, ingin infak, ingin sedekah, lihat canceling, oh ada canceling, ambil dompet, masukkan semua dompetnya ke sana. Pulang jalan kaki. Atau amalan soleh setelah pengajian begini, hati tenang, tentram, aduh masih betah, ambil mushaf, kemudian baca. Di jalan, sambil nyetir, sambil atau apalagi kalau tidak nyetir, memurojaah hafalan. Dituntun, diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Itu amalan balasan kontan yang kedua. Sebelum balasan yang tertunda nanti. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau kamu dengan amalmu tidak merasakan halawatul iman dalam hatimu, tuduh hatimu, pasti ada sesuatu. Tuduh amalmu, pasti banyak kekurangannya. Karena Allah Maha Syakur. Allah pasti akan memberikan balasan kontan di dunia kepada orang yang mengamalkan satu amalan berupa manisnya iman yang dia rasakan dalam hati. Fahaitsu lam yajid dzalik, kalau ada orang yang beramal tapi tidak merasakan ketenangan jiwa, ketentraman batin, amalnya tertolak. Tidak diberi balasan kontan. Sama dengan umpamanya kita pesan sesuatu pekerjaan ataupun umpamanya makanan, bakso kayak gitu. Tapi ternyata pas diicip-icip baksonya itu gak enak. Kelebihan garam. Terus pokoknya nyengir lah. Kita balikin. Dibayar gak? Enggak.
Gak enak, gak mau buat saya bayar. Bayar, enggak, kan enggak saya makan. Kenapa enggak dimakan? Enggak enak. Enggak mau kita bayar. Atau kita nyuruh orang, tuh tolong pel teras saya, paling 3x4 gitu. Di pel. Tapi apa yang terjadi? Mungkin silapnya kotor. Di lap itu malah tambah kotor, malah bau amis, malah datang kecoa, datang lalat. Dia minta upah, saya sudah pel. Ternyata kotor, enggak akan saya bayar. Gitu kan? Karena tidak sesuai harapan. Harusnya bersih malah tambah kotor, lebih bersih sebelum dipel. Enggak akan kita bayar. Kita aja yang tidak sempurna. Itu begitu, enggak mau membayar sesuatu yang mengecewakan kita. Apalagi Allah Azza. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ibadah yang tidak baik, yang tidak memenuhi syarat, tidak ikhlas, tidak mutabah, tidak khusyuk, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi muraqabah ini melahirkan buah. Buahnya apa? Ketenangan jiwa, ketentraman batin, dan muraqabah buah dari keyakinan bahwa Allah Maha Syahid dan Maha Raqib. Ya, sudah selesai sampai di sini penjelasan tentang dua nama dan sifat Allah, Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau bapak-bapak ada pertanyaan mau ngacung langsung boleh. Langsung, nanti kasih mic. Kalau mau malu bertanya dengan lisan boleh nulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon nasihatnya. Adik saya mau keluar negeri tanpa mahram. Berarti wanita ya. Saya larang dia tidak mau. Saya ingin membelikan tiket pesawatnya. Apakah saya dosa? Kalau dia pergi dosa tidak? Dosa. Haram tidak? Haram. Halal tidak? Tidak halal. Kata Nabi SAW, la yahillu li imra'atin antusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita. Tidak halal maknanya apa? Haram. Untuk bersafar kecuali dengan mahramnya. Jadi berangkatnya wanita tanpa mahram adalah maksiat. Bagus kita larang. Mau nurut, mau tidak, itu nanti urusan dia. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Tapi dia kekeh berangkat. Terus kita belikan tiketnya. Engkau ngelarang, ya. Tapi kok dibelikan tiketnya? Kalau tahu itu dosa, haram, lalu kita dukung sama dengan ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong. Di dalam dosa dan permusuhan. Kita membantu dia dalam melakukan dosa. Jangankan untuk, saya gak tahu keluar negerinya kemana, untuk apa. Andai keluar negerinya ke Mekah, ke Madinah. Untuk haji atau umroh. Tapi haji umroh itu sunnah. Haji yang kedua, umroh yang kedua tanpa mahram haram, tidak boleh. Para ulama ada yang membolehkan kalau haji pertama atau umroh pertama karena hukumnya wajib. Bagi yang sudah punya kemampuan maka boleh berangkat tanpa mahram sebagian ulama. Tapi kalau yang kedua sunnah hukumnya enggak boleh. Kalau dia kekeh berangkat dia tetap berdosa. Orang yang mendukungnya juga berdosa. Tapi suaminya mengizinkan, suaminya juga berdosa. Ayahnya mengizinkan, ayah juga berdosa. Kita sebagai tadi kan apa adik ya, kakaknya. Udah melarang tapi kekeh, toh ongkosnya aja saya. Ya sama ya, ta'awun alal itsmi wal udwan.
Izin bertanya Afan di luar tema. Oot berarti ya. Manakah yang didahulukan, kurban atau membantu saudara yang kesulitan? Sebenarnya kedua-duanya tidak perlu dibenturkan. Kurban iya, membantu saudara juga iya, dua-duanya bagus. Tapi kalau umpamanya kemampuan kita terbatas, kita hanya punya uang 4 juta, harga kurban 4 atau 5 juta. Saudara kita yang membutuhkan uang 4 atau 5 juta, ini nggak bisa dibagi dua. Dibagi dua nggak cukup kedua-duanya, ke sana enggak, ke sini enggak. Mana yang harus didahulukan? Lihat urgensi dari menolong saudara. Kalau menolong saudara itu taruhannya nyawa, umpamanya dia harus ke rumah sakit, dioperasi, harus ada uang sekian. Kalau enggak, maka bahaya. Maka boleh menolong dulu. Kalau ancamannya nyawa seperti itu. Tapi kalau menolong itu umpamanya untuk beli HP baru, tapi belum punya uang pinjam ke kita, jangan dilirik. Walaupun kita nggak kurban gitu, di luar Zulhijjah, nggak perlu dibantu yang kayak gitu mah. Qanaah aja dengan HP yang ada. Oh, HP saya sudah jadul, sudah 2 bulan. Atau 2 bulan masih baru gitu ya. Jadi lihat urgensinya. Tapi kalau sangat urgen seperti nyawa tadi taruhannya dan tidak bisa ada uang lain, maka silakan bantu. Berarti dia ketika kurban datang termasuk yang belum mampu. Tapi kalau tidak begitu urgen, tidak ada ancaman nyawa, tidak begitu madarat, maka kurban. Karena menolong orang yang tidak urgen seperti tadi hukumnya sunnah. Sedangkan kurban bagi yang mampu, menurut pendapat yang lebih rajih, hukumnya wajib. Mangkana lahu sah walam yudhahi, fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kelapangan untuk berkurban, tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Jangan sholat berjamaah. Padahal berjamaah wajib bagi dia. Sana-sana yang jauh. Nah, itu kemurkaan Allah dan Rasulnya ya. Dan kalau Allah dan Rasulnya murka, menunjukkan dia meninggalkan yang wajib. Apa hukumnya bersyafar, bukan syafar, safar dengan sin biasa. Untuk mencari nafkah sementara suami sudah meninggal. Nikah lagi aja, biar suami yang menafkahi. Apa dia tidak ada, tidak bisa mencari nafkah di dalam kota gitu. Ada kondisi wanita boleh safar sendirian kalau memang tidak ada pilihan lain. Dia tidak punya mahram, sementara dia harus keluar kota dengan kepentingan yang sangat urgen. Boleh. Tapi kalau kepentingan bisa ditunaikan di dalam kota sendiri, enggak boleh safar. Nah ini untuk mencari nafkah, apa di kota sendiri tidak bisa. Jalan jualan bala-bala di depan rumah enggak bisa. Pasti bisa lah. Tidak harus safar. Pekerjaannya apa dia di luar kota? Apa tidak ada di dalam kota sejenis itu pekerjaan? Ya. Jadi kalau umpamanya masih memungkinkan dihindari safar tanpa mahram, hindarkan. Kalau kondisi genting, wajib safar, harus safar sendirian nggak ada mahram baru boleh. Seperti umpamanya seorang wanita punya suami lalu suaminya meninggal. Itu kontrak pas besok habis lagi. Akhirnya dia pulang ke rumah orang tua yang di luar kota. Nggak ada mahram. Dan harus kalau tidak pulang dia diusir dari sana. Ya boleh. Nggak ada mahram, nggak ada yang menjemput. Boleh dia safar sana karena kondisinya darurat. Ad-darurah tubihul mahdurah. Kondisi darurat membolehkan perkara yang tadinya terlarang. Jadi kalau tidak darurat, bisa
tanpa safar maka tidak boleh safar. Jadi wanita mencari nafkah boleh enggak keluar kota? Suami sudah meninggal. Lihat dulu kalau dia bisa makan dengan tanpa safar, jangan. Kalau suami meninggal lebih baik cari suami baru insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Bismillah, izin tanya. Bagaimana dengan kita yang sudah niat berbuat baik? Misal dengan selesai ngaji mau mengerjakan hafalan bahasa Arab. Tapi kejeda dengan scroll HP, apakah berdosa tapi langsung istighfar? Kejeda dengan scroll HP. Ya tadinya ada WA gitu ya. Paling WA mah setengah menit gitu ya. Lihat, oh balas. Ternyata terus chatting. 2 jam baru selesai. Apa dia berdosa? Pertama, kalau niat yang dia akan lakukan hukumnya sunnah. Seperti belajar bahasa Arab atau hafalan gitu. Itu sunnah. Meninggalkannya dengan sengaja tanpa uzur tidak berdosa. Apalagi kalau ada uzur. Yang kedua, tergantung scroll HP-nya itu sesuatu yang haram atau tidak. Kalau sesuatu yang haram, walaupun tidak akan belajar bahasa Arab, tetap berdosa apa yang dilihat, dangdutan, aurat, atau sesuatu yang Allah haramkan, scroll. Mau belajar bahasa, mau tidak, itu tetap berdosa. Tapi kalau scroll HP-nya itu sesuatu yang manfaat, seperti dengar kajian, seperti mencari tulisan yang jawabannya segera ingin kita dapatkan. Kalau nge-WA ke Ustaz suka besok dijawabnya. Akhirnya mending cari tulisan tentang itu bagus, maka berpahala ya. Jadi ada 2 kasus di sini. Pertama, membatalkan niat baik seperti bahasa Arab atau hafalan. Maka sesuatu yang ditinggalkan tapi hukumnya sunnah gak apa-apa. Bunyi lagi itu HP. Yang kedua, scroll HP. Tergantung apa yang kita lihat. Kalau yang kita lihat mubah apalagi yang bagus maka boleh gak apa-apa. Kalau yang kita lihat yang haram walaupun tidak akan belajar bahasa Arab, tidak menghafal, tetap itu mah haram. Ya, wallahu a'lam. Dari bapak-bapak ada yang ngacung? Sudah ditulis. Masih ada waktu.

0: Bagaimana hukumnya bila anak perempuan saya kuliah di luar kota dan bertempat tinggal di kosan tanpa ada saya, ayahnya, dan mamanya? Nyaris semua ustadz yang punya anak perempuan begitu. Saya punya anak perempuan dua. Dua-duanya mondok di luar kota. Dulu, sekarang sudah selesai. Dan ustadz-ustadz yang lain juga begitu. Dahulu pernah ditanyakan kepada masyayikh kondisi seperti ini. Safar enggak? Safar. Sendiri? Nah, jadi ketika berangkat didampingi. Ketika sampai di tempat tidak lagi safar karena dia mondok di sana. Di asrama, di pondok, atau ngekos, maka statusnya bukan safar lagi. Selama lingkungan aman, ya masalah kita tinggalkan. Pas pulang, wajib kita jemput lagi oleh mahramnya. Jadi tidak ada hukum safar yang dilanggar. Karena hukum safar bagi anak kita hanya ketika di jalan baik berangkat ataupun pulang. Selama di sananya dia mukim. Selama lingkungannya aman, gak masalah. Seperti di pondok umpamanya. Di kampus tapi ada asrama khusus putri dan ada security, ada pengamanannya cukup ketat, ada CCTV. Jadi anak kita selama di sana statusnya tidak safar. Mukim di sana. Sehingga tidak terkena hukum safar. Tapi pas nanti pulang, di jalannya safar. Kita jemput. Pas berangkat kita antar. Itu solusinya, maka enggak apa-apa. Yang tidak boleh ada dibiarkan pulang sendiri, berangkat sendiri. Sekarang mah zaman teknologi aman. Memangnya keamanan itu ditentukan oleh teknologi? Tidak. Ada enggak teknologi semaju ini kejahatan terjadi? Ada? Banyak. Dengan beragam bentuk yang lebih aneh dibanding yang dulu. Justru sekarang teknologi dimanfaatkan untuk kejahatan malah ya. Ngehack, saya pernah baik Instagram ataupun WA dihack. Lalu menggunakan akun saya minta-minta ke orang. Ada yang pernah dapat dari nomor saya minta 5 juta saja tolong ditransfer. Ada kan? Itu dihack. Ada yang kena. Memanfaatkan teknologi. Jadi solusinya kalau menyekolahkan putri kita keluar kota, boleh nggak masalah. Cuma hindari safar sendiri. Ketika berangkat diantar, ketika pulang dijemput, selama di sana statusnya bukan safar tapi sudah mukim. Ya, Allahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Kita doakan semoga Ustaz dijaga, selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan juga diberikan kesehatan beserta keluarga beliau. Dan ikhwati wa nazani Allah wa iyakum, kami ucapkan terima kasih syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan dari antum semua para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, baik melalui radio analog di frekuensi 1476 kHz ataupun melalui aplikasi Tarbiyah Sunnah. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insyaallah pada ba'da zuhur nanti pada pukul 12 lebih 20 menit atau 12 lebih 15 menit kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan tema pintu syurga yang terabaikan bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid RNI, Jalan Denpasar Raya, Kapling D, nomor 3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami juga menginformasikan bagi antum semua yang akan mengikuti ibadah kurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Yayasan Tarbiyah Sunnah mengundang antum semua untuk bergabung dalam program Bahagia Berkurban, Bahagiakan Sesama. Mari berkurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah untuk kurban domba tipe gold di bobot 40-45 kg di harga Rp4.450.000, dan untuk domba silver atau tipe silver di bobot 30-35 kg di harga Rp3.450.000. Adapun untuk kurban sapi, untuk satu ekor sapi bobot 430-480 kg di harga Rp31.150.000, dan untuk 1/7 bagian sapi di harga Rp4.500.000. Kirimkan biaya kurban tersebut melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 777-5414760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah, dan seluruh biaya tersebut sudah termasuk biaya perawatan dan juga biaya operasional pelaksanaan kurban. Dan untuk informasi dan konfirmasi silakan bisa menghubungi nomor 0811-216-1476. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada kajian selanjutnya di Ba'da Zuhur nanti. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan juga seluruh kerabat kerja, baik yang berada di Gedung Tarbiyah Sunnah Media ataupun yang berada di tempat kajian. Semoga kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat menjadi amal soleh bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah. Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ويقول

وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama. Bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan.

Akhlak baik, iman baik. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. 3 kali imannya dianggap hilang atau berkurang, tidak sempurna. Siapa? Man la ya'manu jaruhu bawaqibiqahu. Orang yang suka ganggu, suka menyakiti tetangga, imannya enggak ada. Menyakiti tetangga, akhlak buruk, kata Nabi, imannya hilang tuh. Iman dengan akhlak itu sinergi, berbanding lurus, tidak bisa dipisahkan. Seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, satunya hilang itu uang tidak berlaku. Tidak bisa dipakai alat tukar, membeli, menukar, dan yang lain. Enggak laku kalau satu sisi mata uang terhapus, hilang, atau umpamanya rusak, maka tidak laku. Iman dengan akhlak begitu. Karena itulah maka kita bisa mengorek banyak dalil tentang keagungan akhlak yang menyebabkan penyebab masuk orang ke dalam surga. Di antaranya, tadi sudah dikatakan akhlak ini indikator keimanan. Iman baik, akhlak pasti baik. Akhlak buruk menunjukkan imannya juga seburuk akhlaknya. Kedua, akhlak itu melahirkan pahala yang sebanding dengan orang yang malamnya semalaman tahajud, siangnya saum sunat. Bayangkan, kalau ada orang malamnya tahajud semalaman tidak tidur, dengan tahajud yang ikhlas, khusyuk, mutaba'ah, siangnya saum, tiap hari begitu dia, segimana pahalanya? Pasti itu orang-orang soleh. Pahala yang lahir dari akhlak sebanding dengan tahajud malamnya, saum siang harinya. Berdasarkan salah satu hadis, hadis ini sahih, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dalam sunannya juga meriwayatkan hadis ini, berkata Nabi SAW, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi darajata sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, musaddad itu yang simple, yang sederhana, dia hanya melakukan yang wajib, yang sunnah banyak ditinggalkan. Dia hanya meninggalkan yang haram, yang makruh kadang dilakukan. Tidak soleh-soleh amat, tidak ahli ibadah. Itu namanya muslim musaddad. Tapi dengan kemuliaan akhlaknya, dia bisa meraih derajat sawam dan qawwam. Sawam itu ahli saum. Orang yang saum disebut so'im. Sekali dua kali. Kalau terus-terusan saum dengan saum yang berkualitas disebut sawam. Dalam bahasa Arab disebut sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu bentuk kata yang menunjukkan makna yang sangat paling maha gitu. Orang yang tahajud disebut qa'im. Berasal daripada qoma, yaqumu qiyaman. Qiyaman itu berdiri. Maksudnya qiyamul lail, orang yang ibadah malam. Yang ibadah disebut qa'im, itu yang tahajud. Kalau sekali dua kali. Tapi kalau ibadah tahajudnya terus-terusan tiap malam dengan ibadah tahajud yang kualitas disebut qawwam. Ahli tahajud, ahli saum. Innal muslimal musaddad bihusni khuluqi yudriku darajata sawamil qawam. Seorang muslim yang musaddad, dengan kemuliaan akhlaknya dia itu bisa meraih derajat orang ahli tahajud, ahli saum. Sehingga tak heran suatu saat Nabi SAW mengumpul dengan para sahabat. Beliau berkata, sebentar lagi ada calon ahli surga yang akan datang. Ya, lama datang orang, nenteng sendalnya, datang.
Oh, ini calon ahli.

surga. Tiga kali berturut-turut, tiga hari berturut-turut, Nabi berkata, sebentar lagi akan ada ahli surga yang datang. Orang itu juga terus. Sampai seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma penasaran, ini orang hebat pas ini, ahli surga. Dijamin surga oleh Nabi SAW. Pasti ahli ibadah. Dia ingin tahu ibadah apa yang dilakukan. Lalu minta izin nginep tiga hari. Diizinkan. Malamnya dilihat pasti ibadah. Ternyata tidak. Tidur semalaman. Enggak sholat serokaat, enggak baca ayat, enggak baca Quran, walaupun seayat. Hanya ketika dia itu terbangun suka terdengar zikir. Terus sampai subuh. Besoknya dilihat amal apa, mungkin zikir, berdoa, baca Quran, saum. Ternyata tidak. Tidak saum, tidak zikir, tidak baca Quran. Biasa aja. Kerja, cari nafkah, begitu. Tiga hari gak ada yang istimewa. Hampir-hampir Ibnu Abdullah bin Umar bin Abbas bin Amr bin As merendahkan ibadah orang ini. Setelah tiga hari dia terus terang. Tidak ada yang memotivasi aku untuk nginep di rumah kecuali aku mendengar Rasul SAW menyatakan tiga kali akan datang ahli surga. Ternyata engkau. Amal apa yang engkau lakukan? Dia menyatakan ma'amiltu illa maqadr ayat. Aku tidak beramal apa-apa kecuali seperti yang engkau lihat. Enggak ada yang istimewa, bukan ahli ibadah. Falamma walla da'a. Ketika Abdullah bin Amr bin As izin pulang, dipanggil lagi lalu berkata, ma'amiltu illa maqadr ayat. Tidak ada yang aku lakukan kecuali seperti yang engkau lihat, kecuali, ada kecualinya, aku tidak memiliki rasa dengki, benci kepada sama muslim, aku selalu berbuat baik dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Itu akhlaknya baik. Itu yang menyebabkan dia itu dijamin sebagai ahli surga, walaupun tidak tahajud, tidak saum, karena kemuliaan akhlaknya tadi mencapai derajat sawam dan qawam. Inilah yang menjadi penyebab kenapa orang yang berakhlak baik ahli surga. Karena dengan akhlaknya mencapai pahala yang banyak dan menggugurkan banyak dosa. Kedua, akhlak yang baik termasuk amal yang melahirkan timbangan yang sangat berat. Kita tahu kan, semua kita melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Kita sholat lima waktu, kita saum Ramadan, kita pelihara sholat sunnah yang rawatib dijanjikan istana di surga. Tapi kita juga sering melakukan amal yang diancam neraka. Kita dusta, kita ghibah, kita mencela, ancamannya neraka tuh. Lahirkan dosa. Ibadah melahirkan pahala, maksiat melahirkan dosa. Jadi kita ke surga apa ke neraka ditimbang antara pahala dengan dosa. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi aisyatir radhiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi perbanyak, perberat timbangan amal kebaikan. Persedikit dosa. Kalau bisa dosa itu dihapuslah. Supaya enteng ringan dosanya, yang berat amal kebaikannya. Salah satu amalan yang melahirkan timbangan pahala yang berat adalah akhlak. Berkata Nabi SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat insya Allah dibanding kemuliaan akhlak. Akhlak ini melahirkan pahala yang sangat amat sangat berat sekali. Kalau beratnya timbangan amal pahala, indikator
menghapus banyak dosa. Makin berat amalan timbangannya, makin banyak dosa yang terhapus. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyat. Hasanat itu pahala yang lahir dari amal baik. Itu menghapus dosa-dosa. Lebih berat hasanat, lebih banyak dosa yang terhapus. Ini alasan kedua, kenapa akhlak memasukkan orang ke dalam surga. Ketiga, akhlak yang baik itu perbuatannya paling dicintai oleh Allah, subjeknya orang yang berbuatnya juga hamba yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka dijaminlah tidak akan diperlakukan secara buruk oleh Allah. Enggak mungkin Allah mengazab orang yang dicintainya. Ternyata salah satu penyebab orang dicintai oleh Allah itu adalah akhlak. Allah menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina yu'minu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka, tidak akan berduka cita. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Iman, takwa, pasti akhlaknya baik. Maka orang yang sudah menjadi kekasih Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak takut memperoleh azab Allah, tidak akan sedih dengan penderitaan akhirat, enggak. Dia bahagia, dia aman, terlepas dari azab. Kalau sudah dicintai, salah satu penyebab dicintai oleh Allah adalah kemuliaan akhlak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyenangkan banyak orang, memberi manfaat ke banyak orang. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani menyatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling memberi manfaat ke banyak orang. Ini akhlak yang baik. Bulan yang lalu kan kita sudah membahas manusia terbaik. Manusia terbaik itu manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain, memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hamba Allah yang paling dicintai, hamba Allah yang paling memberi banyak manfaat, dan itu akhlak yang mulia. Terus Nabi SAW melanjutkan, wa ahabul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah akhlak yang mulia, berupa memberi kebahagiaan ke hati orang mukmin, melepaskan orang lain dari kesulitan, melunaskan hutangnya, dan menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Itu semua kebaikan akhlak. Akhlak yang mulia menyebabkan orangnya dicintai, perbuatannya dicintai oleh Allah. Selain Allah, juga Rasul sangat mencintai orang yang berakhlak mulia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa." Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling aku cintai. Terus paling dekat kedudukanku, dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, menunjukkan kedudukan orang itu pada hari kiamat agung, mulia, tinggi. Karena Nabi pasti kedudukannya paling tinggi. Kalau dekat kedudukannya dengan Nabi, berarti amat sangat super mulia kedudukannya di akhirat. Dan itu penyebabnya adalah akhlak.
dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, para malaikat juga pasti mencintainya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba abdan da'a Jibril. Faqal, ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu berkata, hey Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai fulan oleh kamu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Lalu Jibril itu mengumumkan ke seluruh malaikat penghuni langit dan bumi. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintai juga si fulan olehmu. Seluruh malaikat di langit dan di bumi mencintai si fulan. Sehingga orang tersebut orang yang diterima dalam kehidupan di muka bumi ini. Lihat. Siapa yang dicintai oleh Allah pasti dicintai oleh seluruh malaikat, dicintai juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil orang itu menderita, pasti bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Dan salah satu penyebab orang dicintai oleh Allah, oleh para malaikat, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena kemuliaan akhlak. Malah dipastikan orang pun mencintai walaupun orang kafir, bahkan walaupun binatang. Orang yang berakhlak mulia itu, kemuliaan akhlaknya itu menyebabkan orang lain suka, cinta. Walaupun dia orang kafir. Orang kafir itu durhaka kepada Allah, kepada Rasulnya. Orang kafir itu umpamanya memusuhi Islam. Tapi ketika ada orang berbuat baik, menunjukkan kemuliaan akhlak, pasti orang kafir itu suka. Terlepas apa agamanya. Karena itu, akhlak yang baik itu mengundang kecintaan sesama makhluk. Yang menyebabkan makhluk mendekat, menjadi bersahabat, akhirnya menjadi orang yang bersatu, terjalin persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan. Berkata Al-Ghazali rahimahullah kitab Ihya Ulumuddin. Bagian ini dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ini ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya Ulumuddin itu kitab yang banyak kebaikannya. Banyak ayat, banyak hadis yang sahih. Cuma sayang ada juga hadis dhaif, hadis palsunya. Lalu disaring oleh para ulama, dibuang hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, kisah-kisah Israiliyat. Hasil saringan itu lahir kitab Minhajul Qasidin. Ternyata tidak begitu ketat Minhajul Qasidin, disaring lagi oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lahir kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu intisari dari kitab Ihya Ulumuddin yang diambil dari ayat dan hadis-hadis yang sahihnya saja. Yang falsunya Israiliyatnya sudah dibuang. Ada bab dalam kitab itu judulnya Babul Ulfah wal Ukhuwah. Bab persatuan dan kesatuan. Di sana dikatakan di awal bab ini, i'lam rahimakallah annal ulfata samratu husnil khuluq wal furqa samratu su'il khuluq li anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'ul khuluq yusmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku, persatuan dan kesatuan buah dari akhlak yang baik. Sebaiknya sebaliknya perpecahan, permusuhan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling
mencintai, saling menyayangi persatuan dan kesatuan, dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, dan saling memusuhi. Coba lihat, kenapa orang sampai saling membenci, saling memusuhi? Itu pasti ada keburukan akhlak dari salah satu, bahkan dari dua-duanya. Mungkin saling benci lahir dari saling mencela, menghina, merendahkan, memfitnah, menggibahi, tajasus, ngorek-ngorek kesalahan orang. Itu kan akhlak yang buruk, yang dilarang, diharamkan oleh Allah, dan itu melahirkan kebencian, hasad, permusuhan. Tidak ada satupun permusuhan, saling benci, saling dengki, bahkan peperangan, kecuali pasti lahir dari keburukan akhlak. Sebaliknya, kenapa orang bisa bersatu, bersahabat, berdekat? Pasti karena kebaikan akhlak. Kenapa kita suka kepada seorang? Sebab dia itu akhlaknya baik, dia itu peduli, perhatian, suka menolong, ramah. Orang itu suka membantu kita, kalau kita ada kesulitan minimal kita dikuatkan, diberi support, ditolong, dibantu. Itu akhlak yang baik, maka lahir rasa suka. Kalau sudah suka, dekat, bersahabat, bersaudara, lahir persatuan dan kesatuan. Lihat bagaimana hebatnya pengaruh akhlak yang baik terhadap persaudaraan, persahabatan, bahkan persatuan dan kesatuan. Akhlak ini lem perekat ukhuwah Islamiyah, tali pengikat persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Karena akhlak itu membuat siapapun yang menerimanya akan menjadi suka. Bahkan lihat binatang, binatang buas sekalipun diasuh sejak bayi, diperlakukan seperti keluarga sendiri, dikasih makan, diperhatikan, kalau sakit dirawat, dielus-elus, itu binatang pun akan akrab, dekat dengan kita. Jadi akhlak yang baik itu mengundang simpati dan rasa suka seluruh makhluk. Tidak hanya Allah, tidak hanya para malaikat, tidak hanya sesama manusia, bahkan binatang pun menyukai kemuliaan akhlak. Karena itulah penyebab lahirnya persatuan dan kesatuan adalah kemuliaan akhlak. Ini yang menjadi penyebab kenapa orang yang memiliki akhlak yang mulia itu calon ahli surga. Kebanyakan penyebab masuknya orang ke dalam surga adalah akhlak yang baik dan juga ketakwaan dan akhlak yang baik. Miliki kedua ini, maka pintu surga akan bisa kita buka. Karena kunci dari pintu surga dua, diantaranya adalah akhlak yang baik dan ketakwaan kepada Allah. Miliki dua ini, insya Allah Allah akan mentakdirkan kita menerima anugerah sebagai calon-calon ahli surga. Ya, inilah kajian kita di siang hari ini, cukup sampai di sini. Masih tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan angkat tangan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ke sesama muslim baik buruk.
1: Akhlak yang baik ini kita terapkan di teman-teman kita
0: muslim. Tayyib, barakallahu. Apakah akhlak yang baik juga harus kita tunjukkan kepada non-muslim? Iya, bahkan tadi dibilang ke binatang sekalipun. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu.

0: Karena itu kepada binatang sembilan pun ihsan dalam bentuk tajamkan si pisaunya, jangan sampai yang mintul teh apa tumpul, gesek-gesek 10 menit baru mati, menderita. Jangan sampai menyembelih binatang di depan binatang yang masih hidup, stres mereka ya. Berbuat ihsan. Termasuk ke orang, termasuk orang itu orang kafir, bahkan itu menjadi dakwah. Betapa banyaknya orang kafir yang didakwahi, disampaikan ayat, hadis, penjelasan, enggak mempan. Tapi ketika diberikan, ditunjukkan kemuliaan akhlak, luluh mereka. Salah satu contoh, ini ribuan contoh, salah satunya nih. Ada kepala suku, nama Sofwan bin Athal. Dia itu paling benci kepada Islam, paling benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling benci kepada kota Madinah, tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling benci dia. Akhirnya dia mau umroh ke Mekah. Umroh itu sejak sebelum Islam juga sudah ada. Dengan caranya masing-masing tawafnya telanjang. Dia berpapasan dengan sekelompok sahabat. Akhirnya ditangkap dan ditawan. Dibawa ke Madinah, diikat di masjid. Nabi selesai menyatakan, kalian kenal gak ini orang Sofwan bin Asal? Dia ini suku bangsa yang memproduksi atau menghasilkan sayur dan buah yang dikirim ke Mekah, ke kota-kota lain. Perlakukan dia dengan baik. Nabi SAW pergi pulang, membawa sekantung kurma, dikasih. Apa kata dia? Hai Muhammad, kalau kamu mau berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang berterima kasih kepadamu, yang akan berterima kasih. Aku tidak. Kalau kamu mau meminta tebusan, minta tebusan berapa. Kalau kamu mau bunuh aku, bunuh aku. Dia enggak mau nerima. Setiap hari begitu. Tapi tidak pernah disakiti, tidak pernah dizolimi. Tiap hari dia melihat Nabi dan para sahabat sholat di masjid, bagaimana kekhusyuan mereka, akhlak mereka, perhatian mereka kepada sesama terus. Setelah tiga hari, setiap didakwahi, setiap diberi, selalu menolak dengan sikap kasar dan kata-kata yang kotor. Setelah tiga hari, atliku, bebaskan dia. Dibebaskan, enggak minta tebusan, enggak disakiti, enggak diapa-apakan. Akhirnya dia melangkah keluar. Begitu melangkah tambah jauh, tambah ada sesuatu yang kosong dari dirinya. Dia melihat kehangatan para sahabat memperlakukan Nabi seperti apa dan saling perhatian mereka. Itu yang memikat. Makin jauh melangkah, makin berat. Akhirnya sampai di perbatasan kota Madinah, dia berhenti, kembali, kemudian melihat air, dia berwudu, pulang. Kembali ke masjid, lalu, ya Muhammad muddayadak. Hai Muhammad, ulurkan tangan. Lalu diulurkan tangan, masuk Islam. Lalu dia berkata, dulu tidak ada agama yang paling aku benci kecuali Islam. Tak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Tak ada kota yang paling aku benci Madinah. Sekarang demi Allah, tak ada agama yang lebih aku cintai daripada Islam. Tak ada orang yang paling aku cintai daripada engkau. Tak ada kota yang paling aku cintai kecuali Madinah. Dengan kemuliaan akhlak, diperlakukan sebaik mungkin, diperhatikan, luluh hatinya. Ya. Jadi kepada sesama, kepada orang kafir pun, tunjukkan kemuliaan akhlak, maka itu akan menjadi dakwah baginya, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, bagaimana cara baik yang tidak dimanfaatkan, direndahkan orang sebagai muslim? Kumaha ieu teh? Bagaimana cara baik yang tidak dimanfaatkan, direndahkan oleh orang sebagai muslim? Jadi sebagai muslim kita banyak direndahkan gitu, banyak dimanfaatkan. Tapi pertama, Kalau yang dimaksud dimanfaatkan itu adalah diminta kebaikan dari diri kita, enggak masalah. Selama kita mampu memberi manfaat, orang itu mau membalas kita dengan kebaikan lagi atau tidak, enggak masalah. Kita memberi manfaat itu karena Allah, karena ingin dibalas oleh Allah, bukan dari orang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kepada kalian itu hanya untuk meraih wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih. Kalau di dalam bahasa Arab, kita berbuat baik ke orang, orang itu bilang syukron. Apa jawab kita? La syukro alal wajib. Gak ada ucapan terima kasih untuk kewajiban. Saya berbuat baik ini kewajiban, gak perlu berbuat berterima kasih, kan gitu ya dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang berterima kasih apa jawab kita? Sama-sama atau terima kasih kemarin, enggak ada. Oh, enggak perlu terima kasih, ada gitu? Kadang ada ya. Dalam bahasa Inggris, kalau orang thank you, apa jawab kita? Banyak, salah satunya don't mention it. Oh, enggak perlu disebut-sebut, kan gitu ya. Nah, jadi kita berbuat baik itu lillah, karena Allah ingin dibalas oleh, bukan karena ingin dihargai, ingin diucapkan terima kasih, apalagi dibalas. Nggak masalah kita dimanfaatkan oleh orang, kasih selama kita mampu memberikan manfaat, itu kasih aja manfaat. Ya, itu pertama. Nah, yang kedua, direndahkan ini jangan. Kenapa kita sampai direndahkan, dihinakan? Mungkin ada sesuatu yang memang kita layak dihina, layak direndahkan. Seperti umpama kita berbuat buruk, menipu, atau umpama menyinggung orang, lalu orang merendahkan kita, ya jangan sampai seperti itu. Tapi kalau kita sudah berbuat maksimal, dalam segala hal, berbuat baik sudah, menunjukkan prestasi sudah, jujur sudah, orang tetap merendahkan karena sentimen keyakinan, itu mah risiko. Dulu Nabi SAW kurang apa coba, tapi beliau direndahkan dengan lakob-lakob, sebutan-sebutan yang buruk disebut pendusta. Padahal realisasinya bukan seorang pendusta. Semua nabi pasti dikata-katai buruk. Wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu syaa'a illa qalu sahirun aw majnun. Tak ada seorang pun rasul diutus kecuali oleh kaumnya disebut tukang sihir, gila. Gila itu kalimat yang merendahkan. Tukang sihir juga begitu, pendusta juga begitu, disebut macam-macam yang merendahkan. Itu karena, bukan karena kita, kualitas dari kita, tapi karena sentimen keyakinan dari mereka. Jadi kita lihat kalau mereka merendahkan kita karena sentimen keyakinan, gak masalah, itu sunnatullah. Para nabi, para rasul, para ulama juga dahulu begitu. Selalu dibuli, selalu dihina, selalu direndahkan. Karena sentimen keyakinan. Bukan karena betul-betul ada faktor yang menyebabkan dia layak dihinakan. Enggak. Nabi apa yang bisa dihinakan dari pribadinya? Para nabi dahulu juga begitu ya. Tapi kalau umpama mereka merendahkan kita, menghina kita, karena memang ada hal yang membuat kita layak dihina, seperti tidak jujur, seperti mendzalimi orang lain, seperti arogan, seperti sombong, seperti merasa so ini, so itu, lalu orang merendahkan kita, maka hendaklah introspeksi. Hendaklah dihilangkan hal-hal yang menjadi penyebab mereka merendahkan kita, tapi lakukanlah hal yang membuat mereka bisa menghargai, memuliakan kita. Salah satu contohnya tadi dengan menunjukkan apa? Kemuliaan akhlak. Siapapun yang menunjukkan kemuliaan akhlak, orang bakal salut. Orang bakal suka, orang bakal cinta, walaupun ada perbedaan keyakinan, tetap kemuliaan akhlak disukai oleh siapapun, bahkan oleh para binatang. Wallahu a'lam. Habis waktunya kerja lagi, cukup sampai di sini. Insya Allah Kita akan berjumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian dalam tema pintu syurga yang terabaikan. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita yang menyimak, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bisa mengambil banyak faedah dari kajian yang Ustaz sampaikan pada siang hari ini. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan faedah-faedah yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwati mana azani Allah wa iyyakum, kami informasikan bagi antum semua yang saat ini berencana untuk menunaikan ibadah kurban di 10 Zulhijjah nanti, Yayasan Tarbiyah Sunnah mengajak kepada antum semua untuk bersama-sama dengan Yayasan Tarbiyah Sunnah dalam program Bahagia Berkurban, Bahagiakan Sesama. Mari berkurban bersama Yayasan Tarbiyah Sunnah untuk kurban domba di tipe gold atau bobot 40-45 kg, seharga Rp4.450.000. Dan untuk tipe domba silver di bobot 30-35 kg, seharga Rp3.450.000. Dan untuk kurban sapi, untuk satu ekor sapi dengan bobot kurang lebih 430-480 kg, tapi di harga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional, penyembelihan, pengurusan, dan juga pembagian hewan kurban. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, kirimkan biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7775414760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Untuk informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali pada kesempatan selanjutnya. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat dan juga di Masjid RNI Jakarta Selatan. Mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah

adalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Wa mal jamaah?" Apa jamaah itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai al-Maturidiyah, seperti macam-macam ada, lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah. Kan terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan yang menyatakan

0: pelaku kebidahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati, tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil, murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi

0: gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai
2: sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, nggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wa laran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةُ وَأَيْدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارُ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi' madkhola sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar.

0: besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf. Ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam.

0: dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, okay. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, Itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya gitu, enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sohih ini, sohih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Ya, pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung

0: namanya terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang

0: mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang. Ridha, ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Ajasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu ma la'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
5: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana, di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon, ya, di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa, dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan. Dan ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri, seorang ulama, ulama ahlus sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya. Itu yang lebih mencerminkan, tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustadz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo, kan gitu. Allahu a'lam bissawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya.

0: kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah, engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
4: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
5: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya, penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget, gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa. Mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu, tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi selesom te selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi. Sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho. Jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak. Bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak marak, baki teng teng. Anak marak kukunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia, di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sundana aya? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
5: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6, ya.
8: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Usul ke DKM, ke panitia, di hadapan saya kosong yang penuh kiri kanan. Nanti mah simpan karpet di depan gitu, supaya di depan, supaya tidak harus luak-liak. Diterima syukur, tidak awas weh. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulu Thalathah. Kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir beserta buahnya. Ada banyak orang mengingkari adanya hari kebangkitan yang didasarkan pada logika. Orang-orang kafir mengingkari. Kata mereka enggak mungkin. Orang yang sudah hancur, tulang belulangnya juga sudah menyatu dengan tanah, kok bisa dibangkitkan kembali? Anggapan itu sangat batil. Dan kebatilannya ditunjukkan dengan tiga dalil. Pertama dalil syar'i, kedua dalil hissi, ketiga dalil akal. Adapun dalil syar'i, dalam Al-Quran, sunnah, banyak ayat hadis menerangkan tentang adanya hari kebangkitan. Surah At-Taghabun ayat 7 menyatakan, Za'ama alladhina kafaru allay yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Jawab olehmu, iya wa rabbi, demi Rabbku. Diawali oleh sumpah, dan sumpah bermakna taukid, menegaskan, memastikan. Terus latub'athunna, kalian pasti dibangkitkan. Asalnya tub'athuna, terus masuk huruf lam taukid, latub'athuna. Lamnya ini bermakna pasti, sungguh-sungguh benar-benar. Lalu masuk huruf nun tauqid thaqilah di akhirnya, latub'athunna, wawunya dibuang. Nun tauqid juga menyatakan sungguh-sungguh benar-benar pasti. Ada sumpah, ada dua huruf tauqid. Tiga kali Allah menegaskan pasti kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna, Tunabba'unna sama dengan tub'atsunna. Pasti kalian akan diberitahu bima amiltum, tentang apa-apa yang telah kalian lakukan waktu di dunia. Jangankan di akhirat, kita sekarang masih hidup di dunia, masih ingat enggak kelakuan kita setahun dua tahun yang lalu? Sudah lupa. Secara rincinya sudah lupa. Apalagi 10 tahun lalu. Sedikit-sedikit ingatnya. Kalau dosanya numpuk cuma kita lupa. Nanti akan diberitahukan lagi. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Terus Allah tegaskan, wa dzalika 'alallahi yasir, hal itu sangat mudah bagi Allah. Ini dalil syar'i. Lalu waqad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyah 'alaihi. Kitab-kitab samawi dari mulai Zabur, Taurat, Injil sampai terakhir Quran telah sepakat terhadap hal tersebut, bahwa manusia itu pasti dibangkitkan. Ini dalil syar'i. Ayat tentang dalil tentang pasti dibangkitkan itu banyak, sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Ini dalil pertama. Dalil kedua, bahwa manusia pasti akan dibangkitkan, disebut dalil hissi. Naonnya dalil hissi itu terjemahnya, katakanlah secara insting, naluri kita. Naluri kita, insting kita, pasti meyakini hari kebangkitan ada setelah melihat realita, contoh, bahwa di dunia ini pernah ada orang mati dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, masih di dunia. Setidaknya dalam Al-Quran ada 5 contoh, 5 ayat yang menjelaskan kasus orang mati dihidupkan lagi. Dan itu disaksikan oleh manusia yang saat itu mengingkarinya. Pertama, kisah Nabi Musa dalam Al-Baqarah 55-56. Allah menyatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingat ketika kalian, hai Bani Israel, berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan nyata. Ingin melihat Allah dengan real dan nyata. Apa akibatnya? Fa akhadat sumus so'iqah, mereka disambar oleh petir. Sampai mati. Lalu thumma ba'atsnakum mim ba'di mautikum. Lalu kami bangunkan kembali kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Setelah mati Allah hidupkan lagi. Ini masih di dunia. Ini contoh yang pertama. Kedua, tentang kisah orang yang mati tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ini ada orang kaya raya, punya 1 anak. Nah kemudian orang kaya ini tiba-tiba mati terbunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya itu. Orang-orang ingin tahu siapa pembunuhnya, lalu datang kepada Nabi Musa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 72-73, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu biba'diha kadzalika yuhyil mauta kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ingat ketika kalian, maksudnya salah satu di antara kalian ada yang membunuh satu orang. Kalian saling tuduh, saling tuding satu sama lain. Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Kami berkata, pukulkan sebagian daging sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Kisahnya tentang Bani Israel disuruh menyembelih seekor sapi. Itu karena ada orang yang dibunuh. Mereka datang kepada Nabi Musa untuk memintakan petunjuk kepada Allah siapa yang membunuhnya. Lalu Nabi Musa menyatakan, innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Nah, terus banyak nanya, sapi yang gimana gitu ya, warnanya gimana. Makin lama makin sulit kriterianya. Tapi akhirnya dapat juga. Setelah sapinya didapat, disembelih oleh Nabi Musa. Tadinya kan mereka protes, apa hubungannya sapi dengan kasus pembunuhan. Atattakhidhuna huzwa. Kata mereka, engkau mempermainkan kami, ngajak heureuy teh gitu. Ditanya siapa pembunuhnya malah nyuruh menyembelih sapi. Nabi Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk berperilaku bodoh seperti itu. Ya enggak iseng, enggak main-main, ini petunjuk dari Allah. Sembelih sapi. Akhirnya dapat sapi yang diminta, disembelih. Nah, kata Allah, fadribuhu biba'diha. Pukulkan kuburan itu dengan salah satu potongan dagingnya. Plek, pukulkan. Orang yang dibunuhnya sudah dikuburkan, sudah mati. Pukulkan. Jangan ditanya, Ustaz, bagian apa yang dipukulkannya? Paha, hulu, kadut. Jangan ditanya, saya jawab sekarang, tidak tahu. Karena Allah juga hanya menyatakan, idribuhu biba'diha. Pukulkan dengan sebagian dari daging itu. Dipukulkan, leg. Kita lihat apa yang dituturkan Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Begitu dipukulkan, si apa mayit keluar. Dari kuburnya disaksikan banyak orang. Orang-orang terkejut, mundur semuanya. Mayit itu melong satu persatu. Ditanya siapa yang membunuhmu. Saat itu mungkin ilmu forensik belum ada. Polisi belum ada. Apa yang terjadi? Orang itu melihat, menunjuk siapa pembunuhnya. Tahu siapa pembunuhnya? Ternyata pembunuhnya adalah anak kandungnya sendiri, anak semata wayang, karena ingin dapat warisan dari hartanya yang banyak. Jadi kasus ini dilihat oleh orang banyak. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi. Dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar kalian mikir. Ini mudah bagi Allah. Setelah menunjuk siapa pembunuhnya, golepak mati lagi itu. Ini kasus yang kedua. Kasus ketiga tentang orang yang keluar dari negeri mereka, enggak mau jihad, enggak mau perang walaupun diserang, lari kocar kacir, pontang panting menghindari kematian. Padahal mereka itu berjumlah ribuan. Oleh Allah dimatikan. Tinggal oleh pakwe. Setelah mereka mati, Allah menghidupkan kembali mereka. Kisah ini Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 243. Kata Allah, Alam taru ilal ladhina kharaju min diyarihim wahum uluf hadharal maut. Faqala lahumullah mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tidakkah engkau perhatikan orang yang keluar dari negeri mereka jumlahnya ribuan karena takut mati. Tidak mau mempertahankan negerinya dari serangan lawan. Lalu Allah berkata kepada mereka, matilah kalian semua. Dasar pengecut. Kehel atau tidak. Mereka pun mati. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Semuanya Allah memiliki karunia atas manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Nih, kasus ketiga, orang dimatikan lalu dihidupkan kembali. Dan itu semua mudah bagi Allah. Kasus keempat, kisah orang yang melewati sebuah daerah yang sudah mati, gersang gitu ya, gak ada kehidupan. Kalau ada laut mati, ini daratan mati. Laut mati ada di mana? Di Yordania. Kenapa disebut laut mati? Memang gak ada kehidupan, gak ada ikan, gak ada plankton, gak ada. Pokoknya makhluk laut gak ada. Karena saking tingginya kadar garam di sana. Kalau kita celupkan tangan kemudian diletak, asinatnya sampai molelel. Di pinggir-pinggir pantainya itu garam semua itu. Jadi kadar garamnya tinggi, air lautnya itu yang kena ke pantai, ke tanahnya itu, garamnya itu bararodas katingali. Diletak temeni molelel. Kayaknya pabrik garam di sana gampang bahannya tuh. Mati, laut mati. Nah ini daratan mati, gak ada kehidupan. Allah berfirman tentang ayat ini dalam Al-Baqarah 259. Kata Allah Azza wa Jalla, Au kalladhi marru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labith. قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Kata Allah, atau seperti orang yang lewat di sebuah daerah yang mati, tak ada kehidupan. Orang itu berkata, bagaimana ya cara Allah menghidupkan orang-orang yang mati? Lalu Allah matikan orang ini enggak tanggung-tanggung selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dimatikan, dibangunkan lagi. Tapi dalam kondisi badan masih utuh atas kekuasaan Allah Azza wa Jalla tidak membusuk. 100 tahun, bayangkan. Kalau sekarang ada orang mati tidak dikubur, biarkan. Jangankan 100 tahun. Sebulan oge sudah banyak yang hancurnya digemrong kulalir hejo siganate. Setahun ya sudah tinggal tulang belulang. 10 tahun tulang belulang juga sudah banyak yang menyatu dengan tanah. Ini 100 tahun utuh. Setelah dibangkitkan lagi ditanya, berapa lama kamu tidur? Kam labitha, berapakah malammu kamu mati? Orang itu menyangka tidur. Dia menjawab, paling sehari atau setengah hari, asa cikeneh gitu. Dijawab, kamu telah mati 100 tahun. Lihat, makanan dan minuman mu'lam yatasanna, masih utuh, tak ada perubahan, tidak basi, teu haseum. Tapi wandur ila himarik, lihat himarmu, waktu dia datang itu datang bawa himar, keledai. Keledainya sudah tidak ada. Ditinggali teh aya tulang pabalatak, sebagian tulangnya juga sudah hancur jadi tanah gitu. Rangkanya juga sudah hancur. Ternyata himarnya, keledainya sudah mati, bahkan sudah hancur. Apa kata Allah? Wandur ilal idham kaifa nunshizuha. Perhatikan tulang belulang dari himar tadi. Bagaimana kami menyusunnya? Tiba-tiba tanah sekitar tulang belulang itu menyembul, menyembul membentuk tulang. Dari tulang kemudian membentuk rangka. Thumma naksuha lahma, lalu kami bungkus lagi dengan daging, darahnya, kemudian dibungkus dengan kulitnya, utuh lagi menjadi himar seperti biasa. Setelah itu celegedeg eta himar teh nangtung. Celegedeg teh kecap panganter. Untuk menjelaskan dari duduk, dari berbaring, berubah posisi ke berdiri. Itu apa tadi namanya? Celegedeg. Berbet, lompat gitu ya. Jorelat. Naon jorelat? Luncat. Gedebug. Gebis, hos. Kadang-kadang cukup ku cepat ku kecap panganterna hungkul berbet jorlat jorlat gedebug hos. Itu artinya dia lari terus loncat terus jatuh terus mati. Antikna bahasa Sunda teh kitu. Tapi susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Celom kunyunyud giriwil. Selam kunyunyud giriwil. Hanya kecap pengantar. Dan gak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Biur drd. Tah giriwil nah hesetanya. Jadi celegedeg itu apa tadi? Berdiri. Utuh seperti sedia kala. Falamma tabayyana lahu, ketika perkara ini jelas gamblang bagi dia, bagaimana caranya Allah menghidupkan yang sudah mati itu, himar, keledai sudah hancur jadi tulang belulang, di depan matanya sendiri kemudian tersusun lagi tulang belulangnya jadi rangka, daging, darah dibungkus, lalu hidup lagi. Kelihatan nyata. Baru dia berkata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuh itu kasus Yang makhluk yang sudah mati yaitu si keledai dibangunkan kembali di hadapan orang itu. Dan orang itu pun dimatikan selama 100 tahun masih dalam keadaan utuh bangun lagi. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini kasus keempat. Di mana orang yang sudah mati, makhluk yang sudah hancur tulang belulangnya oleh Allah disusun kembali, kemudian dibangkitkan dalam keadaan utuh. Kasus kelima, kisah Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Allah bertanya, kamu belum percaya? Sampai minta bukti. Dia jawab, percaya. Tapi untuk lebih meyakinkan, menenangkan hati. Ini menunjukkan boleh kita minta bukti untuk memantapkan kepercayaan kita. Jangankan orang ke orang, ini orang kepada Allah. Nabi Ibrahim kepada Allah. Minta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati? Emang belum percaya? Percaya. Tapi untuk lebih meyakinkan hati. Allah perintahkan Ibrahim untuk apa? Menangkap 4 ekor burung. Lalu burung itu dilatih supaya jinak. Nurut. Sehingga dimanapun burung itu berada, ketika dipanggil langsung datang. Jangan ditanya, apa dipanggilnya pakai di suitan, suit? Gak tahu, gak ada penjelasan. Atau teriak, atau dengan peluit, gak tahu. Pokoknya dimanapun burung itu berada, kalau dipanggil pasti datang. Setelah nangkap 4 ekor burung, lalu dijinakkan. Kata Allah, bunuh burung itu. Lalu disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Bahasa Sunda dewa ya. Dalam bahasa kita, dimutilasi tah gitu. Dimutilasi itu di apa? Dicincang. Kabayang, sok meser hayam ke pasar, utuh. Tah, seekor, sabarahan, oh sekilo setengah gitunya. Potong, jadi seberapa potong? Bisa 12, bisa 14, tergantung pesanan kita. Kan dikitunya. Ini mah lebih dicikrit, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Wah pokoknya mah dicincang, sekecil mungkin. Lalu dagingnya campur adukan, lalu sebar di beberapa gunung. Lalu panggil lagi.

ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Ingat ketika Ibrahim berkata, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah bertanya, apa kamu belum beriman, belum percaya? Dijawab, saya sudah beriman, saya percaya. Tapi untuk lebih menenteramkan hati saya. Jadi kalau antum umpamanya memberikan satu persaksian, lalu oleh teman ditanya, mana buktinya? Jangan marah, jangan tersinggung. Kamu antum gak percaya ke anak? Gak perlu marah. Nah Allah juga tidak marah ketika dimintai bukti oleh Nabi Ibrahim. Dan dikasih bukti itu. Apalagi kita. Antum gak percaya ke anak? Percaya. Jawabannya percaya. Tapi kenapa percaya itu? Agar lebih tenang. Atau kalau sudah percaya emang gak perlu bukti. Nabi Ibrahim juga nih. Allah ngasih bukti yang diminta. Antum mau merongos. Popolotot. Maka apalkan ayat ini tuh. Al-Baqarah 216. Nabi Ibrahim menyatakan, ya saya percaya tapi agar lebih yakin, lebih tenang. Apa kata Allah? Tangkap olehmu 4 ekor burung, jinakan untukmu. Kemudian sik-sik kunyit-kunyit, cacak walang-walang. Terus campur adukan. Terus sebar di beberapa gunung. Panggil lagi. Setelah dipanggil, burung 4 itu datang dalam keadaan utuh. Enggak terbalik, bulu iya, dina manuknu iya. Enggak. Utuh aja semuanya seperti sedia kala padahal sudah dicampur adukan. Ini 5 contoh. Kasus di mana yang sudah mati, sudah hancur, tulang-belulangnya juga sudah tidak ada. Allah hidupkan lagi dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Dan itu mudah bagi Allah. Ketika membahas ayat-ayat tadi berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa hadhihi amthilatun hissiyah waqi'iyah tadullu ala imkaniyati ihyal mauta wa qad sabaqat al-isharah ila ma ja'alahu Allah taala min ayati Isa ibn Maryam min ihyatil mauta wa ikhrajihim min quburihim bi idznillah. Ini 5 contoh hissiyah yang real. Jadi melihat contoh itu, ada beberapa makhluk yang mati, hancur, dihidupkan lagi. Secara naluriah, secara insting, melahirkan keyakinan, ya manusia nanti akan dibangkitkan. Dan itu mudah bagi Allah. Contohnya tuh ada. Jadi semua dalil tadi memungkinkan dihidupkannya orang yang sudah mati. Dan pernah kita bahas bagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pun menghidupkan orang yang sudah mati, mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan izin Allah. Kan ada pertanyaan dari kaumnya kepada Nabi Isa. Bagaimana berita tentang Nabi Nuh zaman dahulu? Orang-orang terdahulu. Hanya yuk kita tanya orang yang hidup di zaman itu sekarang sudah mati, tinggal kuburannya. Akhirnya disentuh kuburannya, keluar mayitnya dan ngomong begini-begini sesuai dengan apa yang ditanyakan. Orang semua melihat. Setelah beres, kembali kamu ke kuburmu. Kembali mati lagi. Jadi kasus-kasus seperti itu banyak pernah terjadi. Dan semua kejadian tadi memberikan satu keyakinan. Mudah bagi Allah menghidupkan yang sudah mati. Mengumpulkan bagian anggota tubuh yang sudah hancur lebur. Dan itu pasti Allah akan lakukan kepada seluruh makhluk di akhirat nanti.

Inilah dalil hissi. Ketiga, dalil akal. Secara akal, ya sangat masuk akal orang mati dibangkitkan lagi. Siapa yang tidak meyakininya, gak punya akal, gak punya otak orang itu. Sama dengan meyakini adanya Allah itu sesuatu yang sangat masuk akal. Siapa yang tidak meyakini adanya Allah, orang itu gak punya akal, akalnya gak digunakan. Sering saya ungkit, sering saya ungkap, kalau ada orang yang menyatakan HP ini ujug-ujug jelek, ada. Tidak ada yang membuatnya, tidak ada pabriknya, tidak ada yang membawa meletakkan di sini. Saya bilang, ini jelek we ayah, ujug-ujug. Percaya orang? Enggak. Ini omongan orang yang enggak berakal. Pasti HP ini ada yang bawa ke sini, ada yang naruh. Pasti HP ini ada itu, ada pabriknya, ada yang membuatnya. Siapa yang menyatakan HP ini jelek? Ada. Tiba-tiba dia menciptakan dirinya sendiri. Itu orang gila yang ngomong begitu. Gak akan ada yang percaya, ya enggak? Pernah saya ceritakan debat antara orang ateis dengan seorang ulama. Sebagian ulama menyatakan ini Imam Abu Hanifah. Ateis itu nelayan, ngajak debat, yuk kita debat, membuktikan Allah ada apa tidak. Dipenuhi, ayo, di pantai. Orang ateis itu hanya menyatakan gampang, sok buktikan Allah ada. Untuk membuktikan harus dilihat, didengar, diraba, dirasakan, itu baru real ada. Kalau enggak, jangan dikatakan ada, kan gitunya. Pada hari H orang-orang sudah berkumpul. Imam Abu Hanifah belum datang juga. Oh, enggak berani datang dia. Telat. Setelah telat datang. Dari mana kamu? Saya telat karena saya melihat kejadian aneh. Kalian percaya enggak? Gimana kejadiannya? Ada pohon-pohon bertumbangan sendiri. Tidak ada yang memotongnya, tidak ada yang merabutnya. Lalu si pohon itu memotong dirinya sendiri menjadi belahan-belahan papan. Lalu tersusun, dipaku sendiri jadi perahu. Perahu itu jelek-jelek-jelek-jelek berjalan sendiri ke pantai. Lalu barang-barangnya datang sendiri memuati kapal itu dengan barang-barang itu. Lalu berlayar ke tempat tujuan tanpa ada nakoda sampai ke tujuan. Kalian percaya? Ketawa mereka. Mustahil, gak masuk akal. Orang gila itu yang ngomong begitu, yang cerita seperti itu. Kalau perahu gak mungkin menciptakan diri sendiri. Kalau pohon tidak mungkin bertumbangan sendiri, membelah diri jadi papan-papan lalu menyusun jadi perahu. Kalau perahu tidak mungkin memuati barang-barangnya sendiri, lalu berlayar tanpa nakoda dan sampai di tujuan, itu tidak masuk akal. Perahu ada, pasti ada yang bikinnya. Perahu dimuati barang-barang, pasti ada yang ngangkutnya. Perahu bisa berlayar ke tempat tujuan, pasti ada nakodanya. Tanpa nakoda mah hilang arah. Kumaha angin, we siganannya. Kalau perahu makhluk kecil aja mustahil bikin dirinya sendiri, mengatur dirinya sendiri, apalagi alam jagat raya yang maha luas, mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil tidak ada yang mengaturnya. Pasti ada yang bikin, setelah bikin diatur. Kalau perahu tidak masuk akal bikin dirinya sendiri, apalagi alam jagat raya. Hanya orang-orang tak berakal. Nah, yang bikin dan yang ngaturnya inilah Allah Azza wa Jalla. Ini apa? Dalil akal.
Tidak semua yang terjangkau oleh indera itu tidak ada. Banyak. Ada diakui oleh manusia walaupun tidak terjangkau oleh panca indera. Contoh. Kita punya akal? Pasti punya. Mana akal kita? Terlihat? Tidak. Teraba? Tidak. Terdengar? Tidak. Bungklekan? Bungklekan itu apa itu? Nyampak, nyata? Tidak ada. Apakah akal tidak ada? Kamu punya akal? Punya. Mana akalmu? Enggak kelihatan. Enggak kedengaran. Enggak bisa diraba. Enggak real, enggak nyata. Bingung dia? Enggak, saya enggak punya akal. Oh, pantas itu. Kan gitu. Kamu punya perasaan? Punya. Mana perasaanmu? Terlihat? Terdengar? Nyata? Real? Bisa diraba? Enggak ada. Berarti kamu enggak punya perasaan? Punya. Mana itu? Ya enggak bisa dilihat. Oh, baru perasaan. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Kamu punya ide enggak? Punya. Mana idemu? Begini, begini. Bukan begini, begitu. Realnya, nyatanya mana gitu. Terlihat, terdengar, teraba, bungkelekanannya mana. Nah dalam kehidupan banyak hal ada tapi gak bisa dibuktikan oleh panca indera. Kalau itu aja diakui, kenapa Allah tidak? Nah itu dalil akal. Dalil akal bahwa manusia pasti akan dibangkitkan itu ada dua sudut pandang. Pertama, annallaha ta'ala fatiras samawati wal ard wa ma fihima khaliquhuma ibtida'an wal qadiru ala ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adatihi. Pertama, Allah lah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Termasuk makhluk, termasuk kita. Maka zat yang menciptakan langit dan bumi pertama kali, pasti dia lebih mampu untuk mengembalikan ciptaannya yang sudah dia hancurkan. Mana yang lebih mudah? Berkreasi menciptakan sesuatu yang baru atau memproduk barang yang pernah ada lalu hancur lalu dibikin lagi? Mana yang lebih susah? Menciptakan yang baru tanpa contoh. Maka Allah disebut badi', badi'us samawati wal. Badi ini tukang-tukang bikin sesuatu yang baru tanpa contoh. Dari kata badi lahir kata bid'ah. Bid'ah itu melahirkan amalan baru tanpa contoh dari Nabi SAW. Jadi kalau berkreasi menciptakan yang baru, yang enggak ada contoh model sebelumnya Allah, mudah apalagi mengembalikan. Langit, bumi, manusia hancur pada hari kiamat, dikembalikan seperti sedia kala. Itu jauh lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Kan akal kita enggak mikir gitu ya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum 27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang pertama kali menciptakan makhluk, lalu makhluk itu nanti dihancurkan, lalu Allah akan kembalikan seperti sedia kala, dan itu lebih mudah bagi Allah. Mengembalikan makhluk yang pernah ada lebih mudah daripada menciptakan makhluk pertama kali. Juga dalam surah Al-Anbiya 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, nanti kami akan kembalikan lagi. Diciptakan ada, terus berjalan selama sekian waktu, lalu Allah hancurkan, lalu nanti dikembalikan seperti sedia kala. Ini mudah bagi Allah.
What?

dan alaina. Ini janji dari kami. Kami akan hancur, lakukan apa yang kami janjikan. Berkata Allah memerintahkan untuk membantah orang-orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Dalam surah Yasin 79 Allah menyatakan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ketika orang kafir berkata, siapa yang memang kalau nanti kita akan dibangkitkan, dihidupkan lagi di akhirat, siapa yang menghidupkan kita lagi nanti? Kata Allah, jawab olehmu, yang akan menghidupkan lagi adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap semua ciptaannya. Ya. Nah, ayat-ayat ini menuntun akal kita. Oh, kalau yang bikin alam ini mudah membikin dan mengaturnya, mudah juga nanti menghancurkannya, lebih mudah lagi nanti mengadakan lagi seperti sedia kala. Ini dalil akal. Kalau kita ada karena ada yang mengadakannya lalu hancur, diadakan kembali nanti, oh lebih mudah lagi. Ini dalil akal yang pertama. Kedua, ini contoh real dalam kehidupan. Annal arda takunu maitatan hamidatan laisa fihi syajar khadra fayanzilu alaihi al-matar fatahtazu khadra hayyatan fiha min kulli zawjin bahij wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat. Dalam kehidupan kita melihat tanah ini mati, gersang, kering, tak ada kehidupan, tak ada pohon, tak ada rerumputan. Kalau tak ada rerumputan, tak ada pohon, pasti tak ada binatang juga. Karena binatang makanannya dari pohon-pohonannya. Ada binatang yang makan daging, iya, tapi mangsa yang dimakan makan daun-daunan kan gitu. Kalau daun-daunan tidak ada, binatang pemakan daun bisa mati, bisa kelaparan, tidak ada. Kalau makanan pemakan daun tidak ada, predator juga tidak akan ada. Mati itu tanah. Tidak ada pohon hijau, tidak ada binatang. Lalu Allah menurunkan air hujan dari langit. Setelah hujan, tanah yang kering itu menjadi basah. Akhirnya menyerap air, subur gembur lagi. Setelah subur, pecenghul aya sirung. Naon sirung teh? Tunas. Rumput-rumput kecil. Setelah rumput kecil ada, entah dari mana. Jangkriknya, bangkong, tingtorojol, tah, siraru gitu. Muncul lagi kehidupan. Maka zat yang bisa menghidupkan bumi yang sudah mati, sudah kering, sudah tandus, dia pun pasti mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dan banyak ayat ketika menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati dengan menganalogikan bumi yang sudah mati, kering, kerontang, gersang, gak ada kehidupan, Allah turunkan hujan, pecenghul, ada benih-benih yang pernah tertanam di pohon itu tapi gak bisa hidup karena butuh air, setelah air turun pecenghul jadi sirung. Allah selalu mengaitkan cara Allah menghidupkan orang yang mati pada hari kiamat dengan ilustrasi tanah tandus, kemudian disiram hujan, terus muncul kehidupan. Contohnya dalam surah Fussilat ayat 39 Allah menyatakan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan
Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta, innahu 'ala kulli syai'in qadir. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau lihat tanah yang tandus, kering, mati, enggak ada kehidupan. Apabila kami turunkan air-air hujan, maka tanah yang kering itu subur lagi, gembur lagi, hidup lagi. Muncul pepohonan, rerumputan, muncul banyak binatang-binatang yang entah dari mana. Siapa yang ngatur? Allah. Tadinya tanah itu tandus, mati, kering. Bagaimana cara Allah menghidupkannya? Turunkan hujan, muncul kehidupan. Nah lihat, sesungguhnya zat yang menghidupkan tanah yang kering tadi, dia pula lah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lihat lagi surah Qaf 9-11. Allah menyatakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi baldatan mayyitah loncat fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyitah kadzalikal khuruj. Tuh lihat. Jadi persis sama. Kata Allah, kami turunkan air yang penuh barokah dari langit. Dengan air itu kami tumbuhkan taman-taman dan biji-biji yang kemudian bisa dipanen, buah-buahan yang bisa dipanen. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi yang punya tal'un nadid, apa yang dahan-dahan yang tersusun gitu, dahan yang berbunga tersusun, bahasa kitanya apa, mayang sari gitu. Mayang sari mah merek makanan. Tapi dalam ilmu biologi apa tuh yang bunga-bunga itu? Kelopak yang ya mayang sari ya, mayang sari. Benang sari. Ya, sok atau benang sari. Rizqa lil ibad, sebagai rizki bagi hamba-hamba. Wahyaina bihi baldatan mayita, kami hidupkan kembali dengan air itu satu negeri yang sudah mati. Hidup lagi, memunculkan kehidupan berupa pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang berdatangan. Apa kata Allah? Kadzalikal khuruj, seperti itulah nanti kalian akan dikeluarkan dari kubur-kubur kalian. Kita kan sudah jelaskan nanti setelah alam jagat raya ini hancur, Allah ciptakan langit dan bumi yang baru. Bumi itu belum pernah dipijak oleh makhluk sebelumnya. Bumi itu belum pernah dipakai maksiat oleh satu makhluk pun. Bumi itu tanah di dalamnya terkubur seluruh tulang ekor manusia. Manusia yang mati kan dikubur hancur, tulang-tulangnya hancur kecuali tulang ekor. Ibarat biji benih pohon. Masih terkubur. Lalu nanti Allah turunkan hujan dari langit, menyiram bumi yang tandus tadi, yang enggak ada kehidupan. Tersiramlah tulang ekor seluruh manusia yang pernah hidup. Begitu tersiram, maka tumbuhlah seluruh bagian tubuhnya. Muncul rangkanya, dagingnya, darahnya, bagian tangan, bagian kaki, bagian kepala, utuh seperti sedia kala. Dan ini amat sangat ilmiah, sama dengan satu biji bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang puluhan meter tingginya, kan adanya.
yang diameter batangnya dekat tangkep-tangkep acan saking gedenya, itu berasal dari satu biji kecil. Dulu waktu SMP kita pernah belajar ilmu biologi membedah isi biji, kan gitu. Dalam biji ini terkandung seluruh bahan pembentuk pohon. Ada calon akarnya, ada calon batangnya, calon dahannya, calon rantingnya, calon daun, buah, bunga, kan gitu. Itu ada. Saya lupa lagi istilah-istilahnya. Sebab waktu saya SMP tahun 77 sampai 79. Sudah berapa tahun yang lalu? Mungkin di antara antum ada yang belum lahirnya. Orang tuanya juga belum berjumpa, mungkin orang tuanya juga masih remaja, antumnya belum ada. Saya sudah SMP saat itu. Aduh, tua banget sayanya. Nah, pernah belajar biologi. Itu ilmiah, ilmiah. Cep, dibebaskan, dikubur, disiram. Kadang dipupuk. Pucunghu, untuk dari biji sampai pohon besar perlu waktu tahunan. Tapi atas kuasa Allah di akhirat nanti satu tulang ekor ketika kesiram air hujan seketika tumbuhnya cepat dan bagi Allah sangat mudah. Akhirnya satu tulang ekor itu tumbuh menjadi tubuh secara utuh seperti sedia kala. Masih bergelimpangan, belum hidup. Tapi sudah jadi orang secara utuh. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka dari sangkakala itu keluar seluruh ruh orang yang sudah mati, yang pernah hidup di dunia. Di sangkakala itulah kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, tersimpan seluruh ruh. Tapi pada waktu tiupan kedua, kalau tiupan pertama kan menghancurkan alam jagat raya. Seluruh ruh tersimpan di sangkakala, ditiup. Keluar semua ruh, masuk ke jasad masing-masing, gak akan tertukar. Ruh saya gak akan masuk ke antum. Ruh antum gak akan ke sana. Jadi kieu badan saya, asalna langsing six pack jadi buncit, gak. Ruhnya akan kembali ke jasadnya masing-masing, setelah itu barulah celegedeg bangun. Nah itu yang nanti akan terjadi. Jadi proses hidupnya manusia di akhirat seperti proses hidupnya tumbuh-tumbuhan di alam dunia. Berasal dari biji benih yang ditanam, lalu tersiram air hujan, maka tumbuhlah menjadi tunas, menjadi batang, akhirnya menjadi pohon, berdahan, beranting, berdaun, berbunga, berbuah, daun besar gitu ya. Nah seperti itu. Makanya Allah menyatakan, kadzalikal khuruj, seperti itulah proses keluarnya kalian dari kubur nanti ya. Ini secara akal bisa diterangkan. Kalau satu biji bisa tumbuh menjadi pohon besar, tak ada yang mengingkari. Karena real nyata dalam kehidupan. Dan setelah diteliti oleh ahlinya, ternyata masuk akal. Dalam satu biji kecil terkandung seluruh bahan pembentuk seluruh bagian pohon. Demikian juga dari satu tulang ekor ini terkandung bahan seluruh bagian tubuh. Yang pas disiram dengan air tumbuh menjadi badan manusia secara utuh. Masuk akal. Inilah dalil akal tentang apa? Tentang adanya hari kebangkitan. Terbantahlah orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan hanya berdasarkan akal semata-mata.
selain

Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, nah ini mah tidak hanya orang kafir. Dikala diingkarinya adanya alam kubur, adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, diingkari. Padahal dia muslim. Mereka dengan akal, semua ayat dan hadis tentang alam kubur, mereka buktikan dalam bentuk menggali kuburan. Enggak terbukti. Ini orang soleh luar biasa, pasti masuk surga. Kerjanya ibadah, beramal soleh. Mati, kata hadis, nanti akan diluaskan di kuburannya sejauh mata memandang, dibukakan pintu surga, lalu bertiup angin surga. Nih, yuk kita gali. Tetap segitu. Angin surga enggak ada, tetap pengap. Lalu mereka menyimpulkan tidak ada alam kubur. Itu mengingkari, ya. Nah, wa hadza terangkan tentang adanya alam kubur. Salah satunya umpamanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ba'di haytanil Madinah fasami'a sauta insaniyan insanaini yu'adzabani fi quburihima. Nabi sallallahu suatu saat keluar dari salah satu kebun di kota Madinah, kebun kurma. Beliau mendengar suara dua orang yang sedang azab di kuburannya, di alam kuburnya. Lalu beliau menyatakan, anna ahaduhuma la yastatiru minal baul wa annal akhar kana yamshi bin namimah. Lalu beliau menyatakan salah satu di antara dua penghuni kubur ini, satunya tidak cebok setelah kencing, cer di mana wae, enggak ada air, enggak ada apa. Di pohon. Yang paling konyol malam-malam di shelter bis kota, enggak ada orang, cer di sana. Aya shelter nu bau hangseur? Aya. Yang lebih konyol lagi di ban bus. Coba ke terminal bus. Lebih panjang. Cicaheum, Cicaheum masih ada ya? Katanya nanti mau direlokasi. Tidak ada bus-bus yang parkir, coba lewat sana. Nah, nafas kita. WC aja tapi mayar 2.000. Naban. Cebok tidak? Tidak, cuma di apa? Di gibrik-gibrik. Sudah dimasukkan lagi. Itu kena azab kubur tuh. Yang satunya tukang namimah, ngadu domba. Jalan sana, jalan sini, ngadu-ngadu domba orang. Itu diazab di alam kubur. Dan banyak lagi hadis yang pernah kita bahas tentang adanya azab kubur. Itulah dalil syar'i. Ayat juga banyak. Adapun dalil hissi. فَإِنَّ النَّائِمَ يَرَ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ فَسِيحٍ بَهِيجٍ يَتَنَعَّمُ فِيهِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ ضَيِّكٍ مُوحِشٍ يَتَأَلَّمُ مِنْهِ وَرُبَّمَا يَسْتَيْقَظْ أَحْيَانًا مِمَّا رَأَى وَمَا ذَلِكْ فَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فِي هُجْرَتِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى وفات. Orang yang tidur suka mimpi. Ada mimpi bagus, ada mimpi buruk. Kadang mimpi berada di tempat yang luas, yang indah, dia senang-senang di sana, tertawa, tersenyum. Ada pengaruh ke badannya di tempat tidur? Iya, suka senyum sendiri, tertawa sendiri, ngomong sendiri, ya ngigo. Ada yang lebih parah dari ngigo, yaitu apa? Ngalindur. Kadang ngalindur mah bangunnya. Bangun, uyup ayap. Mana daging kambing

Saya tadi di sini ngomong. Enggak ada, oh enggak ada. Kembali lagi ke tempat tidur, kerek lagi. Besoknya ditanya, kamu ngelindur apa tadi malam? Enggak. Tibra, oh itu ingat nanaon. Padahal ngelindur. Atau sebaliknya berada di tempat yang sempit, sepi, menakutkan, dia merasa tersiksa. Atau kadang-kadang dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan, dikejar orang gila, dikejar anjing edan. Pas mau lari terasa berat, pernah mimpi gitu, susah gitu. Itu anjing itu larinya kenceng, kita beratnya luar biasa. Semua kita pernah. Lalu kita teriak, tolong, tolong. Ternyata badannya di tempat tidur benar teriak, tolong, gitu. Teman kita yang di pinggir, naon ya, mimpi naon. Bisa tahu enggak mimpi apa dia dengan lihat cing mata nabukakun ketinggali ayah film nate sehingga Tom and Jerry. Enggak bisa dilihat. Hanya ada efeknya ke fisiknya di tempat tidur. Pas dia bangun, gening ayah na kasur. Itu mimpi. Dan mimpi saudaranya mati. Makanya Allah menyebut tidur dengan wafat. Dengan mati, kadang disebut mati, kadang disebut wafat. Contoh disebut wafat dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawafal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qadha alaihil maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Dan jiwa yang belum mati ketika dalam tidurnya. Kenapa tidur disebut wafat? Karena ruh ambil Allah pegang. Allah wafatkan orang-orang yang sudah sampai waktunya wafat, tidak dilepaskan kembali. Karena Allah fayum sallati qadha alaihi maut, Allah tahan orang yang dalam tidurnya sampai datang waktu ajalnya, Allah tahan. Jadi kembalikan lagi, wa yurs ukhra ila ajli musamma, Allah lepaskan ruh yang belum saat mati di dalam tidurnya sampai waktu yang ditentukan. Itulah alasan kenapa tidur disebut wafat. Kadang disebut mati. Doa apa yang kita baca ketika mau tidur? Bismillah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan menyebut nama ya Allah, aku mati dan aku hidup. Mati di sana maksudnya tidur. Hidup di sana maksudnya bangun. Pas bangun tidur doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidup aku kembali. Maksudnya membangunkan. Setelah dia mematkan kami. Maksudnya setelah menidurkan. Wa ilaihi nusyur. Jadi tidur disebut dengan wafat atau dengan mati. Secara akal. Akal berpikir. Innan na'ima fi mamihi yarur yal haqqal mutabaqah lil mawaqi. Warubama ra'a nabiyya alaihi salatu wassalam ala sifatihi. Wa man ra'ahu ala sifatihi faqa haqqan. Wa madhalik fa na'im fi ujratihi ala firashi ba'idan ammara. Fankana hadha mumkinan fi ahwali dunya afalayak mumkinan fi ahwali akhirah. Orang yang tidur mengalami mimpi yang kadang-kadang mimpinya itu benar sesuai kenyataan. Contoh. Orang memimpi lihat Nabi Muhammad SAW dalam bentuk asli. Kata beliau, siapa yang melihat aku dalam mimpi berarti dia betul-betul melihatku. Karena syaitan enggak bisa meniru-niruku. Kalau para sahabat kenal sosok Nabi SAW, dia akan tertipu. Bahwa ada dalam mimpi sosok yang lain dalamku aku Nabi. Para sahabat langsung mengingkari, saya mah kenal, tekiye bungkul nana oge.

Makanya kalau para sahabat tahu, kalau kita tahu nggak pernah lihat sosok Nabi? Tidak. Teruskan mimpi melihat Nabi. Dia ngaku adalah Nabi. Mungkin itu syaitan? Mungkin. Kan setan tidak bisa meniru-meniru. Iya. Menyamar sebagai sosok Nabi yang benar tidak. Tapi menyamar sebagai sosok lain. Hanya beda, hanya beda, rambutnya beda, lu ngaku Nabi. Mungkin, ya enggak? Kita melihat mimpi bertengah Nabi. Tapi hitam kulitnya. Atau putih rambutnya semuanya. Pakai baju gamis, pakai tongkat, jenggotnya putih, rambutnya putih, lalu mengatakan, saya Nabi. Langsung kita dustakan, bohong, kamu setan yang mengaku Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi tidak putih rambutnya. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Sunan Imam At-Tirmidzi dijelaskan sosok fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihitung oleh sahabat. Uban Nabi tidak lebih daripada 20 hari saja. Itu rinci perhatian para sahabat kepada Nabi. Uban juga dihitung. Dipelong, dihitung. Enggak lebih dari 20. Kalau enggak lebih dari 20, kelihatan hitam atau kelihatan putih? Kelihatan hitam lah. Berapa rambut Nabi ada 100 helai? Oh, tahan layarnya. Ini ada 20 uban. Sedikit apa banyak? Sedikit banget. Jadi pasti kelihatan masih hitam, cuma ada 1-2 sampai hitung 20. Oh, uban Nabi tidak lebih 20 hari. Lalu ada orang zaman kiwari melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi dalam sosok orang tua, pakai itu, bongkok, terus huisul. Pasti ini bukan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan menyerupai sosok lain tapi ngaku Nabi karena kita pernah jumpa Nabi. Kita katipu. Kalau orang awam bisa katipu. Tapi kalau kita sudah pernah membahas kitab Syama'il Muhammadiyah menggambarkan sosok Nabi secara fisik, tahu sosok Nabi tidak ini. Ada lagi kulitnya hitam? Enggak, Nabi putih. Ada lagi, saya Nabi. Tapi pesek? Oh, enggak, pasti bukan. Sebab Nabi mah mancung. Ada ngaku sosok Nabi tapi gemuk? Enggak. Atau kurus? Enggak. Atau botak? Enggak. Nabi sebahu. Kecuali kalau setelah haji atau roh tahallul ya botak. Dan seterusnya. Jadi kalau orang melihat sosok Nabi persis seperti gambaran dalam hadis, itu betul Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dialami dalam mimpi benar, walaupun dia jauh dari apa yang dia lihat. Nabinya dalam kubur, hanya di alamnya di tempat tidur. Jadi kalau ini mungkin terlami di alam dunia seperti mimpi, di alam mimpinya dia melakukan banyak aktivitas, padahal tubuhnya di tempat tidur. Kadang apa yang dialami dalam mimpi, ada pengaruh ke badannya alam nyata di tempat tidur. Kalau umpamanya dia lari ngosan, pas banget betul aja ngosannya. Aduh, ini deg-deg. Ternyata ini hanya mimpi. Nah, terserah secara fisik. Ya. Maka bila ini mungkin terjadi alam nyata dalam bentuk mimpi. Ada dua alam, alam mimpi dengan alam nyata. Dan masih ada kaitan, ini juga sangat mungkin terjadi di alam kubur. Apa yang dialami di alam kubur ada efek terhadap jasadnya di kuburan, ya sangat mungkin. Ya. Amma itaduhum fi madamu anna ala lau kushifa anil mit fi qabri la wajadak makana alai. Qabr lam yataghayyar bisa'ah wala dhaik. Adapun mereka menganggap kalau kuburan singkapkan, kuburnya tetap enggak sempit, enggak luas, tetap segitu-gitu juga. Menunjukkan bahwa alam kubur tidak ada. Kita jawab, antara kuburan dan alam kubur dua alam yang berbeda. Alam kubur adalah alam gaib. Di mana? Duka di mana? Kuburan alam nyata. Di mana kuburan?

بس سنت بس Indonesia pasaran khuruj itu apa? Tapi gimana dakwahnya? Cuma ngajak orang-orang sholat ke masjid digedor-gedor, diajak. Tapi menjelaskan ilmu tidak, mengajarkan tauhid, tata cara sholat tidak. Tapi berakibat istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Kadang-kadang ya, ada istrinya sedang hamil tua, mau melahirkan, dia pergi. Dibiarkan istrinya berjuang sendiri. Ketika ditegur, gak ada tanggung jawabnya, dia bilang, Allah pasti menolong. Kalau kitanya fisabilah, Allah pasti menolong. Dan betul, tetangga-tetangganya menolong. Tapi tetangga yang gak ada kewajiban terhadap istrinya yang hamil itu menolong, dia yang berkewajiban penuh lari dari tanggung jawab. Mengabaikan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dosa enggak? Bingit. Al-Quran menyebut laki-laki wajib menafkahi istri. وَبِمَا أَنْفَقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Wajib ngasih nafkah. Kalau ini tidak dilakukan, berarti menyia-nyiakan, dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i itsman idza dayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu dianggap dosa besar kalau dia menyia-nyiakan, tidak bertanggung jawab, tidak menunaikan kewajiban kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Anak istri tanggung jawab dia untuk dididik, diperhatikan, diberi kasih sayang, memberi nafkah lahir batin, dan terutama pendidikan agamanya. Dia keluar, ditinggalkan. Dia dosa, dosa. Tetangganya dapat pahala menolong istrinya. Jadi itu lari dari tanggung jawab, ya. Padahal istrinya butuh kehadirannya, anaknya butuh kehadirannya. Maksudnya istri dan anaknya yang dididik. Kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Didik dulu istri dan anak. Istri anaknya belum tentu terdidik, belum tentu anaknya ke masjid. Dia mengajak orang-orang, ngegedor rumah orang ke luar negeri, segala macam. Biaya keluar besar. Lalu dia biarkan keluarganya terlantar. Dosa besar. Jadi tidak boleh. Kedua, ada keyakinan. Khurujna dia 3 hari, itu ibadah. 40 hari dalam setahun itu ibadah melaksanakan syariat. Saya pernah dialog dengan mereka. Tokohnya ini, katanya hafidz Quran dari Pakistan. Dulu saya pernah ke suatu masjid musholat zuhur, masjid istiqomah, tahu ya. Lalu ada rombongan itu dari Pakistan. Beres sholat zuhur, dia ceramah dalam bahasa Arab. Gak ada yang ngerti. Nah, ada orang pengurus sana yang kenal saya, minta saya menerjemahkan. Saya bilang enggak, saya harus nanya dulu. Kenapa harus khuruj 3 hari, 40 hari? Dia 40 hari. Dia berhujah dengan hadis ucapan Umar. Katanya kalau kalian melaksanakan 10% dari agama ini, kalian masuk surga. Saya tanya itu riwayat siapa dalam kitab apa? Sahih tidak? Enggak tahu. Kedua, itu kan ucapan Umar ya, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketiga, Umar bilang 10% dari agama. 10% dari agama kalau sholat wajib 5 kali sehari semalam, 10%-nya berarti sekali, gitu ya. Kalau Ramadan 30 hari, kalau 10%-nya cukup 3 hari. Kan gitu mestinya. Ini bertolak belakang dengan udkhulu fi silmi kafah. Kalau orang sehari hanya sholat sekali karena 10%, 4-nya ditinggalkan, dosa besar, neraka.

Terus kalian menerapkan kalau 10% dari hidup kita sebut anta syekh. Terus istirik mana kata, oh engkau berilmu, ayo gabung sama kita. Kalah ngajak ke. Gak bisa jawab. Coba apa ada? Jadi dia menganggap keluar 3 hari, keluar 40 hari dalam setahun itu ibadah. Kalau tidak berarti dia tidak melaksanakan bagian dari agamanya ini. Jadi antara dalil dengan istidlal atau penerapan dengan dalil itu enggak nyambung. Apalagi dalilnya ucapan Umar bukan ucapan Nabi. Apalagi dia enggak tahu hadisnya riwayat siapa dalam kitab apa. Ngarang-ngorong. Malah coba ajari kami ini hadisnya di mana. Dukateh tuh. Saya belum pernah nemukan hadis itu. Dan kalau itu hadis namanya hadis apa? Ucapan sahabat mauquf, bukan hadis marfu'. Enggak bisa dijadikan hujjah, ya. Dan seterusnya. Jadi kalau mereka meyakini itu ibadah agung, bahkan lebih agung ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh daripada ke haji. Karena di sana markasnya. Itu sudah bertolak belakang dengan syariat. Mendukungnya berarti mendukung dalam kekeliruan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Harusnya dinasihati, jangan. Itu istrimu, 2 lagi istrinya. Ngapain dinikahi kalau ditinggalkan? Tuh anak-anak ngurus. Mengurus istri, mengurus anak wajib fardu ain. Dakwah fardu

0: kelompok itu.
1: Saya bilang, kenapa gak ke IPB? Oh sudah ke IPB mas, sekarang ke sini. Ngajak-ngajak, ada halaqoh. Ha. Dia ngajak mulai, hayu. Kayaknya ini ustaz ya, hayu gabung sama kami. Agar tambah seru. Ha. Lalu saya nasihati. Saya tanya, apa dalilnya? Akhirnya, ustaz ini bikin saya resah. Ustaz itu harus bikin saya tenang dong. Resah kenapa? Saya jadi ragu terhadap amalan saya. Ah, berarti betul. Resah karena berada dalam kesalahan itu bagus. Kalau ingin tenang, tinggalkan kesalahan keliruan ini. Rujuk kepada apa yang diyakini kebenaran berdasarkan Quran Sunnah. Saya sudah beberkan. Langsung ngaruk atau gitu. Ustaz di hotel mana? Jangan ke hotel saya. Di hotel saya istirahat dan ngurus banyak jamaah. Ya. Saya ingin ngobrol tiap hari, enggak bisa. Saya punya urusan. Tinggalkan itu. Jadi begitulah mereka. Enggak boleh kita mendukung ta'awun dengan mereka. Melestarikan kekeliruan mereka enggak boleh. Harus dinasihati dan didakwahi. Ya. Wallahu'alam. Terdapat hadis menyatakan sholat pada Jumat 4 rakaat. Bagaimana tata caranya, sekali salam atau dua kali? Dua kali, dua rakaat, dua rakaat. Kadang Nabi selesai melaksanakan dua rakaat di masjid, lalu pulang ke rumah dan dua rakaat di rumah. Ya. Kalau toh mau di rumah dua-duanya atau di masjid dua-duanya dengan dua rakaat salam. Izin bertanya, perihal cerita orang yang melewati daerah Gersang di Al-Baqarah 259. Saat orang dimatikan melihat keledainya utuh lagi. Apakah Allah berbicara dengan orang tersebut? Apakah sama seperti ngobrolnya Nabi Musa dengan Allah? Ya, ketika para ulama ahli tafsir membahas ini, yang berkata itu malaikat. Kam labista, berapa lama kamu labitha artinya tinggal di sini, ngagoler, bisa tidur, bisa mati. Dia menjawab, labithu yauman au ba'da yaum. Ini dialognya dengan malaikat, bukan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidaklah berbicara kepada seorang hamba, kecuali hamba itu pasti Nabi. Sebagian ulama ada yang menyatakan ini Nabi. Tahu ini Nabi siapa? Ini Nabi yang kemudian dianggap anak Allah oleh orang Yahudi. Siapa? Uzair. Uzair. Maka sebagian orang menyatakan ini Nabi. Ya, karena sebagian menyatakan ini malaikat, sebagian menyatakan ini Allah yang berbicara. Wallahu a'lam bissawab. Di keluarga kami beradik kakak 6 orang lagi. 6 orang lagi, asalnya sabaraha. Sebelum ibu meninggal, ibu menghibahkan satu rumah untuk anaknya yang bungsu. Yaitu anak sendiri. Setelah ibu meninggal 7 tahun yang lalu, kakak yang pertama menggugat itu rumah. Padahal waktu itu kakak pertama sudah berjabat tangan sama ibu bahwa rumah itu untuk adiknya yang bungsu. Ada saksi pada waktu itu, bagaimana hukumnya menurut agama dan bagaimana kakak anak itu menurut agama udah dikasih malah diminta lagi dengan alasan untuk menyenangkan hati ibu. Pertama, kalau hibah itu diberikan ketika ibu masih hidup. Dihibahkan ke anak-anaknya, boleh. Langsung diberikan. Tapi wajib adil. Kalau satu anak dikasih, anak yang lain harus dikasih. Kalau enggak, muncul kecemburuan. Muncul masalah, ketidakadilan. Ya. Wajib adil. Nanti dia akan ditanya pertanggungjawabannya, harus berbuat adil. I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kamu kepada anak-anakmu.

0: Jangankan masalah harta, ada seorang sahabat ya, lagi duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang anaknya yang satu. Disambut, dicium, kemudian didudukkan di atas pangkuannya. Datang lagi anak yang satu lagi, diambil, didudukkan di pangkuan yang satu lagi tapi tidak dicium. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'dil baina auladik." Kamu tidak berbuat adil kepada anak-anakmu. Ini dicium, ini enggak. Cium dua-duanya. Nanti si anak ini mikir, kok dia dicium saya enggak. Dalam masalah ciuman juga adil tuh. Apalagi harta ya. Nah, jadi boleh hibah. Tapi hibah itu harus diberikan langsung selama hidup. Tapi kalau umpah hibahnya tidak diberikan langsung, nanti diberikan setelah mati, nanti ya. Kalau ibu mati, rumah ini untuk si bungsu. Itu bukan hibah, tapi wasiat. Jadi beda hibah wasiat, kalau hibah diberikan saat itu, kalau wasiat nanti setelah mati. Wasiat tidak boleh ke ahli waris. La wasiyata lil waris. Tidak boleh, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Karena ahli waris nanti akan memperoleh bagian dari warisan. Kalau mau wasiat bukan ke ahli waris, umpamanya punya anak tiri, anak kukut. Ini bukan ahli waris, tapi dipikanya. Boleh nanti kalau bapak mati kasih ini sekian dari harta warisan bapak. Itu wasiat wajib ditunaikan, kasih. Karena dia bukan ahli waris. Tapi kalau ke anak sendiri itu ahli waris gak boleh wasiat. Maka gugur wasiatnya, tidak boleh diberikan. Nah, adapun hibah, ini rumah ini saya berikan ke si bungsu. Langsung diberikan. Disaksikan oleh anak-anaknya. Boleh dari segi hibahnya boleh, tapi tidak boleh dari segi ketidakadilan. Ini si bungsu dikasih, kakak-kakaknya tidak. Akibatnya iri, makanya menggugatkan. Nanti orang tua yang memang harus bertanggung jawab atas ketidakadilan ini, ya. Kecuali kalau semua sudah dibagi, kakaknya sudah dikasih rumah, yang kedua dikasih. Nah, ini si bungsu ini sudah disertifikatkan dengan nilai yang sama. Udah enggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau tidak adil, hanya si bungsu yang dikasih, yang lain tidak, nah ini akibatnya, ya. Jadi itu milik si bungsu, iya, selama tidak ada pembatalan dari orang tuanya, tapi orang tuanya berdosa karena tidak adil dalam pemberian. Boleh enggak seorang wanita istri sering ikut kajian? Hukum asal bagus, sesering mungkin. Asal jangan sampai mengabaikan kewajiban dia sebagai istri atau ibu. Karena rajin sehari 3 kali kajian dan jadi panitianya. Panitia itu sejam sebelum kajian harus sudah ada, sejam selesai kajian baru pulang. 3 kali bayangkan. Kajian 2 jam, dia 4 jam di sana. 3 kali, 12 jam seharian. Pas suami pulang rumah acak-acakan. Lapar, enggak ada makanan, enggak ada minuman. Aduh, istri solihah ngaji terus. Enggak boleh, ya. Jadi boleh ngaji keluar setelah kewajiban dia terpenuhi di rumahnya, ya. Jadi sebelum suami pulang, istri harus sudah ada di rumah untuk menyambut, menyiapkan segala keperluan, membereskan rumah. Pas suami pulang semua udah beres, anak-anak udah seger mandi, istrinya juga udah seger mandi menyambut kedatangan suami. Ngaji tadi sudah pagi dan siang. Pas sore menjelang suami pulang sudah beres. Bagus ya, enggak apa-apa. Terakhir. Bagaimana mengkompromikan 2 keterangan? 1, segala sesuatu yang kita lakukan sudah dituliskan. Dua ahli kubur dilihatkan tempatnya di surga dan di neraka. Apakah ini berarti takdir itu tidak satu, tapi ada beberapa alternatif tergantung keputusan-keputusan yang kita ambil dan pilihan yang Allah berikan dalam setiap detik kehidupan kita. Setelah kita selesai membahas rukun iman kelima, dan ini penjelasan terakhir tentang iman kepada hari akhir, baru yang keenam iman kepada takdir. Penjelasan iman kepada takdir enggak cukup satu pertemuan, mungkin dua pertemuan. Seperti iman kepada hari akhir. Pertanyaan ini jawab nanti dalam dua pertemuan. Belum saatnya. Ibarat sekolah baru SD masih raraban 1-10. 5x3 berapa, 8x7 berapa. Jangan dulu nanya akar kuadrat. Kalau 5 pangkat 2 berapa? Jangan dulu, belum diajarkan ya. Jadi ini nanti akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Cukup ya, sampai di sini aja dulu. Insya Allah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak,
4: bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita
5: untuk Bandung dan sekitarnya.
6: Allah.

سليم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قال

الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
3: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikhul Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu ghafur, Allah itu syakur, Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin, Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, ar-rahmanir rahim, al-latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia. Dan diperbuat olehnya. Maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah ibarat sendok tadi tuh agung.

masuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar.

0: Pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah, setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan, tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini terus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua bisa memiliki kemampuan untuknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar.

Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaturan Allah dan Rasulnya, akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku, di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisan dengan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata.

0: Dalam hitungan hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin.
1: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat enggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbab bin Arat, dan lihat Abu Dzar al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup nggak punya rumah, memang dari awal nggak punya rumah sampai sekarang. Ai la'allahum yatadarraun, di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadarraun. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari ini.
2: Qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala firman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak engkau berikan kepada yang lain, ya Allah. Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah

0: yang kita alami tersebut. Bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ittaudu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya.

0: Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita enggak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
2: Allah.

هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك

مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون

عليم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهكنا مسلمين وصدها

0: آمنون ومن جاء بسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا
2: فر dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000 untuk huruf 216 1476.
3: Dan seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar, apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
4: Taib. Barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfudz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis. Sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar ke

pada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap Muslim. Tapi Muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, "Omal jamaah, apa jamaah itu?" "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemaham 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam

0: tidak sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Kebaikan-kebaikan. Bisa istighfar. Bisa doa orang lain untuk dia. Bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad. Macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat, ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan. Terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari?

0: di liburan kita. Di dalam Islam ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Tukan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya, Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di... Jadi, kalau umpamai di dalam masjid seperti masjid tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu, termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka orang yang sudah mati dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis praktek.

0: Ya, kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam. Belasan siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surga, ikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas. Yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu. Ya, Qadir Aikal jawab, syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa tabiyumi yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah lapar lemes, hari ini gak akan saum dulu gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu wirid sambil ngelamun mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan. Akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jalmu. Itu semuanya qawlan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhadap

0: Berhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Bismillah. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد diri kita dalam kehidupan kita apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal begitu juga apa yang Allah larang kita darinya sehingga kita dapat menghindarinya dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di malam hari ini kitab Thaharah dan sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis berikutnya yang disebutkan penulis Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah yaitu hadis yang kelima berkata penulis rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yadi darinya wali muslim la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi. Hadis yang mulia ini Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita dari kencing di air yang tergenang fil ma'id da'im, tempat tersebut digunakan untuk menampung air. Ya, atau misalkan ada genangan air di tengah padang pasir misalkan, atau di tengah lapangan misalkan genangan air yang besar. Yang terbentuk secara alami begitu saja dan begitu juga yang memang sengaja dibuat sebagai tempat penampungan air yang mana orang-orang memang mengambil air dari tempat-tempat tersebut atau kemungkinan orang-orang akan memanfaatkan air dari tempat air tempat terkumpulnya air tersebut. Maka Nabi SAW melarang seseorang untuk kencing di air yang tergenang tersebut agar tidak mengotori air tersebut dan begitu juga agar tidak mandi. Baik, yang mana boleh jadi air itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Dan terlebih lagi tentu saja jika orang yang mandi tersebut ternyata dalam keadaan junub, maka tentu saja larangannya lebih keras lagi. Ya, seseorang dalam keadaan junub misalkan kemudian dia mendapati ada kolam air tergenang, ya. Kemudian dia mandi besar mengambil air dari genangan tersebut sedikit demi sedikit sesuai dengan yang dia itu mengalir. Ya, ketika air tersebut adalah air yang

mengalir, maka boleh, dibolehkan untuk kencing ataupun mandi pada air yang mengalir tersebut. Walaupun yang lebih baik, yang lebih utama adalah dia mengalir, sekali lagi, maka ini asalnya dibolehkan, ya dibolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, yaitu kencing ya ataupun mandi padanya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat apakah larangan kencing, begitu juga larangan mandi di air yang menggenang tersebut, apakah ini berkonsekuensi haram ataukah dia berkonsekuensi makruh, ya. Adapun ulama-ulama Malikiyah, maka mereka berpendapat bahwasanya makruh hukumnya kencing ataupun mandi di air yang tergenang. Maka mereka membawa larangan ini kepada hukum makruh, ya, karena yang namanya larangan, ya, ini bisa dua maknanya. Bisa jadi dia larangannya berhukum haram ataupun larangan tersebut berhukum makruh, walaupun asalnya adalah haram tentu saja. Kemudian ulama-ulama Hanabilah, begitu juga ulama-ulama sedikit ataupun banyak, ya, dari nas kita mendapati hal tersebut. Akan tetapi, ya, dalil yang lain mengkhususkan bahwasanya kalau misalkan air tersebut, air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, maka para ulama mengatakan bahwasanya tidak mengapa, ya, untuk kencing ataupun jijik, jadi merasa terganggu dan tidak mau mengambil air, ya, maka tentu saja lebih utama adalah meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun hukum asalnya boleh kalau air yang menggenang ini adalah air yang sangat banyak, ya. Dan para ulama juga ada perbincangan, ya, berkaitan dengan patokan air yang sedikit ataupun air yang banyak, ya, air sebanyak 2 qullah, ya, atau 160 setengah liter air, ini dihukumi air yang banyak. Adapun yang kurang dari itu dihukumi air yang sedikit. Ya, ini diantara perbincangan dalam masalah banyak ataukah sedikitnya air. Ya. Kemudian muncul masalah berikutnya adalah apakah air yang dikencingi, ya, seandainya ternyata di air yang menggenang tersebut ada orang yang kencing di sana, ya, ternyata ada orang yang kencing di air yang menggenang tersebut, mungkin dia tidak tahu hukumnya, ya, kemudian dia akhirnya kencing di air yang tergenang tersebut, maka pertanyaannya apakah air tersebut, air yang menggenang tersebut suci ataukah dia sudah tercemar oleh najis tersebut, ya. Kemudian dalam masalah ini ada perinciannya. Kalau ternyata air yang tergenang tersebut berubah karena sebab najis tersebut, karena sebab air kencing tersebut misalkan, maka ketika air yang menggenang tersebut berubah, baik itu aromanya berubah ataupun warnanya berubah ataupun rasanya berubah, ya, maka

para ulama ijma' bahwasanya air tergenang itu telah terkena najis, telah tercemar najis. Ulama sepakat bahwasanya airnya telah tercemar najis, maka tidak bisa kita manfaatkan untuk bersuci, ya. Kemudian perincian yang kedua adalah jika airnya yang telah terkena kencing tersebut atau terkena najis tersebut, dia tidak berubah. Sedangkan airnya ini jumlahnya banyak, maka para ulama juga sepakat bahwasanya bah karena terkena kencing atau najis tersebut, sedangkan airnya dalam keadaan banyak, maka para ulama sepakat bahwasanya air ini tetaplah suci. Ini perincian yang kedua. Kemudian perincian yang ketiga, seandainya airnya ternyata sedikit, air yang menggenang ini volumenya sedikit, jumlahnya sedikit, kemudian dia terkena air kencing dan tidak berubah karena najis tersebut, maka bagaimana hukum air yang menggenang ini, ya, air menggenang yang sedikit ini tidak berubah keadaannya, baik dari sisi aroma, warnanya, ataukah rasanya, tidak berubah, tapi airnya sedikit, ya, maka para ulama beda pendapat di sana dalam masalah ini. Dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang kita ya penulis rahimahullah menyatakan bahwasanya airnya tetaplah suci, ya, dan pendapat ini adalah madhabnya atau pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyib Al-Thawri. Tercemar atau tidaknya sesuatu adalah adanya perubahan disebabkan najis tersebut. Maka selama airnya tidak berubah meskipun jumlahnya sedikit, maka airnya tetap dalam keadaan suci. Ya, begitu juga dalil mereka yang menyatakan sucinya air tersebut, air yang sedikit yang menggenang dengan jumlah sedikit namun tidak berubah karena kencing, ya, tetaplah suci. Ya, di antara alasannya juga adalah hadis yang di dalam jumlah yang sedikit, ya, airnya dalam jumlah yang sedikit kemudian terkena kencing, tapi itu tidak merubah keadaannya, baik aromanya, rasanya, ataupun warnanya, maka dia tetap dalam keadaan suci. Ya, pendapat ini meskipun tidak berubah. Kenapa? Karena airnya sedikit. Ya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah-faedah lainnya dari hadis ini, ya, kita simpulkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya. Yang pertama adalah haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Haramnya kencing di air yang tidak mengalir. Dan tentu saja lebih keras penekanan haramnya

ya, untuk kasus apa, buang buang air besar, ya. Adapun jika kencingnya ini dilakukan pada air yang sangat banyak, meskipun dia tidak mengalir, ya maka masih dibolehkan, ya, masih dibolehkan. Walaupun yang lebih utama adalah meninggalkannya, ya. Ya, kita katakan misalkan air yang sangat banyak ini contohnya adalah air di danau misalkan, ya, atau memang dia genangan air yang sangat besar, ya. Maka ini dibolehkan. Walaupun yang lebih utama tadi kita mengatakan lebih baik tidak, ya, lebih baik ditinggalkan perbuatan tersebut, ya, ini buang air besar di sana, ya, pilihlah tempat yang lain, ya, untuk buang air kecil, ya, agar tidak membuat orang terganggu seandainya ada orang yang ingin mengambil air dari tempat tersebut. Tapi sekali lagi, menjadi boleh dia, ya, menjadi boleh ketika air yang menggenang tersebut sangatlah banyak, seperti air di danau misalkan. Kemudian berikutnya di antara faedah dari hadis adalah larangan mandi di air yang tergenang dengan menceburkan diri padanya. Ya, larangan mandi di air yang tergenang dengan menceburkan diri padanya. Apalagi kalau orangnya dalam keadaan junub. Ya. Bahkan meskipun dia tidak kencing di air tersebut. Ya, tetap dilarang untuk mandi di air yang tergenang meskipun dia tidak kencing pada genangan air tersebut. Lalu gimana solusinya? Ya, solusinya ketika dia ingin mandi ataupun memanfaatkan air tersebut, ya, dia mengambil tersebut sedikit demi sedikit dengan menggunakan wadah, dengan menggunakan ember, misalkan. Ya, jadi dia tidaklah menceburkan tubuh pada air yang menggenang tersebut. Tapi yang dia lakukan adalah mengambilnya sedikit demi sedikit sesuai porsi yang dia perlukan. Kemudian lainnya dari hadis adalah boleh mandi di air yang mengalir, ya. Bolehnya mandi di air yang mengalir. Kan asalnya boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk tidak bukan. Lebih baik untuk tidak dilakukan, ya, supaya tidak mengganggu orang yang ingin memanfaatkan air tersebut, ya, meskipun mengalir, ya, meskipun mengalir, ya, jangan saja sih ada orang yang mungkin biasa mengambil air minum dari air yang mengalir tersebut, dan dia melihat sekelompok yang mandi, ya, di depannya. Tentu saja dia merasa risih gitu, tak terganggu, merasa tidak suka, ya, kalau ternyata air yang diambil untuk diminum adalah bekas mandinya orang-orang tadi, air yang mengalir tadi, ya, memang pada segala sesuatu yang mengganggu dan menimbulkan kebencian, ya, secara umum. Hal-hal yang mengganggu dan menimbulkan kebencian atau ketidaksukaan lain, maka kita dilarang untuk melakukannya. Ya, syariat yang sempurna ini telah mengatur hal-hal yang tampaknya remeh seperti ini. Ya. Karena sempurnanya syariat Islam ini, semuanya diatur dengan sangat baik untuk kemaslahatan manusia semuanya. Ya. Bahkan dalam perkara yang khusus dan kita bahas ini, yaitu apa? Tidak boleh seseorang untuk kencing ataupun mandi

air yang tergenang. Tergenang ini jumlahnya sedikit, ya. Kemudian ada sedikit, ada satu tambahan masalah lagi berkaitan dengan hadis ini adalah

air itu tidak kita manfaatkan lagi untuk mandi. Baik dengan menceburkan diri ataupun mengambil air darinya. Ya. Ini juga salah satu faedah dari hadis yang kelima ini, ya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Tidak, janganlah seorang dari kalian kencing pada air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi darinya, ya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-6, berkata penulis rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 7 kali. Wali Muslim ulahunna bitturab, dan dalam riwayat Muslim disebutkan yang pertama dari cucian tersebut di Muslim di pada hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ikhwati fillah. Di sini ada sahabat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ya, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ke Makkah untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy mengenai kedatangan Nabi. Tapi ternyata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tertahan agak lama di Makkah, ya, sehingga timbul desas-desus ataupun kekhawatiran bahwasanya Uthman bin Affan telah dibunuh, ya, karena itu, ya, dan melindungi Nabi SAW, yang mana Nabi SAW, ya, mengatakan mengenai, ya, jika ada anjing yang menjilat pada wadah-wadah atau bejana-bejana. Ya, kita sedikit jelaskan di sini walagha ini adalah kita bisa biasa artikan menjilat, ya. Yani anjing yang memasukkan lidahnya ke air ataupun benda-benda cair lainnya, benda cair ataupun makanan yang ada di wadah tersebut. Ya, ini adalah makna dari walagho atau masdarnya al-wulugh, ya, yang kita artikan menjilat. Ya, di sini yang mau kita jelaskan adalah sebabnya, sebab dicucinya bejana dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah, bukan cuma karena anjingnya minum, tapi karena baik dengan dijilat, dia minum ataupun makan padanya, maka bejana tersebut dijauhi karena sebab banyaknya kotoran dan banyaknya penyakit yang dibawa oleh anjing, ya. Karena ada banyaknya kotoran dan penyakit yang dibawa oleh anjing, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pertama dibarengi dengan tanah, ya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam hadis, ya, ulahunna bitturab, ya, cucian yang pertama disertai dengan tanah. Dan dengan cara inilah tercapai kebersihan yang berat, ya, najis yang berat, karena anjing ini sangat

qatar, ya, sebagaimana nanti akan kita coba sebutkan, ya, hasil penelitian dari ilmu kedokteran. Jadi najis karena sebab anjing ini adalah najis yang berat. Mengapa? Karena cara mensucikannya khusus dia, ya, harus dengan 7 kali basuhan dan salah satu basuhannya dengan tanah. Ya, adapun najis-najis lainnya yang ringan, maka dia cukup dengan dibasuh. Kalau dibasuh sekali dia sudah bersih, maka itu sudah mencukupi. Adapun kalau najis yang disebabkan oleh anjing ini, maka harus dengan 7 kali cucian dan salah satu cucian airnya disertai dengan tanah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa najis yang disebabkan oleh anjing ini adalah najis yang berat. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya jilatan anjing pada suatu bejana menjadikan bejana tersebut tercemar oleh najis. Termasuk juga jika anjing itu makan di bejana atau wadah tersebut. Termasuk juga jika anjing tersebut makan di bejana ataupun wadah tersebut. Mungkin timbul pertanyaan, apakah yang menjadi najis hanyalah air liurnya saja? Ya, maka jawabannya adalah semua yang 7 kali basuhan yang salah satunya dengan tanah, ya. Kemudian porlah air dengan tanah dibasuhkan ke wadah yang terkena antara tanah dengan air di cucian yang pertama. Ya, jadi kisihkannya adalah dengan membasuh bejana tersebut yang dikencingi dengan 7 kali cucian air. Seandainya ada zat pembersih yang bisa menggantikan peran tanah, apakah ini bisa digunakan sebagai pengganti tanah? Mengganti tanah dengan zat pembersih lainnya, syati, bahwasanya mencampur air dengan tanah, ya, kemudian membandingkannya mencampur air dengan zat-zat pembersih lainnya. Lafaz hadis tadi dia disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa'affiruhu thaminata bitturab, wa'affiruhu thaminata bitturab, ya, dan taburkanlah pada yang mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak bisa mengganti tanah dengan zat pembersih yang lain, maka harus menggunakan tanah, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh ini adalah bahwasanya kita bisa menyimpulkan, ya, menguatkan keyakinan kita akan agungnya syariat Islam yang mulia ini, ya, benar-benar menambah keyakinan kita bahwasanya syariat yang mulia ini berasal dari yangnya, misalkan, atau keringatnya ternyata harus dibasuh dengan 7 kali cucian dan salah satunya harus dengan menggunakan tanah, dibarengi dengan tanah. Ya, para ulama berdiskusi sejak dahulu, kenapa? Apa hikmahnya? Ya, hal ini karena memang menemukan fakta bahwasanya airlah cukup untuk menghilangkan mikroba dan bibit-bibit penyakit ini. Ya, maka mesti harus menggunakan tanah juga, tidak cukup dengan air. Ya, dan ilmu kedokteran modern telah membuktikan hal tersebut, ya, bahwasanya pembersihan yang efektif adalah dengan mempergunakan tanah juga sebagai campuran. Nata biturab, ya, dan taburilah dengan tanah untuk yang 8 kali dengan menggunakan tanah, ya. Taburilah yang 8 kali dengan menggunakan tanah. Ya, di sini mungkin sedikit mengundang pertanyaan bagi kita, ya.

0: Apakah 8 kali dan pada kali yang ke-8 dengan tanah? Ya, cara menjamak kedua dalil ini adalah bahwasanya hitungan ke-8 ini kita anggapkan ditaburkan secara bersendiri, ya, bukan tidak ditaburkan secara bersendiri, ya, akan tetapi dia dicampurkan dengan diantara 7 kali cucian air tadi, ya, tanah tersebut dicampurkan diantara 7 cucian tersebut, dan yang paling utama adalah dicampurkan, ya, setelah 7 kali cucian dengan air, ya. Dan tadi hadis menunjukkan ulahun nabit turab, ya, maksudnya ini tanahnya disertai dengan air, dicampurkan dengan air, bukan cuma ditabur tanah saja tanpa ada airnya, ya, baik pada cucian ke 1, 2, 3 ataupun yang ke-7, ya, hanya saja yang lebih utama adalah mencampurnya pada cucian yang pertama. Air dicampurkan dengan tanah pada cucian yang pertama, baru kemudian cucian kedua sampai yang ke-7 cukup dengan air saja. Ya, seperti ini cara membersihkan wadah dari najis yang disebabkan oleh anjing, ya, baik itu karena jilatannya, ya, keringatnya, kencingnya, ataupun hal-hal lain yang keluar dari tubuh si anjing. Dan yang lebih tepat, sama saja apapun itu jenis anjingnya, baik itu anjing, karena terbatasnya waktu pembelajaran kita, ya, kita cukupkan dahulu pada hadis yang ke-6 ini di dalam bab, ya, yang diberikan kepada kita. Kita cukupkan kajian kita. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bahagia berkurban, bahagiakan sesama bersama Tarbiyah Sunnah. Info kurban YTS hubungi 0811-216-1476. Berdakwah Tarbiyah Sunnah /media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah ada yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakkal wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung

Lagi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum, janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i, karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya

0: Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk, mending kita sama-sama bahagia. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
3: Dan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan

0: yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah ya tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian. Oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunah merenah.
2: Ustaz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa? Jangan-jangan. Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafid. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini. Orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu

nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih. Saya pernah jadi mahasiswa dulu. Ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana di setting. Itu tahun 80-an, berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir, belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang, ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan. Menguntungkan, semakin cadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan gak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung, ditekan apa tidak? Ditekan, sekarang semuanya yang dulu-dulu menentangnya, sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya, kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar, ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu, semakin ditentang, jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah, ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu ya, orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang, dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat. Artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini, dulu awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu? Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang, deg-degan, pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar, ada orang tuanya di depan. Lagi nyapu gitu. Digoda. Ini ada bebegik sawah. Ayo. Wah, segala macam. Gak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Bebegik sawah kadiun. Ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu. Bayangkan. Kebayang gak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Akhwat yang bercadar menginspirasi banyak akhwat untuk mengikuti. Karena dengan hadis, man sana fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menyebarkan atau

0: membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pelepah ditambah dengan pahala. Enggak ada aturannya. Ini teralami oleh
1: memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yada kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab wal mutabadilina fiyya, kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak bawa barang apa-apa yang diberikan. Allah mengutus aku kepada engkau. Untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, ya, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih, pasti jemaah. Hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka

0: Hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribunu ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhib, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم tasliman kathira wa ba'ada. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kembali kita berjumpa dalam kajian Benteng Wanita Muslimah. Jadi ini kajian khusus muslimah. Ikhwan tidak diundang, tapi boleh hadir. Mual diusir. Tema yang kita kaji sekarang adalah salah satu benteng yang luar biasa kuat. Yaitu apa? Zikrullah. Benteng dari apa? Dari dua. Fitnah setan dan fitnah syahwat. Yang menyebut zikrullah ini benteng adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam.

sebagaimana hadis yang diterima dari Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amurukum an tadhkurullah fa inna mathala dhalik kamathali rajulin kharajal aduwa fi atharihi sira'an hatta idha ata ala hisni hasinin فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Aku perintahkan kalian untuk selalu berzikir kepada Allah, karena perumpamaan berzikir itu seperti orang yang dikejar musuh dari belakang, dia lari. Sampai apabila dia memasuki sebuah benteng yang kuat, dia bisa melindungi dirinya dari musuh mereka, dari musuhnya. Demikianlah seorang hamba tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikrullah. Karena itulah zikrullah disebut hisnul muslim, benteng bagi seorang muslim. Ada Kutaib, buku kecil susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dengan judul Hisnul Muslim. Maknanya adalah benteng bagi seorang muslim. Apa isinya? Zikir, zikir-zikir harian. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis tersebut, kata beliau, falau lam yakun fi dhikri illa hadhihi al-khaslatil wahidah lakana haqiqan bil amni alla yaftara lisanahu min dhikrillahi ta'ala wa alla yazalu lahajan bidhikrihi فَإِنَّهُ لَا يَحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ عَدُوِهِ إِلَّا بِالذِّكْرِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْعَدُوُ إِلَّا مِنْ بَابِ الْغَفْلَةِ فَهُوَ يُرْسِدُهُ فَإِذَا غَفَلَ وَثَبَ عَلَيْهِ وَافْتَرَسَهُ. Seandainya di dalam zikir tidak ada keutamaan lain kecuali satu ini aja. Zikir itu hanya benteng saja. Seandainya ini keutamaan zikir. Padahal keutamaan zikir lain banyak, puluhan. Tapi seandainya keutamaan zikir hanya ini satu, yaitu sebagai benteng dari sergapan setan, maka sudah selayaknya seorang hamba untuk tidak mengabaikan zikir. Tidaklah setiap hamba membasahi dirinya, mulutnya dengan zikir, kecuali dengan zikir. Dan setan atau musuh tidak bisa menyergapnya kecuali dari pintu ghaflah. Ghaflah itu lalai, tidak berzikir. Setan itu selalu mengintip. Bila seorang hamba lalai, dia masuk, menyergap dan menguasainya. Itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan melalui zikir, zikir itu lawannya nisyan. Nisyan itu lupa. Zikir berarti ingat. Secara bahasa begitu. Ini diterangkan oleh kamus yang berjudul Mukhtarus Sihah Susunan Imam Ar-Razi. Adapun secara istilah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab As-Suluk ketika menerangkan zikrullah secara istilah. Kata beliau, definisi dari zikrullah ta'ala adalah huwa kullu ma takallama bihil lisan wa tasawwarahul qalb

مما يقرب إلى الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير أو تعلم علم أو تعليمه أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر ونحو ذلك. Zikrullah adalah semua yang dikatakan oleh lisan atau yang difikirkan oleh hati yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ucapan atau pikiran atau perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mengingatkan kita kepada Allah berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sejenisnya, atau belajar ilmu, atau mengajarkan ilmu, atau amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya zikir. Pokoknya ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, berakibat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itulah zikir. Seperti di WC, sambil duduk atau jongkok, kita ingat akhirat, ingat surga, ingat neraka, ingat azab kubur, ingat hari kiamat di padang mahsyar. Mulut terkunci diam, tapi pikirannya ingat ke sana, itu zikir. Atau kita belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu zikir. Atau kita menyebut nama Allah, memuji Allah, tasbih, takbir, tahmid, itu zikir. Bahkan menyuruh orang berbuat ma'ruf, hayu ngaji, hayu sholat, itu zikir. Melarang dari kemungkaran, itu juga zikir. Pokoknya segala hal, ucapan, pikiran, perbuatan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepadanya, itulah zikir. Jadi zikir tidak sebatas ucapan. Zikir tidak sebatas amalan lisan. Tapi bisa berupa amalan hati dan amalan anggota badan. Seperti yang nanti rinciannya akan kita bahas dalam jenis-jenis zikir. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk berzikir dengan beragam cara. Pertama, dengan cara memerintahkan untuk berzikir. Seperti Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Itu perintah. Dalam surah Al-Baqarah 152, fadzkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingatmu. Dalam surah Al-Baqarah 200, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kamu selesai manasik haji, sudah selesai haji, zikir di dalam momen-momen yang super genting, super sibuk. Sibuk dari segala aspek. Mulut sibuk, mata sibuk, kaki sibuk, tangan sibuk. Pokoknya sibuk, gak bisa diem. Seperti contoh dalam perang, dalam berjihad. Jihad kan semua anggota tubuh kita tidak ada yang diem. Gitu kan? Tangan yang menyahabat, menangkis, mulut berteriak, bilang ciat, macam-macam. Mata jelalatan. Di saat seluruh bagian tubuh kita sibuk, Allah perintahkan

Dan kita untuk berzikir. Di tengah perang yang berkecamuk, sebagaimana perintah Allah, firman Allah dalam Al-Anfal 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wahkalian wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Kemenangan perang dikaitkan dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang enggak bisa ngomong, enggak bisa bicara, tetap oleh Allah diperintahkan berzikir. Siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan berdoa kepada Allah, sudah tua, istrinya mandul, enggak punya anak, tapi berdoanya kepada Allah enggak pernah henti, sampai datang malaikat memberitahukan bahwa Zakaria akan dapat anak. Minta, apa tandanya? Tandanya kamu tidak akan berbicara 3 hari kepada manusia. Pas mau ngomong, enggak bisa. Kecuali dengan isyarat. Jadi enggak bisa ngomong. Walaupun dalam keadaan enggak bisa ngomong, Nabi Zakaria tetap diperintahkan berzikir. Sehingga berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan sebutan Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, tafsir dikenal dengan tafsir al-Qurtubi. Nama tafsirnya sebenarnya al-Jami' li Ahkamil Quran, tapi disebut dengan sebutan al-Qurtubi. Seperti tafsir Ibnu Katsir, namanya Tafsirul Quran al-Azim, tapi dikenal dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir. Berkata Imam Al-Qurtubi, "Law rukhisa li ahadin fi tarki dzikr, la rukhisa li Zakaria." Yaqulu Allah Azza wa Jalla anhu, "Alla tukallima an-nasa 3 ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashyi wal ibkar." Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, ya, bahwa saya mau punya anak. Tandanya kamu tidak bisa berbicara kepada manusia 3 hari. Mau ngomong tuh gak bisa, gagap. Illa ramza, kecuali dengan isyarat. Bahasa isyarat, dia bicara ke kaumnya selama 3 hari. Dalam keadaan tidak bisa bicara gitu, kata Allah, wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada setiap pagi dan petang. Ternyata Nabi Zakaria pun tidak diberi rukhsah untuk tidak berzikir dalam keadaan bisu. Yang pertama. Kedua, walarukhisa lirajulin yakunu fil harb. Andai ada orang yang boleh enggak berzikir, pasti yang diberi dispensasi untuk tidak berzikir adalah orang yang sedang perang. Karena kan perang super sibuk. Tapi ketika perang pun diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Tapi ternyata Nabi Zakaria yang bisu 3 hari tetap diperintahkan zikir, yang jihad super sibuk juga tetap diperintahkan zikir, menunjukkan tak ada uzur untuk tidak berzikir. Apalagi kita bisu tidak, super sibuk tidak. Maka lebih layak bagi kita untuk banyak berzikir. Termasuk manusia yang paling dekat dengan Allah, paling banyak zikir, yaitu Nabi SAW pun diperintahkan untuk berzikir. Sudah cukup banyak zikir, masih diperintah juga.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 205, Allah berfirman, "Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan dunal wa dunal jahr minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Wa dzkur rabbaka, berzikirlah engkau hai Muhammad kepada Rabbmu, kepada Allah. Fi nafsika, di dalam hatimu, tadarru'a wa khifatan, dengan rendah hati dan berbisik. Zikir itu berbisik, khifah, lirih, bukan teriak-teriak pakai speaker, tapi lirih. Wa dunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara. Ini perintah Quran loh. Zikir itu lirih, tidak mengeraskan suara. Banyak di kalangan kita zikir ini teriak dengan pengeras suara, ya enggak? Terus kata Allah kepada Nabi SAW, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahar minal qawl bil ghudwi wal ashal wa la takum minal ghafilin." Lakukan itu setiap pagi dan petang, janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Lihat lagi Al-Muzzammil, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu. Dalam surah Al-Insan 25, "Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila." Berzikirlah kamu dengan menyebut nama Rabbmu baik pagi ataupun petang. Jadi banyak Al-Qur'an yang bernada perintah, menunjukkan zikir ini luar biasa sampai diperintah oleh Allah. Kedua, ada yang bernada pujian Allah kepada orang yang berzikir. Seperti Al-Quran surah Ali Imran ayat 190-191, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Dan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda yang nyata tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Makanya berzikir boleh dalam keadaan apapun. Berjalan boleh, berlari boleh. Nah, sambil mengendarai kendaraan boleh, sambil memasak boleh. Diungkapkan dengan berbagai macam cara dalam ayat ini. Dan ini menunjukkan pujian Allah kepada orang yang berzikir. Sampai zikirnya itu tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 37, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Di dalam Masjid Quba ada beberapa laki-laki yang tidak terlalaikan oleh perniagaan jual beli dari zikir kepada Allah, dari salat dan dari zakat. Urusan dunia tidak mengabaikan mereka dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pujian sanjungan kepada orang karena zikirnya. Termasuk orang-orang mukmin disebut mukmin dalam konteks dipuji karena zikirnya. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah menyatakan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah
wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati adalah orang yang apabila diingatkan atau disebut nama Allah, siapapun yang menyebutnya, orang lain atau dirinya sendiri, hatinya langsung bergetar, hatinya langsung takut, dan ini pujian. Jadi ketika menjelaskan keutamaan zikir, kadang Allah menjelaskan dengan cara memerintahkan, kadang menjelaskan dengan cara memuji orang-orang yang berzikir. Ketiga, celaan kepada orang yang tidak mau berzikir. Salah satu celaannya adalah orang itu disebut munafik. Bukan karena tidak berzikir, tapi berzikirnya hanya sedikit. Hanya sedikit saja munafik loh. Bayangkan kalau tidak pernah berzikir sama sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik, mereka bermaksud menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri hendak mengerjakan sholat, mereka berdiri secara malas. Karena ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, kecuali sedikit saja. Orang munafik ada zikir, tapi sedikit. Dan ini celaan. Celaan kepada orang munafik, salah satu penyebabnya zikirnya amat sangat sedikit. Jadi yang zikirnya sedikit dicela. Yang zikirnya banyak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Itu cara ketiga. Allah menjelaskan agungnya zikir. Cara pertama dengan nada perintah. Cara kedua memuji orang-orang yang banyak berzikir. Cara ketiga mencela orang yang zikirnya hanya sedikit. Keempat, untuk menjelaskan keutamaan zikir, Allah memberi iming-iming balasan. Balasannya ada beberapa macam. Macam yang pertama, double ganda tuh. Diberi pahala yang banyak, diberi ampunan yang banyak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 35, وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتٍ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, dan juga wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan bagi mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Ampunannya besar, maknanya dosa yang digugurkan super besar oleh zikir itu. Dan pahala juga besar. Jadi zikir itu mengundang turunnya ampunan Allah. Maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla selain pahala. Ini balasan yang pertama. Yaitu apa? Pahala dan ampunan yang sangat besar. Kedua, balasan bagi yang berzikir adalah Allah akan mengingat dia, menyebut dia, memuji dan memberikan perlindungan kepada dia. Sebagaimana firman Allah, fadhkuruni adhkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku juga akan berzikir kepada kalian.
Makna kita berzikir kepada Allah, kita ingat dan menyebut nama Allah. Makna Allah berzikir kepada kita, nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah diterangkan, zikrullah itu ibadah, ketaatan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu kita sedang berzikir kepada Allah. Walaupun kita enggak ngomong, umpamanya saum. Saum kan enggak ngomong selama saum. Tapi saum itu merupakan zikrullah dengan bahasa tubuh. Kenapa kita nahan lapar, nahan haus? Dalam rangka taqarrub kepada Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dalam rangka meraih ridha Allah. Itu zikir. Intinya zikir itu adalah menjaga agama Allah. Allah akan menjaga kita. Itu makna zikir Allah kepada makhluk. Sebagaimana juga diterangkan dalam salah satu hadis qudsi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in fi mala'ihim khairu minhu. Kata Allah, aku ini tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Sikap Allah kepada hamba sangat tergantung kepada prasangka hamba kepada Allah. Allah akan menyesuaikan sikap dia dengan amalan kita. Makanya husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita husnudzon, berbaik sangka, prasangka kita ini akan Allah berikan kepada kita. Jangan suudzon. Dan aku selalu menyertainya. Menyertainya di sini bukan secara fisik, tapi maksudnya memelihara, menjaga, melindungi, memberi hidayah dan taufik. Hina yadhkurni, selama dia berzikir kepadaku, selama berzikir ingat kepadaku, aku akan menyertainya. Dan dia, bila dia berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan berzikir kepada dia dalam diriku. Dan apabila dia berzikir mengingat aku di suatu majlis, di suatu kelompok, aku akan menyebut nama dia di kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Maksudnya kelompok para malaikat di sekeliling arsy. Kita berzikir menyebut nama Allah di hadapan orang, teman-teman kita, nama kita oleh Allah disebut di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Jadi ini hadis kursi riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih menjelaskan makna fadhkuruni adhkurukum. Berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu, maknanya aku akan

diberi kebahagiaan dan kemenangan. Tadi orang yang sedang jihad disuruh banyak berzikir la'allakum tuflihun. Idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Anfal 45 tadi. Kalau kamu bertemu musuh di medan perang, tegar kamu, banyaklah berzikir kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian menang. La'alla itu tidak tepat kalau diterjemahkan semoga atau mudah-mudahan. Enggak. Karena kalau semoga dan mudah-mudahan dalam bahasa kita tidak pastinya semoga selamat sampai tujuan. Pasti selamat? Belum tentu. Tapi hanya harapan. Tapi la'alla dalam Quran maknanya pasti. Itu perkataan Ibnu Abbas. Seluruh lafaz la'alla dalam Al-Quran maknanya pasti. Jadi kalau dikatakan wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, banyak-banyaklah berzikir kamu kepada Allah di tengah jihadmu la'allakum tuflihun, maknanya pasti kamu bakal menang dalam jihadmu. Menang, bahagia. Jadi ini janji Allah Azza wa Jalla kepada orang karena zikirnya. Makanya dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, sabaqal mufridun. Apa bahasa kita sabaqa? Juaralah mufridun gitu. Sabaqa itu orang yang berlomba-lomba dalam ibadah, dalam melakukan kebaikan. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin ma ashabul yamin, terus wa ashabus shimal ma ashabus shimal, terus wassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Nanti pada hari kiamat kalian terbagi kepada tiga golongan. Pertama golongan kanan. Betapa bahagianya golongan kanan. Kedua golongan kiri. Betapa menderitanya golongan kiri. Ketiga wassabiqun assabiqun, orang yang berlomba-lomba, juara tuh. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhir, jumlah mereka banyak di generasi awal, zaman sahabat, zaman tabi'in banyak. Wa qalilum minal akhirin, tapi di generasi akhir sedikit, di zaman kita sedikit yang kayak begini. Nah, salah satu orang yang akan berlomba-lomba menuju surga, menuju kebaikan adalah al-mufridun, sabaqal mufridun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan jadi juara tuh orang mufrid. Juara dalam kebaikan, juara dalam memburu surga. Karena diperintahkan kita berlomba menuju ampunan, menuju surga. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wasabiqu ila maghfirati min rabbikum. Satu dengan lafaz segera, satu dengan lafaz berlomba-lomba. Siapa juaranya? Mufridun. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mufriduna ya Rasulullah? Siapa mufridun itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, adzakirun Allah katsira wadzakirat, orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu mufridun, itu yang akan menjadi juara di dalam meraih ampunan dan surga Allah Azza wa Jalla. Itu yang dijelaskan tadi adalah balasan atas orang yang berzikir, yang balasnya tertunda nanti. Pahala
nanti tertunda di akhirat. Ampunan.

0: enggak begitu ya. Nah, ada yang kontannya tadi diberi perlindungan oleh Allah. Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada jenis-jenis balasan kontan lainnya ketika orang berzikir langsung diberikan oleh Allah. Apa saja di antaranya? Dalam satu hadis disebut 4 langsung. Pertama adalah naungan para malaikat. Ketika orang ngumpul berzikir, malaikat turun mengerumuni mereka. Kedua, diturunkan rahmat. Ketiga, diberikan sakinah atau ketentraman jiwa. Keempatnya, dipuji dengan menyebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah. Namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat dan disebutnya dalam konteks kebaikan, bukan keburukan. Kalau nama kita disebut oleh Allah tapi dalam konteks keburukan, umpama diancam dengan neraka, jangan bangga. Aduh, nama saya disebut oleh Allah. Tapi disebut sebagai calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Abu Lahab juga disebutnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebut tuh. Apa Abu Lahab bangga? Nama saya disebut dalam Quran abadi itu sampai hari kiamat. Bangga enggak dia? Ya enggak. Malu. Wiwirang di kolong catang. Kenapa? Disebutnya itu dalam konteks keburukan. Celaka. Si Fir'aun disebut enggak oleh Allah dalam Al-Quran? Iya, disebut. Dan di beberapa ayat, puluhan ayat yang menyebut Fir'aun. Tapi dalam konteks celaan. Bangga enggak si Fir'aun? Hanya karena itu abadi dalam Al-Quran? Ya enggak, malu lah. Ya. Tapi kalau disebutnya nama kita dalam konteks kebaikan, nah itu bangga. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yaqudu qawmun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum duduk di suatu tempat untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka, akan dicurahkan rahmat kepada mereka, akan diturunkan ketentraman jiwa kepada mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kharaja Muawiyatu ala halaqatin fil masjid. Suatu saat Muawiyah waktu itu menjadi khalifah. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin sudah berlalu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah meninggal, sudah wafat. Apalagi Nabi SAW. Tapi berapa sahabat masih ada, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri. Muawiyah keluar menemui satu halaqah di masjid. Lalu bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk di masjid? Qalu, mereka menjawab, "Jalasna nadzkurullah." Kami duduk untuk berzikir kepada Allah karena Allah. Kalau duduk berzikir bukan karena dunia. Kalau zaman itu mah ketika duduk berzikir tidak ada cemilan, kopi, kuaci, enggak ada. Kosong dari hal itu. Mereka berzikir murni karena Allah. Kata Muawiyah, "Allah ma ajlasakum illa dha." Betulkah karena Allah? Untuk berzikir kepada Allah, tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali karena itu. Maka Mereka menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzak, demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali itu. Berkata Muawiyah, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni wa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina qala Allah ma ajlasakum illa dzak qalu wallahi ma ajlasana illa dzak qal amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum walakinni atani jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Kata Muawiyah, adapun aku tidak menuntut kalian sumpah karena menuduh kalian, enggak. Bukan karena menuduh, jangan-jangan untuk dunia. Jangan-jangan kalian duduk-duduk untuk perkara lain. Makanya dituntut sumpah. Mereka kemudian bersumpah. Aku tidaklah menuntut kalian bersumpah kepada Allah karena menuduh kalian, enggak. Tak ada seorang pun yang kedudukannya seperti aku di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih sedikit hadisnya daripada aku. Muawiyah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi paling sedikit dibanding sahabat lain. Ada 1-2 hadis dari Muawiyah, tapi sedikit. Suatu saat kata Muawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menemui satu halaqah di kalangan sahabatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Para sahabatnya menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah atas hidayah Islam kepada kami dan karunia yang diberikan, dianugerahkan kepada kami. Itu kata sahabat. Apa kata Nabi? Demi Allah kah? Tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu. Para sahabat menjawab, demi Allah, tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun aku tidak menuntut kalian untuk bersumpah karena menuduh kalian, bukan. Dan zaman itu mah zikirnya ikhlas. Kalau zaman sekarang kan zikir ribuan kali untuk tujuan dunia. Kenapa kamu rajin zikir? Agar laris manis dagangannya, agar karirnya nanjak, agar pangkatnya naik, agar cepat dapat jodoh, agar bisa membeli mobil mewah, dizikirin, disolawatin. Ada yang begitu? Entah. Jadi zikir yang agung ditujukan untuk meraih dunia yang hina. Kalau zaman sekarang kan begitunya. Ada para sahabat dulu enggak. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barusan datang Jibril kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa Allah merasa bangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Nama kalian oleh Allah disebut di atas langit ketujuh di sekeliling para malaikat. Nah, ini menunjukkan salah satu keutamaan zikir. Zikir membuat Allah bangga kepada orang yang berzikir itu, dan kebanggaannya itu diungkapkan di hadapan para malaikat. Ya. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini balasan yang keempat apa kelima? Balasan yang berikutnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang yang berzikir itu diumpamakan seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir diumpamakan seperti orang mati. Ini menunjukkan pujian kepada orang berzikir, celaan kepada orang yang tidak berzikir. Celaannya diumpamakan bangkai itu yang tidak mau berzikir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Perumpamaan ini mengisyaratkan fungsi dari zikir. Zikir itu bisa menghidupkan hati, bisa membuat hati hidup. Hati hidup, hati yang sesuai dengan fungsinya. Sudah kita terangkan. Masing-masing anggota organ tubuh kita diciptakan oleh Allah dengan fungsi masing-masing yang berbeda dengan fungsi organ yang lain. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah dan bibir untuk berbicara, tangan, kulit untuk menyentuh gitu kan, kaki untuk berjalan dan seterusnya. Hati Allah ciptakan. Untuk apa hati? Banyak yang harus dilakukan oleh hati. Untuk memahami ilmu, belajar ilmu. Salah satu untuk zikrullah. Bila anggota badan kita normal, mata normal, telinga normal, maka fungsinya akan normal maksimal. Kita melihat dengan jelas. Kita mendengar dengan jelas, berbicara dengan jelas. Tangan juga bisa cekatan, gercep. Kaki juga bisa berlari, bisa loncat, bisa salto, kan gitunya. Tapi kalau umpamanya rusak, mata sudah ada rusak, telinga ada rusak, semuanya. Alat bicara rusak. Seperti yang terjadi pada orang tuanya. Orang tua bakal terkena penyakit 5B. Bolor. Budeg. Bonge. Budeg gue kan ya bongenya. Apa lagi? Boson. Beser. Balelol. Balelol itu apa? Ngomongnya tidak jelas. Karena apa? Karena gigi salah satu di antara alat bicara sudah ompong ya. Kalau sudah copot giginya, ngomongnya gimana? Balelol, tak etanya. Bolor, budeg, balelol, boson, beser. Belekan, belikan, nah belikan, 7B. Nah, itu karena fungsi dari organ-organ tubuh itu rusak. Maka fungsinya juga menurun. Mata sudah rabun untuk melihat. Nggak bisa baca, kalau baca harus jauhin gitu kan. Apalagi kalau apa ingredient obat, tolong bacain dosisnya gimana, isi kandungannya apa, kan gitu ke anak yang masih remaja, yang masih normal kan gitu ya. Masukin jarum ke benang juga masukin benang ke jarum nggak bisa, dan seterusnya ya. Begitu juga dengan hati. Kalau hati rusak, apalagi mati gitu, sudah. Dia enggan berzikir kepada Allah. Dia enggan belajar ilmu. Karena rusaknya fungsi hati. maka sembuhkan hati. Kalau sudah mati, hidupkan hati itu. Kalau masih hidup tapi ada penyakit, obati. Dengan apa? Salah satunya zikrullah. Obat yang lain baca Quran. Obat yang lain ilmu, fahami ilmu. Dengan ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan zikrullah, hati hidup kembali dan hidupnya secara sehat. Ini makna yang terkandung dalam hadis Nabi SAW, perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir. Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan ini mengisyaratkan salah satu di antara fungsi zikir menghidupkan hati. Dan banyak lagi fungsi-fungsi yang lain dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang kita bahas baru salah satu di antara, bukan salah satu, beberapa di antara faedah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Faedah-faedah lainnya yang tidak kita sebutkan di sini banyak. Saking banyaknya, enggak perlulah kita menyebut semuanya. Waktu kita terbatas. Ada berapa jenis zikir? Ada 4 jenis zikir. Dimulai dari zikir terbaik sampai terburuk. Apa saja jenis-jenis zikir tersebut? Pertama, kita akan lanjutkan bulan depan. Sekarang sudah habis waktunya, sudah kelewat. Kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Pertanyaan pertama, apa yang diperoleh oleh orang yang berzikir kepada Allah? Apa keutamaan zikir? Cikene dijelaskan. Kan materi kita itu beberapa faedah zikir ya. Zikir itu menghapus dosa, meraih pahala. Zikir itu menyebabkan kita dijaga, dilindungi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat, diberi sakinah, dikerubuti oleh para malaikat, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu yang kita bahas itu. Mungkin pertanyaan ini dibuat sebelum kajian dimulai. Ya. Kesabaran. Adakah contoh berzikir untuk keinginan tertentu? Seperti ingin usaha lancar, dapat uang banyak, dan lain-lain. Ada. Di antara berdoa, doa bagian dari zikir. Setiap doa pasti zikir. Karena berdoa berarti ingat kepada Allah dan menyebut nama Allah. Setiap doa adalah zikir, tapi tidak setiap zikir itu doa. Ya. Nah, ada doa agar dilancarkan segala keinginan atau urusan. Di antara Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan dalam segala urusan kecuali yang Engkau buat mudah. Wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla, dan Engkau membuat segala sesuatu yang tadinya sulit bila Engkau menghendaki menjadi mudah. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar dapat uang banyak usaha, berdoa iya, usaha juga iya. Kita lapar, ingin makan. Bisa berdoa, ya Allah, beri saya makan. Jelek tiada, begitu? Enggak. Usaha ke dapur nyuk sangu gitu ya. Banjur kucai uyahan purulukan makan. Membayar. Baru kenyang. Kalau hanya berdoa, ya Allah kenyangkan saya, ya Allah kenyangkan. Tapi enggak ada usaha, enggak akan jelek kenyang, ya. Peribahasa mengatakan, lamun hayang ngakel kudu ngakal, mun hayang ngarih kudu ngarah. Moal ngarih mun teu ngarah, moal ngakel mun teu ngakal, gitu ya. Hanya orang Sunda yang paham. Bagaimana hukum berzikir dengan asmaul husna? Nanti ada zikir yang masyru dan yang ghairu masyru. Ada pembahasannya bulan depan. Apa zikir yang disyariatkan dan apa yang tidak disyariatkan. Uluh, ini mah curhat surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ibu anak sudah kenal sunnah. Tapi saat di rumah, anak ada ipar dan saudara-saudara kumpul. Dan banyak lelaki ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahram. Ibu anak kesal karena anak masih menggunakan niqab anak. Katanya anak berlebihan. Seharusnya anak tidak seperti itu. Karena dilahirkan dari ibu anak yang bukan seperti itu. Ana disebut fanatik. Bagus, daripada munafik. Lawan fanatik adalah munafik. Radikal. Radikal itu artinya mendasar. Didasarkan kepada Quran Sunnah. Ya bagus. Jaim. Daripada urakannya. Hanya karena menggunakan niqab di rumah saat ada suami adik anak, kakak ipar. Atau ketika kumpul keluarga yang ada laki ajnabi. Mohon doa dan nasihat Ustaz agar ibu ana tidak mengap anak berlebihan. Ana harus seperti apa? Karena saat ada laki ajnabi di rumah, ana lepas. Karena saat tidak ada lelaki, ana lepas nikom. Itu sudah bagus, sudah benar. Tinggal berikan pengertian kepada ibu. Ipar bukan mahram. Laki ajnabi itu bukan mahram. Saya tidak boleh memperlihatkan aurat. Kalau saya buka niqab, saya cantik gitu. Nanti ipar kepincut sama saya gimana? Rusak rumah tangganya nanti, ya. Menimbulkan fitnah. Semoga ibunya ada di sini atau mendengarkan di rumah. Bu, yang ditanyakan oleh akhwat ini, apa yang dilakukan oleh anak ibu itu benar. Menutup wajah yang bisa menjadi sumber fitnah di hadapan ipar atau saudara-saudara lain yang walaupun ada hubungan kekerabatan tapi bukan mahram. Seperti siapa? Seperti sepupu. Saudara sepupu itu, tapi bukan mahram, ya. Tutup, ya tutup. Ya. Nanti insyaallah ibu akan paham dan kita karena di sini permintaannya mohon doa agar ibu diberi hidayah. Semoga ibu ini diberi hidayah dan memaklumi, memahami kondisi anaknya ya. Bila perlu ibunya bilang ke anaknya yang sudah berumah tangga, kalian sudah berumah tangga ngontrak aja misah, belajar mandiri. Sampai kapan kalian akan terus nebeng ke orang tua? Oh sampai punya rumah sendiri, ngontrak dulu, kos dulu, nanti baru mikir lo. Kalau terus nempel dengan orang tua, tidak akan punya piring-piring acan. Nah, sudah ada tuh, tersedia. Tapi begitu kita kos, mikir perlu piring untuk makan. Awalnya beri dua. Dua piring, satu untuk dia, satu untuk suaminya. Gelas gitu, begitu, sendok. Oh butuh kompor, beli dicicil satu-satu. Kalau enggak gitu enggak mikir dia ya. Yang berumah tangga, belajarlah. Jangan khawatir kesulitan. Kesulitan pasti ada, tapi Allah beri kemudahan. Dengan cara itu kita akan mikir sendiri, dewasa sendiri, berkembang sendiri, dan nanti akan termotivasi berusaha. Kalau nebeng terus ke orang tua, ah udah enak-enak, sampai kapan? Nanti punya anak banyak, mau menebeng terus ke orang tua. anaknya beranak lagi, bercucu, rumahnya enggak begitu gede. Apa enggak mikir tuh ya? Suruh anak-anak yang sudah menikah misah, walaupun hanya ngekos sekamar ya. Insya Allah orang seperti ini akan mandiri, bertanggung jawab. Ustaz, kalau kita memutuskan hubungan sama saudara, tapi tidak ada hubungan darah, atau bukan saudara, meureun, orang lain, berdosa enggak ya? Tergantung alasan. Pada asalnya hukumnya dosa, enggak boleh memutuskan hubungan baik dengan siapapun, ya. Tapi tergantung alasan. Tak ada hubungan darah karena dia diangkat anak dari bayi oleh ibu. Oh, saudara angkat, ya. Jalin hubungan dengan saudara angkat. Itu hukum asal. Kecuali kalau ada uzur tertentu. Uzur itu umpamanya karena pertimbangan agama. Dia jahat, menyebarkan kesesatan, keburukan, dinasihati sudah, malah tetap bukan boleh tapi harus dijauhi. Kalau bergaul dekat dengan dia madarat, harus dijauhi ya. Tapi setelah besar kelakunya benar-benar sudah kelewatan, akhirnya saya suruh jangan nganggap kami keluarga lagi. Ya gitu, kalau sudah dinasihati, diluruskan, masih tetap kekeh, malah menjadi-jadi, ya jaga jarak agar tidak terkena madarat. Ahwat pergi ibadah umroh, tapi dari datang sampai pulang dalam keadaan haid, apakah umrohnya dapat pahala? Berapa hari itu haidnya? Kan seminggu umroh dengan perjalanan minimal biasanya 9 hari. Anggap saja ahwat ini enggak normal siklus haidnya, bisa 15 hari. Jadi pas berangkat haid, di sananya dengan perjalanan 9 hari, sampai pulang masih haid. Apa yang harus dilakukan? Taib. Ini banyak terjadi ya. Kalau ke Madinah dulu nih, biasanya di Madinah 3 hari. Hari keempat baru umroh ke Mekah. Wanita haid harus ihram bersama-sama jamaah lain. Dia mandi besar, itu mandi besar sunnah aja ya. 3 atau 4 sunnah sebelum ihram. Ya. Yang pertama, bersih-bersih dulu. Mandi besar. Ini sunnah, tidak wajib. Minimal wudu ya. Kedua, kalau laki-laki, ini kalau laki-laki memakai parfum. Tapi enggak boleh ke kain ihram. Tapi harus ke badan, ya. Ketiga, kalau ada kuku panjang, jenggot, kumis panjang, gunting dulu. Kumisnya jangan bibirnya. Kukunya. Khawatir nanti jadi halangan. Keempat, baru pakai pakaian ihram. Untuk laki-laki, ini sunnah. Adapun wanita tidak boleh pakai parfum dan pakaiannya bukan pakaian ihram seperti laki-laki, bebas asal menutup aurat. Jadi untuk wanita hanya mandi dan memakai pakaian yang menutup aurat. Sudah, berangkatlah dia ke miqat. Miqat adalah tempat awal memulai ibadah umrah. Untuk orang yang lewat Madinah, miqatnya di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah. Datang ke sana, ada masjid, sholat 2 rakaat. Ini fungsinya wudu tadi. Kalau batal, ya wudu lagi di sana. Setelah sholat 2 rakaat, dia memulai niat melakukan umroh. Niatnya harus di miqat itu. Tidak boleh dari masjid Nabawi. Niatnya harus di miqat. Ketika niat, berarti dia sudah ihram. Jadi secara bahasa ihram, pengharaman, secara istilah adalah niat memulai ibadah umroh yang dilakukan di miqat. Kalau orang Madinah miqatnya Bir Ali. Kalau orang Mekah miqatnya ya sekitar Mekah, ada Tan'im, ada Ja'ranah, ada Hudaybiyah, ada Arafah, macam-macam tergantung. Kalau ada orang Madinah di sana, ya. Nah, jadi niat, dengan niat dia sudah ihram. Kenapa niat disebut ihram? Niat itu mengharamkan beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum untuk laki-laki, sekarang haram. Tadinya halal menggunting kuku, menggunting rambut, sekarang haram. Tadinya untuk laki-laki halal memakai pakaian apapun, sekarang haram, kecuali dua helai tadi. Tadinya halal melakukan hubungan suami istri, sekarang haram. Begitulah. Wanita yang haid ikut ihram di sana. Lalu setelah ihram berangkat dari miqat menuju ke Mekah, talbiyah sepanjang jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus begitu. Sampai di Mekah, ya. Sampai di Mekah, orang lain umroh, wanita yang haid enggak boleh umroh. Tunggu sampai dia suci. Tapi saat selama menunggu suci, seluruh larangan ihram berlaku. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Bebas makan, tidur, jalan-jalan, shopping, boleh. Tapi jangan dulu ke masjid untuk umroh, untuk sholat, enggak boleh karena dia haid. Setelah suci, dia mandi, lalu lakukan umroh sendiri atau nanti didampingi oleh mahramnya atau didampingi oleh pembimbingnya, ya. Nah, maka umrohnya sah. Nah, sekarang yang jadi masalah, ya, selama di Mekah pun haid terus, sampai waktu kepulangan masih haid. Apa yang harus dilakukan? Si wanita ini harus menunda pelaksanaan umroh sampai di hari terakhir keberadaan dia di Mekah. Setelah hari terakhir, ini hari terakhir umpamanya nanti sore check out pulang ke Jeddah, kemudian ke bandara, kemudian ke Indonesia. Silakan ba'da subuhnya dia umroh dalam keadaan haid. Tapi tidak sholat. Jadi lakukan oleh dia hanya rukun dari umroh. Pertama, ihram sudah kemarin, ya. Kedua, dia tawaf 7 putaran. Setelah tawaf kan harusnya sholat di belakang makam ihram, dia enggak boleh sholat karena haid. Silakan minum zam-zam, setelah itu ke tempat sa'i, ke sofa dan marwah, sa'i, setelah itu tahallul, setelah itu selesai umrohnya sah, pahalanya utuh. Seperti orang yang lain pada umumnya. Setelah itu silakan pulang. Sah umrohnya? Sah. Dapat pahala? Utuh dapat pahalanya. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh wanita yang haid. Bagaimana hukumnya tentang amalan membaca Al-Waqiah setiap pagi dan Quran Yasin setiap malam untuk mendatangkan rizki? Apa ada tuntunan? Pertama, baca surat apapun, baik rutin ataupun tidak, hukum asalnya tetap ibadah, sama dengan ibadah membaca Al-Quran. Quran surat manapun, ayat manapun, ya, mau rutin mau tidak. Namun pertama, kalau dirutinkan itu ada keyakinan tertentu yang tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Siapa yang baca ini rutin bakal begini, begini, begini. Nah, keyakinan ini yang tidak boleh. Dari mana kita mengetahui orang yang baca surat ini bakal begini, padahal Nabi tidak menjelaskannya. Dari mana kita tahu? Kenapa kita berani menetapkannya? Udah baca Quran sebagai ibadah yang agung kepada Allah, gitu ya. Nah, yang jadi masalah meyakini perkara yang oleh Allah dan oleh Nabi-Nya tidak diterangkan. Seperti membaca surah ini rutin dengan keyakinan tadi, enggak boleh. Itu yang pertama. Kedua, niat. Tadi disebutkan dengan niat supaya mendatangkan rizki. Jadi membaca Al-Quran dengan niat dapat rizki. Sayang. Baca Quran itu ibadah agung. Kalau niatnya hanya ditujukan mendapatkan rizki saja, maka itu enggak sama. Sering para ulama menjelaskan, seperti kita punya sendok terbuat dari emas, harganya miliaran, dipakai nyeduk kotoran. Betapa berharganya sendok dan betapa hinanya kotoran yang diambil oleh sendok. Ibadah agung seperti zikir, baca Quran, diniatkan untuk dunia. Dunia itu oleh Nabi SAW diumpamakan kotoran manusia, diumpamakan bangkai binatang, hina gitu ya. Sedangkan ibadah agung, zikir agung, salawat agung, masa sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih sesuatu yang hina. Ya, jangan. Kalau berdoa minta dunia boleh, beri Allah beri saya rezeki boleh. Tapi menjadikan zikir, salawat sebagai alat meraih dunia jangan. Diniatkan untuk itu jangan. Saya Allah saya bersalat 10 kali semoga dengan salawat ini saya dapat mobil 1 miliar. Enggak boleh. Karena itu mengamalkan amal akhirat dengan niat memperoleh dunia, enggak boleh ya. Sudah niatkan untuk meraih ridho Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk meraih dunia, lakukan 2 hal. Pertama ikhtiar, yang kedua berdoa. Ya Allah lancarkan usaha saya. Ya Allah mudahkan usaha saya. Ya Allah mudahkan rezeki saya dengan usaha ini. Boleh, lu usaha. Ya, lakukan itu. Bolehkah sapi betina dijadikan hewan kurban? Boleh. Apakah boleh kita berkurban tapi tidak menyaksikan langsung? Boleh. Tapi yang utama kita sembelih sendiri. Kalau enggak mampu silakan diwakilkan kepada yang lain. Boleh menyaksikan? Boleh tidak. Kalau menyaksikan umpamanya takut darah, boleh tidak menyaksikan ya. Enggak apa-apa. Apa yang dimaksud anak yang tidak akekah tergade? Ya ini hadis Nabi SAW. Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi. Setiap bayi yang lahir tergade dengan akekah. Tudbahu lisabihi. Akekah ini disembelih di hari ketujuhnya. Itu hari sahih riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud akekah adalah menyembelih kambing karena kelahiran anak. Satu kambing untuk wanita, 2 kambing untuk laki-laki. Kalau mampu, lakukan. Kalau mampu tidak dilakukan, masih tergade. Makna tergade diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Maka amal soleh yang dilakukan anaknya tidak sampai ke orang tuanya karena belum diakikahi. Itu maknanya. Makna dari tergade. Orang tua ini enggak dapat pahala dari amalan anaknya. Kecuali kalau memang karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan. Jadi waktu anak lahir dia enggak punya kambing. Enggak punya uang untuk beli kambing. Ingin. Maka bebas la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini kena kalau ada orang punya anak mampu akekah tapi sengaja tidak akekah karena sayang. Bukan sayang ke anak tapi sayang ke uangnya. Akekah berapa sekarang? 3 juta berapa? Mending dibelikan HP. Beli HP umpah yang 15 juta. Mampu beli kambing? Enggak. Nah ini terkena ya. Adapun orang yang tidak mengakekkan anaknya karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan, maka insya Allah tidak terkena hadis ini. Wallahu a'lam. Bolehkah orang tua dari anak itu makan akekah? Boleh, harus. Kata Nabi SAW, kulu wadakhiru watasaddaqu. Makan kamu dari daging ini, simpan sebagian, sedekahkan sebagian. Ini berlaku bagi yang kurban, bagi yang akekah, sunnahnya ikut memakan daging tersebut. Surat apa yang dibaca untuk syukuran akikah? Enggak ada bacaan-bacaan. Akikah itu menyembelih kambing karena kelahiran anak. Enggak ada upacara ritual lain, ya. Jadi kalau orang menyembelih di hari ketujuh dari kelahiran berarti sudah akikah tanpa ada ritual lain. Terakhir, bolehkah mencari arti mimpi pada buku atau Google? Jangan. Banyak yang sesat nanti, ya. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mimpi kita tidak memerintahkan mencari takwil mimpinya. Beliau hanya memberi adab-adab ketika mimpi. Kalau mimpinya mimpi baik, berhamdalahlah, pujilah Allah atas mimpi itu, dan berdoa semoga Allah memberi kebaikan dari mimpi baik tersebut. Udah itu. Enggak mengatakan cari takwilnya oleh kalian, tidak. Adapun kalau mimpinya mimpi buruk, mimpi dikejar-kejar orang gila, terus susah larinya, teriak. Akhirnya naik ke atas pohon. Di atas pohon ada ular. Pokoknya mimpinya buruk, ya. Maka terus terbangun. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ta'awudz kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitan. Itu dari syaitan. Yang kedua, balikan bantalnya. Kemudian yang ketiga, posisi tidurnya diganti. Kalau tadi tengkurap atau nangkarak apa terlentang, menjadi nyanyigir, miring atau gimana saja, ya. Dan jangan diceritakan mimpi buruknya kepada siapapun. Maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menimpakan madarat kepada orang itu atas mimpi buruknya. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tapi tidak ditambah-tambah, biar seru ditambah. Enggak boleh. Itu sedusta-dusta ucapan adalah orang yang ngaku mimpi tertentu padahal tidak bermimpi demikian, ya. Jadi baik mimpi baik ataupun mimpi buruk tidak diperintahkan untuk mencari takwilnya, ya. Boleh enggak bertanya? Kalau boleh sih boleh. Karena ada enggak orang yang ahli takwil mimpi? Ada, ya. Ibnu Sirin dikenal sebagai ahli takwil mimpi, ya. Tapi tidak semua ulama ahli takwil mimpi, tapi takwil mimpi, ahli takwil mimpi adalah ulama. Imam Bukhari kalau beliau bermimpi bagus gitu, baik, beliau ulama. Beliau mendatangi ulama temannya yang ahli ta'wil mimpi, kemudian diceritakan dan meminta ta'wilnya. Kalau boleh, boleh, tapi ke ahlinya. Adapun Google, pertama Google bukan orang. Kedua, bukan ulama. Kalau orang, kan Google itu hanya menghimpun pendapat-pendapat dari banyak orang, kan? Itu belum tentu ulama yang ini. Jadi enggak perlu mencari di Google atau di buku-buku takwil mimpi. Sudah berdoalah kepada Allah, kalau itu baik semoga memperoleh kebaikannya, kalau itu buruk semoga dihindarkan dari keburukannya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak. Apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik tahu, bukan dari agama kita, itu mah adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah. Kamu mah serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif, ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja, ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji, ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji, ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman, letah di antingan, badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu. Masih kita membahas buku Ensiklopedi Akhlak Salaf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu akhlak mulia, yaitu wara'. Wara' ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan pada orang-orang yang beriman. Wara' ini adalah perkara yang menyelamatkan akhirat seorang hamba dan menyelamatkan dirinya di dunia. Salah satu sebab keselamatan dunia dan akhirat adalah memilih sifat wara' di dalam hidup. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan kerugian bagi seorang hamba di akhirat. Ya, mengkhawatirkan sesuatu yang bisa membawa mudarat. Maka seorang hamba mukmin memilih untuk menghindarinya, meninggalkannya. Ya. Definisi ini sedikit membedakan antara wara' dan zuhud. Karena pengertian zuhud menurut beliau adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, itu disebut zuhud. Adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang mengkhawatirkan mendatangkan kerugian bagi seorang hamba di akhirat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membawa mudarat. Menurut ulama yang lain, wara' itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan was-was, yaitu perasaan ragu, menjauhi semua hal yang bisa menodai kesucian diri, kesucian hati, memilih apa-apa yang sudah diyakini kebenarannya, yaitu yang sudah jelas-jelas saja, yang sudah pasti, dan menundukkan nafsu, hawa nafsu, supaya mau melakukan perkara-perkara yang berat untuk dikerjakan. Ini menurut para ulama lainnya. Maka apabila melihat kepada pengertian kedua ini, ya, maka sifat wara' itu mencakup meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun semua hal yang masih syubhat Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang syubhat. Serta tidak berlebih-lebihan dalam melakukan apa-apa yang hukumnya mubah. Yaitu dia juga berhati-hati, enggak sembrono di dalam melakukan perkara-perkara yang mubah. Meninggalkan semua yang diharamkan merupakan warok yang wajib. Ya, ini harus tanpa terkecuali. Adapun meninggalkan hal yang masih samar, ya, atau yang jelas-jelas mubah atau dibolehkan, namun lebih baik ditinggalkan, maka ini hukumnya mandub, mustahab, dianjurkan. Artinya, tidak semua orang melakukannya. Tidak semua orang memilih sikap warok di dalam hidupnya. Ya, ada orang yang suka berada di tepian antara halal dan haram. Ya, memang mungkin mujur masih di garis yang halal, tapi meleng sedikit dia jatuh kepada yang haram. Maka dari itu Nabi SAW menjelaskan tentang sikap warok ini di dalam hadis. Mungkin kita semua tahu hadis itu. Hadis ini termasuk salah satu hadis arba'in, ya, yaitu innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya perkara-perkara halal itu jelas, ya, dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih samar, yaitu syubhat, masih samar hukumnya, belum jelas kedudukannya, ya, antara halal dan haram. Sifatnya bagaimana? Tidak diketahui oleh banyak orang. Karena kesamarannya, maka banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maksud tidak mengetahuinya di sini adalah tidak tahu hukumnya. Ini dihukumi halal atau haram. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Famanitta qasyubhat istabra'a li dinihi wa irdih." Inilah warok. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga kesucian agama dan juga kesucian dirinya. Inilah warok. Ya, mengambil sikap kehati-hatian, menjaga diri dari perkara yang masih abu-abu tadi. Area abu-abu ini, ya, dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan dirinya. Dia akan selamat, ya. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak ada waroknya, yaitu jatuh, dia sengaja masuk daerah abu-abu tadi, yaitu orang yang senang berada di tepian, ya, maka tinggal tunggu waktu mungkin dia akan jatuh pada perkara yang haram. Ya. Namanya manusia ada nafsu di situ. Ya, kalau kita selalu melihat hal-hal yang jelek, maka lambat laun kita akan melakukannya. Ya. Kalau kita melihat ya orang merokok, lama-lama kita kepingin merokok. Ya, inilah ya kita katakan bahayanya, ya, sering berada di daerah yang abu-abu antara halal dan haram. Ya, nah demikian. Walaupun kita belum jatuh atau belum melakukannya. Ya. Nabi menyontohkan, "Karra'i yar'a haulal hima." Seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di dekat area terlarang. Yaitu yang bukan wilayahnya. Dia tidak boleh masuk ke situ. Ya, hewan gembalaannya juga enggak boleh menerobos ke wilayah itu. Tapi dia menggembala di sekitar itu. Ya. Yusiku ayyar ta'afihi. Tentu dikhawatirkan dia akan masuk ke daerah atau area larangan tersebut. Ya. Wa inna likulli malikin himan wa inna wa ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah setiap raja memiliki area larangan itu sesuatu yang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ. Ya. Setiap raja punya itu. Ya. Presiden atau apapun namanya, apa semua orang bebas masuk ke area istana. Kalau enggak ada pasnya kan enggak bisa masuk ya. Kalau memaksa masuk kena tangkap. Demikianlah. Ya, masuk penjara bersalah, kan begitu. Nah, demikianlah setiap raja kata Nabi punya daerah larangan. Dan ketahuilah bahwa area larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan olehnya. Ya, itu yang tidak boleh dimasuki. Ya, kemudian Nabi mengatakan wa ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dan ketahui pula bahwa di dalam jasad ini terdapat sekerat daging, jika baik-baik seluruhnya, jika rusak seluruhnya, yaitu hati. Nah, di sini setelah Nabi berbicara tentang wara', lalu dikaitkan dengan hati. Ya, karena ini masalah hati juga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, hati yang ada penyakit, ya senangnya yang abu-abu itu ya, satu yang bahaya. Ya, bukan qalbun salim yang lebih memilih selamat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ini juga berbicara tentang wara', min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Ya, perkara yang anfaedah, enggak penting. Karena dia tidak mau buang-buang energi. Dia tidak mau buang-buang tenaga. Dia tidak mau juga buang-buang waktu mengurus urusan yang bukan kepentingannya. Ini termasuk sikap wara', menjaga kehormatan diri. Nabi juga mengatakan la yambaghi lil mu'min ayyudilla nafsah. Tidak layak bagi seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri. Bagaimana dia menghinakan dirinya sendiri? Demikian tanya sahabat. Nabi mengatakan ayyata'arrada minal bala'i ma la yatiq. Yaitu dia mencoba memikul sebuah beban yang tidak mampu dia pikul. Ya, yaitu dia memaksa-maksakan diri. Maka wara'lah. Sifat wara' inilah yang akan menyelamatkan seseorang. Jadi hadis ini bersifat umum yang mencakup semua tindakan meninggalkan sesuatu yang tidak penting, baik lahir maupun batin. Misalnya yang terkait dengan pembicaraan, penglihatan, pendengaran, dan juga pikiran. Atau dengan kata lain, semua dimensi wara' terkandung dalam hadis tersebut. Ya, seorang wara' di dalam bicara. Artinya, dia menggunakan energi bicara untuk hal-hal yang penting. Itulah yang dikatakan Nabi ya, dalam satu hadis. Ya, mengkana yu'miru billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Ini wara' dalam menjaga lisan, wara' lisan namanya. Demikian juga wara' penglihatan, wara' pendengaran. Ya, jadi dia tidak menggunakan itu untuk hal-hal yang anfaidah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena manusia punya kecenderungan suka melakukan hal yang sia-sia. Sementara dia tahu itu sia-sia, enggak ada faedahnya. Tapi senangnya manusia itu melakukan hal semacam itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Contohnya, orang yang buang-buang waktu. Dia tahu dia rugi dengan buang-buang waktu itu. Tapi dia senang saja melakukannya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesempurnaan wara' akan diraih jika seseorang mengetahui mana pilihan terbaik dari dua kebaikan yang ada. Dan ini perlu ilmu yang lebih dalam untuk bisa mengetahui mana yang terbaik di antara dua kebaikan. Ya, ini menunjukkan dalamnya fikih seseorang, yaitu dia bisa menentukan skala prioritas kebaikan dengan baik. Ya. Jadi ada dua kebaikan. Dia harus tahu mana di antara dua kebaikan ini yang lebih baik. Ya. Nah, itu kesempurnaan warok. Warok yang sempurna ini ya. Dan dia tahu mana pilihan terburuk dari dua keburukan yang ada. Sehingga dia menghindari ya perkara yang lebih buruk. Ini juga menuntut kedalaman fikih seseorang. Ya. Dia tahu mana yang lebih ringan dari dua keburukan yang ada. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Juga dengan cara menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan serta menyempurnakan maslahat dan menghilangkan atau mengurangi mafsadat. Itulah syariat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini tentunya perlu ilmu. Jadi wara' itu adalah satu tingkatan yang enggak akan mungkin diraih tanpa ilmu. Ya, ilmu itulah yang melahirkan wara'. Enggak bisa wara' itu dengan kejahilan. Modal jahil lalu bisa wara'. Para jemaah yang dimuliakan, yang ada hanyalah dia salah paham terus. Ini musibah jahil, yaitu salah paham. Dia mengira baik, ternyata enggak baik. Dia mengira buruk, ternyata baik. Yaitu musibah jahil namanya. Ya, dan warok tentunya bukan seperti itu. Maka kalau kita ingin meraih, ya kita katakan tingkatan warok ini, maka harus dengan pengetahuan atau ilmu. Tanpa pengetahuan dan kesadaran tersebut, seseorang tidak akan mungkin dapat menimbang-nimbang mana yang lebih besar antara kebaikan dan kerusakannya ketika melakukan satu perbuatan misalnya atau saat dia meninggalkannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, akibatnya bisa jadi dia justru meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram, ya, lalu menganggapnya sebagai sikap wara'. Ini tentunya salah, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Misalnya orang yang meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah karena imamnya melakukan bid'ah dan maksiat. Lalu dia meyakini bahwa sikapnya itu merupakan wujud dari wara', ya? Atau dia tidak mau menerima kesaksian seseorang yang enggan belajar kepada seorang ulama yang melakukan perkara bid'ah yang ringan. Lalu dia meyakini bahwa sikap demikian merupakan wara'. Nah, ini tidak wara', para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi perlu dicamkan bahwa kita tidak dibolehkan bersikap zuhud dan wara' terhadap perkara yang diwajibkan dan dianjurkan oleh syariat. Tapi kita harus bersikap demikian atas semua perkara yang diharamkan dan dimakruhkan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya adalah wara' itu juga perlu ilmu. Ya, tanpa ilmu kita enggak bisa menimbang maslahat dan mudarat. Karena ukuran maslahat dan mudarat ini bukan pikiran kita, ya, bukan selera kita, bukan menurut pandangan kita, tapi menurut pandangan syariat. Kalau menurut pandangan kita, maka setiap orang bisa warok menurut versinya masing-masing nanti. Warok versi sufi beda nanti, ya, warok versi yang lainnya enggak, ya. Nah, ada sunnahnya juga di dalam warok itu. Maka di sini akan kita jelaskan, ya, bagaimana wara' yang dicontohkan dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa bentuk wara'. Di antaranya adalah yang pertama wara' dalam penglihatan. Ya. Maksudnya adalah tidak melemparkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Bahkan kepada hal-hal yang mubah sekalipun apabila berpotensi memalingkan hati dari Allah. Ini wara'. Yang pertama tadi wajib, yang kedua wara'. Ya, menahan mata dari melihat yang haram. Wara' atau wajib? Wajib. Ya, menahan pandangan dari terhadap perkara-perkara yang mudah yang berpotensi memalingkan hati dari Allah, itulah wara', para jemaah yang dimuliakan Allah. Contohnya, Nabi mengatakan, Nadratul ula laka wa thaniya alaika. Ada ya hadisnya. Pandangan pertama itu bonus. Ya, enggak dihitung maksudnya, bukan bonus, enggak dihitung. Pandangan yang kedua baru apa? Ya, dosa atasmu. Nah, orang yang menjaga pandangan yang pertama ini, walaupun kalaulah tertumbuk pandangannya ke situ, dia tidak dicatat dosa, inilah wara. Karena kalau yang kedua, wajib baginya untuk tidak melihat. Kenapa? Karena kalau dia lihat, jadi dosa. Jadi di sana ada kadar wajib, ada kadar wara. Orang-orang, para ulama juga menyebut ini wara yang wajib, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi untuk membedakan antara wajib dan wara, ya, itu tadi. Ya, nah, maka ketika seorang itu dia menghindari, kalau dia ke situ, mau enggak mau akan dapat pandangan yang pertama tadi, ya. Ada tempat-tempat, ya, yang antum ke situ, pandangan pertama aja antum tahu itu sudah, ya begitulah ya. Nah, apa seorang bisa sengaja datang ke situ? Yang jelas kan pandangan pertama nggak dosa Ustaz, yang kedua ya. Lalu dia cari pandangan yang pertama saja gitu. Yang kedua dia mungkin dia jaga lah karena wajib kan gitu ya. Nah ini nggak warok dia. Walaupun dia selamat ya, artinya ketika dia pandang yang kedua dia tundukkan kan begitu ya, wajib baginya untuk menahan pandangan, dia enggak dosa. Tapi ada di sana potensi ya, indikasi kuat bahwa dia ya sengaja datang ke situ untuk sekedar dapat pandangan yang pertama tadi. Ya, dapat pandangan yang pertama, yang kedua memang dihindarinya. Nah, ini tidak wara. Ya, dia dikatakan tidak wara walaupun dia apa? Melaksanakan yang wajib. Nah, orang wara dia jauhi itu karena dia tahu kalau ke sana nanti ya mungkin pasti dapat pandangan yang pertama tadi gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu alam bisawab. Maka ya dia memalingkan matanya dari perkara-perkara mubah karena berpotensi memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini sedikit sekali, jika tidak dikatakan bahwa langka itu ya, yaitu seorang hamba yang matanya mampu bersikap wara. Ya. Mereka tidak merasa berdosa ketika sorotan matanya tertuju kepada wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang dijumpai hampir di setiap sudut tempat. Ya, nah istilahnya cuci mata. Apalagi bulan Ramadan. Ada asmara subuh. Entah enggak tahu dari mana itu istilahnya. Tapi sangat populer kan gitu ya. Ya. Membuka Ramadan, membuka puasa dengan asmara subuh katanya. Kemudian diakhiri dengan ngabuburit. Sama aja sebenarnya. Dua-duanya adalah ya program cuci mata. Para jemaah yang dimuliakan, kumpul-kumpul di tempat-tempat tertentu itu berpotensi pandangan mata kita tertumbuk kepada perkara yang haram. Kita sudah tahu. Maka sikap wara adalah menjauhinya. Ya, kalau kita ke situ misalnya, tempat kumpul-kumpul yang ngabuburit itu banyak orang-orang ya yang apa namanya yang mengumbar auratnya di situ, atau ya kita katakan tempat-tempat berkumpulnya anak muda di situ banyak orang-orang yang apa namanya mengumbar aurat di situ, ya seperti fenomena kemarin itu tapi sudah selesai itu apa itu yang di Sudirman itu. Kalau ke situ pasti ngelihat yang macam-macam. Apa antum ke situ lalu mengatakan yang pertama kan enggak apa-apa Ustaz, yang enggak boleh kan yang kedua gitu. Gimana? Ya mungkin bisa aja seperti itu, tapi itu dikatakan tidak wara. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Maka jagalah pandangan kita. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Laki-laki maupun perempuan. Ya, perintah untuk ghaddul basar ini bukan hanya kepada kaum laki-laki, terutama kaum akhwat juga. Mereka juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kadang-kadang akhwat ini enggak ngerti juga dia. Ya. Banyak anggapan bahwa kalau akhwat enggak apa-apa lihat ikhwan. Ikhwan yang enggak boleh lihat akhwat. Ya sama aja. Dua-duanya, keduanya, baik laki-laki dan perempuan, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Inilah kalau baca Al-Quran enggak tuntas. Allah mengatakan, Kul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka yaghuddu min absarihim, menjaga pandangan mereka. Ya, itu ayat 30. Ayat 31, wa kullil mu'minat, dan katakan juga kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Perintahnya sama, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Maka kedua-duanya harus saling menjaga pandangan, bukan pandang-pandangan, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Taib. Jadi waroklah di dalam hal penglihatan. Ya, dan memang mata ini yang susah juga dikendalikan, para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman di mana aurat wanita diumbar. Bukan hanya aurat wanita diumbar, juga aurat laki-laki diumbar. Maka kita harus bersikap warok di dalam penglihatan kita hari ini. Ya. Yang kedua, warok dalam pendengaran. Yaitu tidak membiarkan telinga mendengarkan hal-hal yang dilarang. Musik, lagu, dan nyanyian misalnya. Ya. Nah, kadang-kadang ya, telinga itu keluar memorinya ketika mendengarkan sesuatu yang dulu mungkin pernah didengar. Mungkin ada dulu yang suka musik, kemudian hijrah kan begitu ya. Ya, duduk di restoran, rumah makan, ya telinganya mendengarkan sesuatu yang pernah ya terekam dalam telinganya. Tanpa dia sadari dia menikmati itu. Ya, maka jagalah telinga. Ya, karena kalau sudah masuk ya, kita rekam dengan telinga kita, ada memori yang akan diputarnya kembali. Ya, ini semacam gramofon juga ini telinga ini. Bentuknya aja seperti itu ya. Nah, maka ketika terdengar lagi muncul memori itu. Ya, walaupun tidak diniatkan tapi hati itu mengikutinya. Ya, karena telinga, mata itu saluran hati. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jaga dia, ya. Karena hal itu bisa melenakan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah sikap para salaf dahulu. Seperti yang diceritakan oleh Nafi', khadim Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia menuturkan bahwa Abdullah bin Umar pernah mendengar suara seruling seorang penggembala. Maka ia pun segera menutup dua jarinya ke telinganya. Ya, dan mengarahkan untanya supaya berjalan di pinggir jalanan. Dan dia berkata, yaitu Abdullah bin Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengarkan suara itu?" Ya, maka Nafi' menjawab, "Ya." Ibnu Umar terus menggiring untanya di pinggir jalan tadi hingga Nafi' mengatakan kepadanya, "Sekarang suaranya sudah tidak lagi terdengar." Nah, setelah diberitahu hal itu, barulah Abdullah bin Umar membuka telinganya dan kembali mengarahkan untanya ke jalan. Seraya mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara seruling seorang penggembala, lalu beliau menutup telinganya seperti yang kulakukan tadi." Ya, nah demikian. Jadi bukan memasang telinga. Ya. Ya, kadang-kadang di restoran kita sudah suruh matikan, enggak dimatikan kan begitu ya. Nah, suruh matikan malah dibesari volumenya kan gitu ya. Ya, kalau bisa menghindar. Ya, misalnya ya udah cari restoran yang lain, rumah makan yang lain. Ya, ada hal-hal yang bisa kita hindari, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau bisa dihindari, dihindari. Seperti Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibnu Umar di sini, beliau menutup telinga. Ya, nah demikian. Karena kalau sudah masuk ke hati, mata dan telinga itu saluran hati. Apa yang ditangkap oleh keduanya akan dikirimkan ke hati. Ya, maka perlu kita menjaga mata dan telinga, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dia yang menyerap apa yang datang dari luar. Lisan sebaliknya, dia akan mengungkap apa yang tersembunyi dalam hati, itu lisan. Ya, mata, telinga itu akan menyerap apapun yang didengarnya dan dilihatnya. Maka dikatakan mata dan telinga itu adalah saluran ilmu. Saluran apa? Saluran ilmu. Mata dan telinga. Kita belajar melalui dua.

lain yang telinga kita juga kita harus jaga warok di dalam mendengarkannya. Contohnya apa? Berita-berita hoak yang enggak ada manfaatnya. Ya. Kita pasang telinga kita mendengarkan hal-hal semacam itu jadi beban bagi hati. Ya, maka yang terbaik adalah bersikap warok dari mendengarkan hal-hal semacam itu. Ya. Hal-hal sampah semacam itu yang kalau kita tahu pun tidak manfaat, enggak tahu juga enggak mudorot. Ya, istilahnya al-ilmu bihi la yanfa, al-jahlu bihi la yadur. Tahu enggak ada manfaatnya juga. Enggak tahu insya Allah enggak masuk neraka, Pak. Ya, tahu kita itu enggak juga mempercepat langkah kita ke surga. Enggak tahu, bukan juga sebab masuk neraka, para jamaah yang dimuliakan. Bahkan kita akan lebih selamat kalau tidak mendengarkannya. Ya, maka menjaga kebersihan hati itu adalah perkara yang penting. Untuk menjaga kebersihan hati, jagalah mata dan telinga. Ya, untuk menjaga kebersihan hati, jagalah mata dan telinga. Dua benda itu harus kita jaga. Sebelum apa yang ada di dalam hati diungkapkan lewat lisan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Gimana kalau hati sudah kotor, apa yang keluar dari lisan? Hal-hal yang enggak manfaat juga, susah menjaga lisan. Kenapa orang itu susah menjaga lisan? Tahu enggak? Karena yang masuk ke dalam hatinya juga kotoran. Dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Menjaga lisan susah enggak? Susah bagi orang yang mengotori hatinya. Ya, jadi ada input, ada output. Ya, inputnya adalah apa? Mata dan telinga. Kalau kita tidak jaga itu, yang masuk ke dalam hati itu inputnya itu yang kotor-kotor ya, yang merusak, yang mudorot, yang mengotori dan menodainya, maka yang keluar outputnya juga ya pasti berantakan juga itu. Maka susah dia menjaga lisannya. Ya, kenapa lidah ini keluh untuk jujur dan ringan untuk bohong? Ya mungkin itu tadi faktornya. Ya, susah untuk menghindarinya dari ghibah, dari namimah. Kenapa? Hati yang kotor tadi. Maka untuk menjaga kemurnian hati, jaga itu. Dua saluran hati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka perlu kita menjaga warok dalam hal penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, ini outputnya ini, warok dalam hal ucapan. Nah ini kita sebutkan setelah pertama dan kedua, karena ini outputnya Pak, output yang ada di dalam hati itu lisan, lisan itu wakil hati. Ibarat periuk, ya, kita katakan lisan itu adalah penutupnya. Periuk ada tutupnya ya. Periuk itu apa isinya? Ayo apa isinya periuk? Enggak tahulah. Kalau enggak dibuka, tutupnya. Kalau dibuka tutupnya, tahulah apa yang ada di dalamnya. Penutupnya itu lisan. Maka lisan itu duta hati. Outputnya itu lisan. Kalau kita ada orang yang susah menjaga lisannya, lisannya berantakan. Besar kemungkinan ini inputnya juga berantakan. Ya dia enggak warok. Matanya dan telinganya, para jamaah yang dimuliakan. Karena seberapa kuat hati kita menyimpan sesuatu yang rusak, yang kita lihat dan kita dengar. Seberapa kuat hati menjaga sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Kalau itu buruk, kira-kira apa yang keluar? Maka orang yang bisa menjaga lisannya adalah orang yang bisa menjaga pandangan matanya dan telinganya. Dari hal-hal yang anfaedah. Tadi seperti yang kita katakan ya, menjaga telinga ini bukan, ya contohnya tadi mendengar musik, itu mungkin antum sudah tahu lah ya, sedang dibahas juga di Radio Roja, ya di TV Roja ya, tentang talbis iblis terhadap kaum sufi dalam hal apa, mendengarkan musik, lagu, dan nyanyian, nasid, qasidah, dan sejenisnya yang, ya apa namanya, setan mengelabui manusia dengan memberikan nama tidak seperti hakikatnya. Judulnya aja kasidah, tapi sebenarnya adalah dangdut, para jemaah yang dimuliakan Allah. Kan begitu, karena kasidah itu kan dulu istilahnya kasidah itu adalah
Sa'ir.

syair yang berisi puji-pujian kepada Allah, istilahnya dulu kasidah, nasyid, kan begitu ya. Tapi sekarang kan bukan itu lagi. Ya, nasyid sudah jadi musik pop, kan begitu ya. Kasidah sudah jadi musik dangdut, kan begitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan hanya itu, tapi seperti tadi ya. Ya. Maka Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Orang yang selamat adalah orang yang menjaga apa? Telinga dan matanya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka waroklah dalam hal itu, dua hal itu niscaya kita bisa warok di perkara yang ketiga ini. Yaitu warok dalam hal ucapan. Menjaga lisan dari ucapan yang membawa dosa. Seperti ghibah, namimah, dusta, ya. Memfitnah orang, menyakiti orang dengan lisan, menyindir, ya. Nah, lisan ini luar biasa. Maka ada ungkapan, memang lidah tak bertulang, tapi dia bisa lebih tajam daripada sembilu. Tahu sembilu? Pisau yang tajam itu disebut sembilu. Itu lisan itu. Ya, tentang menjaga lisan sudah kita bahas sebelumnya. Maka kita harus warok dalam hal ucapan. Yaitu apa? Menjaga ucapan. Ada di sana beberapa perkataan, pembicaraan. Sepertinya mubah. Ya, rata-rata ghibah. Awalnya itu enggak langsung ghibah. Kalau antum pernah terjebak dalam pembicaraan ghibah. Ya, boleh melihat pengalaman masing-masing. Punya pengalaman enggak? Terjebak dalam ghibah. Awalnya pembicaraannya apa? Apa langsung ghibah gitu? Enggak. Awalnya enggak seperti itu. Awalnya kita terlibat dalam pembicaraan yang mubah. Ya. Lama-lama, ya. Nah inilah ya kita katakan sesuatu yang enggak terkendali. Kembali lagi tadi, kalau hati itu sudah kotor, ya, maka outputnya juga akan nampak itu. Lama-lama akan keluar aslinya. Ya, keluarlah ghibahnya, keluarlah namimahnya, ya. Ngunjinglah dia. Ya. Bicara yang mubah cuma 1 menit, ghibahnya 1 jam. Awalnya kayaknya bicara ilmu gitu, tadi talimnya apa, ujung-ujungnya entah bagaimana setan itu ya, membelokkan pembicaraan itu, akhirnya apa tanpa sadar itu. Akhirnya kok jadi ghibah ini. Kadang-kadang kita sadar, tapi sudah karena keasikan, asik, ya lanjut aja, lanjut istilahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Maka hindari hal-hal yang perkataan-perkataan mubah yang bisa menyeret kepada yang haram. Maka waro'lah dalam ucapan. Apa kata Nabi? Mayyuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Lebih memilih diam daripada banyak bicara tapi enggak genah. Ya, mending diam, para jemaah yang dimuliakan. Tapi berapa banyak orang yang kuat diam, Pak? Nah, ini fikih bicara namanya. Yaitu diam pada saat diperlukan, bicara pada saat dibutuhkan. Ya. Diamnya berlian, bicaranya emas, gitulah. Jarang seperti itu ya. Kadang-kadang bersalahan dua-duanya itu. Ya, seharusnya bicara dia diam gitu ya. Harusnya dia diam, dia ngomong terus. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Misalnya di sini, antum kewajibannya apa? Diam kan begitu ya. Kalau ngomong di situ kan salah jadinya. Nah, waktunya dia diam, dia ngomong gitu. Waktunya dia ngomong justru di diam. Para jemaah ditanya diam gitu. Ya. Waktunya diam dia ngomong. Nah, ini bersalahan ya. Itu bicara itu perlu fikih. Ya, bicara itu harus dilatih. Maka orang lahir enggak bisa bicara dia. Walaupun bisa bicara itu mukjizat namanya. Betul ya? Mukjizat. Itu extraordinary, enggak semua orang dikasih kelebihan atau keistimewaan itu. Dalam sejarah umat manusia cuma beberapa orang saja yang bisa bicara waktu kecil. Itu juga bukan bicara terus-menerus ya. Hanya untuk kebutuhan saja. Habis itu ya kembali lagi. Seperti bayi lagi kan begitu ya? Apa bisa ngomong terus kan enggak? Hanya momen-momen tertentu.
Kenapa? Karena orang bicara itu harus belajar. Guru pertamanya adalah orang tua, terutama ibu. Maka ada istilah bahasa ibu. Maka kita harus belajar bicara. Sepanjang hayat kita ini terus belajar bicara. Belajar bicara sama anak, belajar bicara sama istri, belajar bicara sama tetangga, belajar bicara sama teman, belajar bicara sama orang tua, kan begitu ya. Nah, jadi kan berbeda itu. Antum bicara sama anak, apa sama? Berbicara sama orang tua, beda. Nah, ini perlu fikih untuk bisa bicara, Pak, mahir bicara. Ya, nah demikian. Ya, apalagi sampai kepada tingkatan lisan yang tertinggi, yaitu bisa warok dalam hal ucapan. Ya, dia bisa menimbang, ini bicaranya bermanfaat ini, saya harus bicara. Ini enggak manfaat ini, saya harus diam. Ya. Dan seberapa panjang dia bicara, dia bisa atur. Kepada siapa dia bicara, dia bisa tahu. Ini kalau enggak punya fikih yang benar, Pak, bersalahan terus ini. Maka sadar enggak, kita banyak salah lisan ini. Banyak salah ya. Salah ngomong sama anak, salah ngomong sama istri, salah ngomong sama teman gitu ya. Ada orang bicara sama temannya aja enggak bisa gitu. Nyelekit aja. Ya, nyakitin aja, tapi dia enggak merasa begitu. Kata-katanya itu enggak enak gitu. Maka orang itu perlu bicara. Ya, dan tingkat salah satu tingkatan yang tinggi di dalam bab lisan ini adalah wara' dalam hal ucapan. Maka teruslah antum belajar berbicara. Ya, ini namanya fikih apa? Fikih di dalam berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, orang yang diajar, dituntun, dididik oleh orang tuanya berbicara, itu nampak itu. Dengan anak yang enggak diajari sama orang tuanya. Pernah lihat anak yang bicaranya bagus itu. Kata-katanya sopan, bahkan pemilihan kata saja bagus. Ini dia diajari. Enggak mungkin dia bisa sendiri, Pak. Kalau enggak menyontoh orang tuanya, diajari sama orang tuanya. Nah, di sana ada anak yang serampangan aja bicaranya. Enggak kenal siapa yang ada di hadapannya. Ya. Enggak peduli siapa yang ada di hadapannya. Kata-katanya juga enggak karuan. Maka ya ketika kanak-kanak, kadang-kadang kita kan dengar kata-kata di luar sana entah macam-macam, kita bawa pulang ke rumah. Kamus-kamus aneh, kan gitu ya. Ya itulah anak, dia latah aja gitu. Dapat di luar, dia omongin. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, rumah harus bisa menjadi tempat untuk mensterilisasi, membersihkan racun-racun yang dibawa pulang oleh anak ke rumah. Ya, rumah harus berfungsi seperti itu. Jadi dibersihkan lagi cara ngomongnya, cara bicaranya. Jangan ngomong seperti ini, kata-kata ini enggak baik, kan begitu ya? Ya, anak itu perlu dituntun, ditanting istilahnya, untuk bisa bicara dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang berharga baginya untuk menghadapi kehidupan. Antum suka enggak dekat dengan orang yang bagus bicaranya? Baik komunikasinya. Gimana? Dengan seseorang yang berantakan ngomongnya gitu. Kalau enggak ada kepentingan enggak mau dekat sama orang ini gitu ya. Ya betul enggak? Nah, hanya karena apa? Keterampilannya berbicara, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, bukan pintar bersilat lidah, beda ya. Pintar bersilat lidah itu bukan orang yang faqih dalam bicara. Ya. Itu justru salah satu apa musibah lisan itu, yaitu bersilat lidah. Nah, di sini ada contoh. Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Dia adalah sosok mukminah yang sangat warak dalam ucapannya. Bahkan dalam pandangan sekaligus. Ya, dan pendengarannya juga. Ya, ini contoh yang luar biasa.
dikumpulkan semuanya di situ. Input output yang baik. Input output yang baik. Siapa? Zainab binti Jahsy. Ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah telah melakukan satu kekejian, yaitu difitnah apa? Melakukan perbuatan keji ya, itu peristiwa ifki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Zainab tentang Aisyah. Tahu ya? Ini siapa? Madunya ya. Madunya ini. Ya. Nabi bertanya kepada Zainab tentang Aisyah, putri Abu Bakar. Waktu itu wahyu terputus ya. Tidak turun wahyu dari langit itu. Itu dari dalam masa penantian. Ya. Menanti keputusan dari langit, turunnya ayat yang menjelaskan tentang peristiwa itu. Nah, selama waktu itu Nabi bertanya. Salah satunya adalah Nabi bertanya kepada Zainab. Nabi juga ditanya tentang Aisyah. Bagaimana pandanganmu tentang Aisyah wahai Rasulullah? Ya. Nah, begitulah ya, sampai-sampai suku Aus dan Khazraj nyaris bertempur itu gara-gara perkara itu, masalah fitnah ini. Peristiwa ifki ini. Dua kabilah besar yang sudah bertemu dan bergabung dengan datangnya Nabi ke Madinah karena peristiwa ini nyaris itu baku hantam. Itu hebatnya fitnah ini, orang-orang munafik yang menyebarkannya. Ya. Nah, saat itu Rasulullah bertanya kepada Zainab tentang ihwal putri Abu Bakar ini. Maka Nabi bertanya kepada Zainab, apa yang kamu ketahui dan apa yang kamu lihat dari Aisyah selama ini? Ya, maka Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, tidak ada satu hal pun yang aku ketahui mengenai dia selain kebaikan semata. Ya, coba lihat ini wara' Zainab binti Jahsy, karena menjaga pendengaran dan penglihatan, lisan pun lurus, Pak. Kalau enggak kan udah macam-macam itu. Oh, itu bahaya itu. Parah itu, gitu. Di sini nih masalahnya, outputnya, inputnya itu rusak, Pak. Maka mudah aja, ghibah itu mudah aja. Selalu nyimak hal-hal yang berita-berita yang hoak gitu kata. Ini rusak juga sih ini. Yang keluar ya ghibah aja nanti. Ya kan? Nah, yang buruk-buruk aja, yang enggak-enggak aja. Fitnah lah. Nah, tapi Zainab menjaga itu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ya, aku selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku, pandanganku. Maka aku tidak mengetahui tentangnya melainkan kebaikan. Lurusnya lisan karena bersihnya pandangan dan pendengaran. Aisyah pun berkomentar tentang pernyataan Zainab tersebut. Aku tahu bahwa Zainab adalah istri Rasulullah yang selalu ingin menyaingi kedudukanku di sisi beliau. Yang namanya madu ya. Ya, apa kata Aisyah? Aku tahu Zainab adalah istri Rasul yang selalu ingin ya menyaingi kedudukanku di sisi beliau. Meski demikian, Allah menjaganya ya dengan sikap wara' tadi. Ketiga-tiga wara' itu ya dimiliki oleh Zainab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selamatlah Zainab. Tidak ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Waktu itu belum turun wahyu dari langit ya. Apapun bisa terjadi. Ya. Beragam kemungkinan bisa terjadi. Ayat belum turun, kita enggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nabi saja abstain, artinya belum menentukan sampai menunggu wahyu turun dari langit. Para jamaah yang dimuliakan, tapi Aisyah selamat. Zainab selamat. Seolah-olah beliau tahu sikap apa yang harus diambil walaupun wahyu belum turun. Itulah wara'. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Nah, kemudian yang keempat, wara' dalam hal perut. Kampung tengah ini juga hati-hati ya. Apa istilahnya? Kampung tengah ya. Ini kalau kosong bahaya.
kepenuhan bahaya juga. Ya, maka dia harus pertengahan. Maka Nabi mengatakan apa? Ya, sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernapas. Artinya jangan dipenuhkan semuanya. Ya, maka kita makan ya berhenti sebelum kenyang. Ya. Jangan sampai kekenyangan enggak bisa berdiri baru berhenti. Ya, dan makanlah ketika memang perlu makan, yaitu kita lapar. Ya. Nah, maka dari itu ya, orang yang selera makan bahkan dia boleh meninggalkan sholat untuk mendahulukan makannya. Kalau dia ingin makan, kalau dia tidak ingin makan, ya dia sholatlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka yang keempat adalah wara' dalam hal perut, yaitu menjaga kehalalan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, baik berupa makanan maupun minuman. Ya, dalam Islam bab makanan itu sangat detail, komplit. Kenapa Islam membahas makanan itu sangat detail? Apa yang boleh, apa yang enggak boleh, bagaimana cara mendapatkan makanan, makanan apa yang harus dihindari, ya. Bahkan cara makan, cara mengolah makanan, bagaimana makan, itu tentang makan dari A sampai Z, alif sampai ya. Enggak ada agama yang sekomplit Islam dalam mengatur makanan. Yahudi ada juga, tapi enggak sekomplit Islam. Islam dari belum masuk mulut sampai keluar dari tubuh. Bahkan sebelum itu dan sesudah itu. Kurang apa coba? Karena memang perlu kita menjaga perut ini. Sejengkal ini. Tapi dia kadang-kadang menentukan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka orang yang tidak menjaga perutnya dari hal-hal yang haram, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih patut, lebih pantas untuknya. Maka jangan masukkan api neraka ke dalam perut kita. Dan jangan bawa pulang juga rezeki yang haram ke dalam rumah kita. Lalu kita berikan itu kepada anak istri kita. Itu sama dengan menjerumuskan mereka, mencelakakan mereka. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, enggak mengapa sedikit, yang penting halal. Ya, salah satu yang menghalangi manusia dari hidayah dan ilmu adalah rezeki yang haram. Dan salah satu sebab doa itu terhalang adalah rezeki yang haram. Seperti kata Nabi, seorang yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa? Semuanya haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, diberi makan dengan cara yang haram. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, orang yang hidupnya penuh dengan haram, maka dicabut keberkahan hidupnya. Gak berkah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan salah satu penghalang ilmu itu juga ya makanan yang haram ini. Maka kalau kita baca biografi para ulama penuntut ilmu, ketika mereka dalam perjalanan menuntut ilmu, ya perkara yang paling mereka jaga adalah makanan. Ya, yang paling mereka jaga itu makan. Salah satunya ya. Karena mereka sukses menjadi ulama dalam perjalanan mereka menuntut ilmu, akhirnya mereka sukses jadi ulama bukan semata-mata kepintaran. Bukan juga karena latihan mengulang-ulang apa? Pelajaran, ketekunan dan lain-lain sebagainya, doa dan lain sebagainya, enggak. Bab makanan ini juga menentukan. Para jemaah ini, kalau kita tidak jaga itu, ada aja. Karena ini tubuh ini kan terkomposisi, tersusun dari apa? Makanan yang kita makan. Betul enggak? Apa kita enggak perlu makan? Enggak makan tiba-tiba gede? Enggak kan? Dari apa tersusun badan kita ini? Dari apa yang kita makan? Nah, kalau yang kita makan itu yang haram-haram, bagaimana ya tubuh yang tersusun dari yang haram? Ya,
apa yang keluar darinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita berat menuntut ilmu, susah untuk memahami ilmu, ya, terhalang dari hidayah, susah kali untuk menerima nasihat dan ilmu, coba periksa rezeki. Jangan-jangan itu penyebab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Kalau kita merasa hidup kita ini kayaknya enggak berkah, kan begitu ya. Ada aja masalah, musibah, ya. Segala sesuatu berantakan, tidak seperti yang kita harapkan. Coba periksa rezeki. Kalau kita merasa sudah capek doa tiap hari, tapi kayaknya jauh dari istijabah, kan begitu ya. Enggak diijabah, kayaknya juga enggak didengar itu doa-doa kita. Maka coba periksa. Jangan-jangan apa? Ini faktor rezeki tadi. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang paling selamat adalah orang yang menjaga itu dan bersikap wara'. Ya. Nah, orang yang bersikap wara' terhadap perutnya tidak akan mengonsumsi sesuatu yang jelas-jelas haram, bahkan yang subhat sekalipun. Nabi mengatakan, "Inna awwala ma yuntinu minal insi batnuhu." Faman istata'a ya alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Nabi mengatakan, sungguh bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Ya. Anggota tubuh, organ tubuh yang pertama kali busuk itu adalah perut. Maka siapa yang dapat tidak mengonsumsi makanan selain yang baik-baik, yang halal, maka lakukanlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Harum pun makanannya, tapi haram, Mbak. Itu jadi kotoran. Itu akan busuk. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka makanan itu coba lihat dari sisi berkahnya. Ya, bukan enaknya, ya, bukan higienis ini, baik kandungan gizinya, tapi haram itu. Hasil dicuri, hasil menipu, ya enggak berkah juga. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Wahai manusia, sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. "Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Apa perintah Allah kepada nabi dan rasul? "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki, ar-rajul yutilus safar as'a akbar, yang panjang, musafir kelana ini. Ya. Badannya, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama'i ya Rabbi ya Rabbi. Dia menengadahkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa, "Ya Rabbi ya Rabbi." Tapi apa? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Semuanya haram, lalu bagaimana doanya bisa didengar? Jadi salah satu faktor doa itu terhalang adalah apa? Ya, rezeki yang haram. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka waroklah dalam hal perut. Hingga ada kisah ya bagaimana Nabi itu warok dalam hal makanan. Pernah satu ketika ada korma di tempat tidur Nabi. Sebutir korma di tempat tidur Nabi. Nabi ingin meraihnya makannya, tapi teringat, ini kayaknya saya enggak pernah punya korma. Maka Nabi mengatakan, kalaulah bukan karena takut korma ini korma sodakoh, ya, nisi aku sudah makan korma ini. Nabi menahan diri dari makan korma itu, karena dikhawatirkan ini korma-korma sodakoh. Sementara Nabi enggak boleh makan sodakoh. Karena Nabi tidak merasa punya korma, gitu. Tiba-tiba ada korma di situ. Ya, tiba-tiba ada korma di situ. Ya, antum misalnya ya,
nggak punya mangga, tiba-tiba ada di atas di depan kita mangga gitu. Dari mana ini? Merasa punya nggak? Kalau nggak merasa punya, jangan dimakan. Jangan-jangan punya orang lain atau sesuatu yang nggak halal kita makan, ya? Atau punya orang lain kita belum minta izin. Nah ini waro namanya. Pada bisa aja gampangan kan? Ah nggak mungkin sodako ini ya, ikat aja kan gitu ya? Kan belum tentu juga sodako. Tapi ini samar-samar. Ini wilayah abu-abu. Boleh jadi itu korma sodako. Karena Nabi tidak merasa punya korma di situ. Sementara berat kemungkinan karena korma sodako itu biasa dikumpulkan di masjid. Ya, mana tahu nyasar kan begitu ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Antum kalau dapat transferan gaib, dibalikkan enggak? Hah? Dapat transferan gaib misalnya, antum balikkan. Ini enggak merasa enggak ada yang ngirim, ya. Mungkin salah kirim begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini warok dalam hal makanan, ya, dalam hal rezeki, ya jemaah yang dimuliakan Allah. Yang samar-samar saja kita harus jaga, apalagi yang jelas-jelas bukan hak kita. Ditelap juga, ya ini memang betul-betul nggak ada waroknya sama sekali. Apalagi uang umat itu ya. Hati-hati segala sesuatu yang labelnya umat itu. Silap-silap masuk perut sendiri itu, ya. Para jemaah dengan alasan saya juga umat gitu. Ya enggak seperti itulah. Ini enggak warok namanya para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Yang kelima, warok dalam hal kemaluan. Yaitu menjaga kemaluan. Nabi mengatakan, barang siapa yang menjaga antara dua janggutnya dan dua kakinya, ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Aku jamin baginya surga. Maka salah satu perkara yang kita harus jaga adalah al-farj, yaitu kemaluan. Dari hal-hal yang bisa menuju kepada yang diharamkan Allah. Maka larangan zina itu bukan berzina. La taznu, bukan. Tapi apa? La taqrabu, jangan dekati. Itu hal-hal yang bisa memicu, memacu, dan mengacu ke situ. Ya. Maka menjauhinya adalah selamat. Karena kalau didekati, urusan bawah perut ini, tadi urusan perut ya, urusan bawah perut ini bahaya. Karena di situ pusat syahwat. Kalau dikatakan nafsu syahwat, pertama tertuju adalah ke situ. Dengan itu biasanya orang melampiaskan syahwat, kan begitu ya. Walaupun ada syahwat bicara namanya, syahwat memandang, syahwat mendengar. Tapi kalau dikatakan syahwat, ya fokusnya ke mana? Celup langsung masalah itu kan begitu ya. Maka ketika Nabi mengatakan wa fi budhi ahadikum sadaqah, pada ya kemaluan kamu itu ada sadaqah. Apa kata sahabat? Apa tanya sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, seorang melampiaskan syahwatnya, maka itu diidentikan dengan syahwat. Dia dapat pahala. Maka Nabi mengatakan, bagaimana kalau dia melampiaskan pada yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Maka ketika dia warak menjaga itu, maka dia mendapatkan pahala. Para jemaah yang dimuliakan. Maka cara untuk menjaga kemaluan, tahu enggak? Ayo. Cara ampuh menjaga kemaluan apa? Kalau cara ampuh menjaga mata, dengan menundukkan pandangan. Ya. Menjaga telinga dengan menutup telinga seperti yang lakukan Nabi. Menjaga kemaluan gimana? Tahu enggak? Enggak tahu. Hah? Ya nikah. Itulah caranya. Ya. Cara ampuh menjaga kemaluan itu adalah dengan menikah. Maka Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kamu matanya tertumbuk pada seorang wanita yang membuatnya takjub, ya. Namanya pandangan pertama kan, mungkin bisa saja terjadi. Apa yang harus dilakukan? Maka dia pulang ke rumah mendatangi istrinya. Karena dia akan dapati pada istrinya apa yang mungkin dia lihat pada wanita itu. Artinya apa? Dia bisa meredam syahwatnya dengan itu. Muarok dalam kemaluan itu seperti itu. Maka Nabi perintahkan ya, kepada khususnya dari anak muda ini, ya masyarakat syabab, manistamin kumul ba'afal, yata zawaj. Cepat
selamatkan itu, ya. Maka seorang pemuda itu, ya, mulai dari remaja, dia harus merintis itu, ya. Masa yang paling indah masa remaja. Tahu enggak apa yang paling indah di masa remaja? Pernah bayi enggak? Apa yang paling indah waktu bayi? Tiap tingkatan usia yang kita lewati ada kenikmatan, kelezatan tertentu. Apa yang lezat, sangat enak di waktu bayi? Iya, ditimang-timang, digendong-gendong, ya, itu yang paling enak jadi bayi itu, ya. Enak enggak? Ya. Maka kalau bayi diletakkan nangis dia kan itu, ya. Dia diayun-ayun, ditimang-timang, diem dia kan gitu, ya. Sudah lewat masanya, ya. Sudah. Apa yang enak pada masa kanak-kanak, bocah? Apa? Bermain. Bermain itu yang paling enak, memang bocah-bocah itu yang paling enak bermain itu. Maka kalau lihat bocah bermain, sampai di dalam masjid juga bermain, ya bocah lah, itu memang dunia bermain. Coba anak-anak itu, jangan main di sini, main tempat lain dia. Ya begitulah anak-anak, memang main aja dalam otaknya, memang itulah dia nikmatnya jadi kanak-kanak dulu, main memang. Ya, maka coba lihat Nabi, saya tanya, antum setuju gak dengan ungkapan jadikanlah dirimu sebagai teman bagi anakmu? Benar itu? Benar. Jadikanlah dirimu sebagai teman bagi anakmu. Benar gak? Ya gak sepenuhnya benar. Benar jika anaknya masih kanak-kanak. Iya. Nabi itu seperti itu. Nabi itu jadi teman bagi anak yang masih bocah. Kanak-kanak itu Nabi jadi teman. Kalau sudah remaja, Nabi jadi ayah. Jadi orang tua. Enggak jadi teman lagi. Antum punya anak remaja, antum jadi temannya, itu malu-maluin. Kenapa? Karena dia juga punya teman-teman sudah. Kan, gitu ya. Ya, antum enggak sebanding dengan teman-temannya. Iya kan? Aneh aja gitu kalau antum jadi temannya gitu. Sementara anak antum remaja. Bukan teman lagi, ayah sudah. Orang tua. Tapi kalau anak itu masih kanak-kanak bocah, jadilah temannya. Karena dia suka itu. Ya kita jadi temannya. Dia juga gak ngerti status bahwa kita ini ayah. Kalau kita jaim di depan anak-anak kan lucu juga, Pak. Iya kan? Dia gak ngerti. Misalnya, ya. Kita jaim-jaiman jadi orang tua gitu ya. Sok wibawa gitu ya. Lucu aja bagi anak-anak gitu ya. Maka Nabi itu, ini Nabi ya, berhadapan dengan anak-anak, beliau seolah-olah bagian dari mereka. Berlari-lari bersama mereka, kadang-kadang beliau menjulurkan lidah, bermain-main bersama mereka, mencandai mereka. Seolah-olah beliau adalah bagian dari mereka dan teman mereka. Itu Nabi. Ya. Maka pernah ya, Nabi sholat, sedang sujud, datang Hasan dan Husain naik ke punggung beliau. Sedang sujud ya. Tiba-tiba datang Hasan dan Husain naik itu ke punggung Nabi itu. Sehingga Nabi gak bisa bangkit dari sujudnya. Apa artinya? Apa artinya? Gak tahu. Artinya, ini mengisyaratkan, mengindikasikan bahwa Nabi itu sering bermain-main bersama Hasan dan Husain. Sehingga ketika Nabi sujud, dikira mau main kuda-kudaan, Pak. Naiklah keduanya di situ, kan gitu ya. Diangkat sama Nabi. Letakkan kanan dan kiri, bangkit. Sujud, naik lagi gitu. Sampai selesai sholat, bayangkan. Nabi gak marah. Selesai sholat, Nabi gak mengusir mereka. Nabi bahkan memeluk mereka, mencium mereka, dan mendoakan. Ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Nah, demikian. Jadi Nabi kepada anak-anak, beliau ya seolah-olah teman gitu ya. Maka anak itu memang senang kita itu jadi teman bermainnya. Karena dunia anak-anak lah dunia bermain. Baik, itu anak-anak. Dulu seperti itu ya.
Maka kalau anak kurang main itu kecil nggak bahagia namanya. Ya, maka udah besar pelampiasannya biasanya, ya. Masih udah besar main-main terus nggak ada hentinya. Mungkin kecil kurang main itu. Wallahu a'lam bisawab. Taib, remaja. Apa yang paling indah di masa remaja? Ada remaja di sini? Remaja itu usia 10 sampai 20 tahun. Apa yang paling indah di masa remaja? Dulu pernah remaja. Apa yang indah dulu? Tahu. Bergaul ya. Karena sudah banyak teman-teman, sudah ngerti persahabatan gitu ya. Iya. Taib. Antum sekolah ya? SMA? SMA. Tamat. Tamat enggak SMA? Enggak tamat. Waktu sekolah SMA, ada namanya penjurusan. Begitu ya? Ada jurusan. Apa jurusan? IPA, IPS, bahasa ya. IPA biasanya dibagi dua lagi itu. Fisika sama biologi. Dulu zaman saya itu A1, A2 istilahnya. Kan begitu ya. Ada A3 itu anak sosial. Ada A4 itu anak bahasa gitu. Sebagian sekolah mungkin cuma tiga aja. Tapi banyak sekolah sebetulnya di kota besar ya, itu ada empat itu. Itu kapan penjurusan itu? SD, TK, atau SMA? SMA, masa remaja. Kenapa ada penjurusan? Tahu nggak sebabnya? Apa cuma iseng-iseng aja? Kalau iseng-iseng aja, kenapa nggak dijuruskan dari TK, Pak? Persiapan apa? Persiapan kuliah. Ya, kalau lanjut ya. Ya, jadi ada hikmah, ada alasan, ada manfaat itu, ada tujuannya itu. Karena di masa remaja kita tuh sudah mulai merintis yang namanya cita-cita. Itu masa remaja itu, masa merintis cita-cita. Dalam benak seorang remaja, dia sudah mengetahui arahnya. Maka sudah diajarkan untuk jurusan. Anak-anak antum tanya cita-citanya apa? Ngawur aja jawabnya, asbun. Jadi presiden katanya gitu ya. Dia enggak ngerti jadi presiden itu apa. Tapi kalau sudah SMA, kalau tanya cita-cita, dia ngerti sudah. Itulah masa untuk merintis cita-cita. Antum kalau remaja yang normal itu sudah berpikir itu. Ya. Ya, sudah punya planning kan begitu ya. Nah, kalau sudah tuir-tuir begini ditanya cita-cita, bengong aja, Pak. Misalnya kita sudah tua-tua seperti itu, cita-citanya apa, Pak? Bingung itu. Oh, sebenarnya dulu cita-citanya sih udah telat semua kan begitu ya. Enggak masanya lagi ditanya cita-cita itu kalau orang udah tua-tua seperti ini. Betul enggak, Pak? Apa pantas, Pak, udah tua gini ditanya cita-cita? Kayaknya sudah lewat waktunya ya. Betul. Kalau ditanya cita-citanya apa? Bingung ya. Ah, dulu sebenarnya saya enggak niat jadi ini gitu. Cita-cita udah lewat itu. Tapi kalau anak muda, dia punya masa depan. Maka ya kita katakan binalah, tuntun juga, bimbing juga anak-anak remaja itu untuk menggapai cita-citanya. Ya. Karena ini akan mempercepat kematangannya, kedewasaannya untuk segera apa? Mengakhiri masa lajangnya. Maka Nabi berhadapan dengan remaja, Nabi betul-betul jadi orang tua, bukan jadi teman, salah. Yang teori-teori yang sebanyak yang selama ini antum ketahui terbalik itu. Ya. Ketika anak itu remaja, itu antum betul-betul pure, murni jadi orang tua. Karena dia perlu sosok orang tua di masa-masa itu. Sosok teman enggak perlu lagi, Pak, karena dia udah ada temannya. Betul nggak? Antum sok-sokan jadi temannya juga aneh aja. Yang perlu dia, yang belum dia lihat di depannya itu bagi seorang remaja adalah sosok ayah, sosok orang tua, sosok ibu, bukan sosok teman, Pak.
Maka teori-teori yang itu tuh salah itu. Enggak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi jadi teman ketika anak itu masih kanak-kanak, bocah. Iya, jadi teman lah. Rugi ya. Enggak jadi teman bagi anak-anak kita di masa-masa itu. Nanti keburu besar dia. Kalau besar jangan jadi teman lagi. Enggak tepat itu, sudah salah waktu itu. Timingnya salah. Hingga Nabi mempercayakan satu tugas yang besar kepada seorang remaja. Siapa? Usama bin Zaid, umur 17 tahun sudah diangkat jadi panglima. Ya. Menjadi panglima perang, membawa pasukan menghadapi perang yang besar melawan Romawi, itu bukan pekerjaan ringan. Apa mungkin Nabi di hadapan Usama menjadi teman gitu? Enggak. Enggak terasah bakat Usama menjadi panglima kalau Nabi jadi teman Usama gitu ya. Iya kan? Aneh juga gitu, teman wah kamu jadi panglima ya gitu. Itu kan kalau sama teman gitu ya, dianggap teman gitu. Ah, ngawur kamu kan gitu. Tapi ini ayah. Ini orang tua. Ya, yang kata-katanya punya kekuatan dan wibawa. Ketika orang tua mengamanahkan ini, itu Usamah mengerti, ini tugas. Jadi kematangannya pun muncul di situ. Antum punya anak remaja, jadilah pure, murni orang tua. Sosok ayah. Karena itulah yang tidak dia lihat. Ya, ketika dia sudah menginjak remaja. Kalau antum jadi temannya juga, mau saingan sama teman-temannya. Para jemaah yang dimuliakan, kan enggak juga ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bisawab. Jadi cara efektif menjaga kemaluan itu adalah apa? Menikah. Maka ada seruan Nabi kepada pemuda, ya ma'asyar syabab, man istata' minkumul ba'ah, apa? Falyatazawwaj. Segera nikah, jangan ditunda-tunda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bisawab. Baik, yang terakhir, yang keenam. Wara' dalam mata pencaharian. Ya, mencari rezeki. Menghindari pekerjaan yang diharamkan. Atau yang masih diragukan kehalalannya. Ya. Begitu pula menghindari perbuatan meminta-minta, mengemis. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, Arba'un. Idza kunna fika fala alayka ma fataka minad dunya. Ada empat perkara yang apabila semuanya ada pada dirimu, niscaya kamu tidak akan pernah menyesal apapun yang terluput dari dunia ini. Banyak yang terluput dari kita dalam perkara dunia. Betul ya? Kepingin dulu, kepingin ini, kepingin itu, miss semua. Ya. Banyak yang enggak terwujud ya. Jangan kecewa jika kita punya empat ini. Kata Nabi SAW. Apa aja itu? Hifdzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnu khaliqah, wa iffatu tu'mah. Empat perkara itu adalah jujur dalam bicara. Menjaga amanah, berakhlak mulia, dan berhati-hati dari mengkonsumsi makanan yang haram, yaitu iffah, menjaga diri dalam hal rezeki. Ya, menjaga diri dalam hal mencari rezeki. Ya, cari kerja silakan, tapi yang jelaslah halalnya, jangan yang samar-samar. Ya. Buktinya samar-samar apa? Antum kerja masih antum tanya lagi itu. Ustaz, kalau kerja ini boleh enggak? Itu masih samar-samar sebenarnya. Ya, kalau antum yakin, antum enggak perlu tanya lagi. Karena antum sudah menyelidikinya sebelum kerja. Sebelum antum melakoninya. Tapi kalau antum sudah berada di situ, baru tanya, dia bisa nebak. Pasti ini antum masih ragu-ragu. Masih syubhat istilahnya dalam hati antum. Hingga antum perlu masih bertanya sana-sini, kira-kira kalau kerja gini gimana Ustaz? Ya boleh enggak ya? Gitu. Ini kan berarti masih syubhat bagi kita, masih menunggu jawaban, kira-kira gimana jawabannya. Kalau antum yakin, ya, maka antum tidak akan tanya lagi. Kenapa? Karena antum sudah menyelidikinya, mempelajarinya,
sebelum antum melakoninya. Itulah kaedah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Tapi kan kita kadang-kadang sembrono aja, yang penting kerja dululah. Nanti masalah ini syubhat atau enggak syubhat, haram atau enggak haram, itu perkara nanti. Ya, giliran nanti ternyata haram, susah keluar. Ini penyakitnya ini. Ya, ketika tahu dia, wah ternyata enggak benar ini, harus keluar ini, enggak keluar-keluar. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi empat perkara itu. Ya, jujur, amanah, akhlak mulia, dan wara' dalam hal mencari rezeki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena 1001 alasan bisa kita berikan, ya, dalam hal mencari rezeki ini. Ya, apalagi kalau kita sudah merasa nyaman dengan rezeki itu. Walaupun subhat, subhatlah. Nanti banyak-banyak sedekah. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya. Nah, kalau enggak jelas haram misalnya, masih ada subhat-subhatnya begitu. Ah, gampang, tutupi aja lah dengan banyak sedekah. Gitu. Untuk meninggalkannya sudah berat. Ya. Nah, demikian. Ya, karena manusia kadang-kadang kalau sudah kenal uang, ya, dia lupa segalanya. Dan dalam riwayat lain Abu Hurairah mengatakan la ya'khudha ahadukum hablahu tsumma yaghdu ilal jabali wa yahtatiba wa yabi' wa ya'kula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas'alan nas. Jika salah seorang di antara kamu mengambil setutas tali, kemudian pagi hari dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu dia jual, lalu dia makan dari hasil penjualannya, lalu dia bersedekah dengan sisanya, maka pekerjaan itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan suka menengadahkan tangan. Karena Nabi mengatakan tangan di atas pasti jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Biasakan memberi, jangan biasakan menerima. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya biasa menerima akhirnya apa? Hidupnya meminta-minta. Ya kadang-kadang kita ya prihatin ya dengan saudara-saudara kita yang ketimpa musibah. Bencana alam misalnya. Ya. Memang harus dibantu. Tapi kita harus bijak juga dalam memberikan bantuan. Ya. Jangan menjebak mereka hingga jatuh dalam sikap hidup mengemis, meminta-minta, ya, dan pada akhirnya sisa hidup mereka, ya, mereka habiskan untuk menengadahkan tangan saja, mengharapkan bantuan. Maka bantuan yang paling ini untuk bencana alam ya, yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang kena musibah itu adalah mengembalikan mereka kepada kehidupan normal. Iya. Bagaimana mereka bisa hidup normal lagi dan bisa berjuang hidup lagi, mencari rezeki lagi. Daripada mencekoki mereka dengan bantuan, akhirnya mereka bergantung kepada bantuan, akhirnya ngomongnya begini, Pak, kalau bisa selamanya ya, katanya. Kan parah itu. Kalau bisa seterusnya ya, bantuan ini, katanya. Dia gak bisa lepas dari itu. Dan akhirnya mereka jadi peminta-minta, Pak. Kita lihat ya beberapa NGO-NGO dari luar ya, ketika ada musibah mereka datang ke tempat. Yang mereka perhatikan adalah memulihkan kondisi tempat yang kena musibah itu. Ini kejadian waktu tsunami gitu. Ya. Banyak orang-orang datang ke situ, NGO ataupun ya semacam apa ya, lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan datang ke situ ya dari berbagai negara waktu tsunami di Aceh itu. Ada satu NGO ya dari luar datang ke situ, yang dilakukannya adalah bagaimana melakukan pemulihan wilayah yang kena bencana. Mulai dari apa? Air bersih. Karena sumur waktu itu hancur ya, karena tsunami. Ya, maka proyek mereka adalah membuat, menormalisasi kembali sumur-sumur yang rusak. Tujuannya apa? Supaya bisa mengembalikan mereka kepada kehidupan normal. Itu ya kita katakan apa? Cara cerdas penanggulangan bencana khususnya terhadap korban-korban bencana itu. Apa selamanya mereka tinggal di tenda? Kan tidak.
Apa selamanya mereka bergantung kepada bantuan? Kan juga tidak. Semakin cepat mereka kembali kepada kehidupan normal, semakin baik. Maka memang beda ya, korban bencana alam dengan korban pengungsi karena peperangan, Pak. Ya, pengungsi karena peperangan itu memang lebih menyedihkan. Kenapa? Enggak jelas. Kapan bisa kembali ke kehidupan normal kan enggak pasti itu. Lebih mengerikan dampak itu daripada apa? Bencana alam. Nah, demikian. Maka kita belajar juga waktu itu dari negara-negara luar ya. Ya kebanyakan yang dari dalam negeri datang ke sana, ada yang bengong, ada yang ya sibuk juga sih, cuma enggak kepikiran ke situ gitu. Ya. Buat jalan dan lain sebagainya, enggak kepikiran sampai di situ gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Dan juga enggak punya keterampilan ke situ. Itu yang kita lihat waktu kejadian bencana tsunami di Aceh itu. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Di lain waktu kita akan sambung lagi. Baik. Ini ada yang bertanya. Afan Ustaz, maaf jika di luar tema. Bagaimana menasihati anak 6-10 tahun jika ia tetap melakukan yang dilarang? Apa yang dilarang ini? Apa yang dilarang? Kesalahan anak. Kita bicara 6-10 ya. Ditanya di sini adalah anak 6-10. Tetap melakukan apa yang dilarang. Kita perlu mendetail sedikit apa yang dilarang. Yang dilakukannya ini. Kejahatan apa sih yang dilakukan oleh anak-anak? Bisa menyebutkan agak detail sedikit. Ya, supaya kita tahu bagaimana menanganinya ini. Apakah perkara yang dilarang di sini suatu hal yang dosa besar begitu ya? Misalnya ya. Ya. Menyakiti temannya ya, bagus contohnya itu. Ya, memang itu dia ya. Itu yang dilarang itu ya. Ya, nah demikian. Jadi jelas karena ya dalam bayangan antum, anak-anak melakukan yang dilarang, apakah seperti zina misalnya kan enggak ya? Mabuk misalnya, yang enggak kebayang anak di usia seperti itu kan begitu ya. Jadi ya seperti itu. Artinya ini apa? Suatu hal yang biasa terjadi di antara anak-anak kan begitu ya. Demikian. Anak hasad ada enggak? Jangankan dengan orang lain, antara sama saudara itu kadang-kadang ya ada hasad, ada saing-saingan kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi ini perlu pendekatan yang ya kita katakan yang lebih dari hati ke hati. Ya. Anak itu perlu didekati. Ya. Dan kita harus mengetahui juga. Ya. Sebab musabab. Anak itu kita percaya dia lahir dalam keadaan fitrah. Walaupun ada potensi-potensi buruk pada diri manusia, ada juga pada anak-anak, potensi hasad ada enggak? Ada. Makanya anak itu enggak diajari hasad sama orang tuanya, hasad dia. Potensi tamak ada enggak? Ada. Potensi kikir ada enggak? Ada juga. Julia. Anak kadang-kadang diminta sama temannya, enggak mau dia gitu ya. Punya temannya diambilnya gitu ya. Betul enggak? Ada potensi itu. Zalim seperti yang di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang manusia? Innahu kana zaluman jahula. Itu manusia. Semua potensi itu ada. Antum jangan terkejut. Maka perlunya kita hadir di samping anak adalah untuk meluruskan hal itu. Itu perlunya kehadiran orang tua di sisi anak. Ya. Ini semacam PR lah bagi orang tua. Ya, dan untuk meluruskan hal-hal yang menyimpang, tidak seharusnya itu perlu waktu juga. Anak dari dibuli menjadi pembuli itu ada prosesnya.
Maka bully membully misalnya di sekolah, itu fenomena yang nggak boleh dibiarkan. Tapi juga jangan berlebihan. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan hukuman. Enggak. Itu cuma

pengaruh dengan game yang mereka mainkan. Gamenya game-game kekerasan. Itu nggak baik bagi anak. Itu disodorkan ke anak. Siapa yang nyodori? Orang tua. Siapa yang menyediakan semua fasilitas? Orang tua. Lalu dengan serta-merta orang tua menyalahkan anak. Nggak fair juga. Kita coba periksa tontonannya, kan begitu ya. Periksa pergaulannya. Selesaikan ini semua item demi item. List demi list, satu demi satu. Oh ini, coret. Udah selesai ini. Tontonannya clear. Pergaulannya clear. Dari pintu mana lagi masuk? Tadi kita lihat ada apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Ya, hati akan mengoutputnya dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Kalau itu dijaga, mudah-mudahan Pak, anak itu lurus fitrahnya. Kalaupun dia bawa faktor genetika, itu mudah untuk diatasi. Asal diomongi secara baik, ya, kita bisa memberikan pendidikan ataupun pembinaan dengan kasih sayang, insya Allah hati anak itu masih kita katakan murni, ya, mudah disentuh. Ya, apalagi kita melakukannya dengan baik, gitu. Ya. Apalagi di sana ada dua sosoknya, yaitu ayah dan ibu, dua pemimpin. Memepet satu anak ini. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Menyelesaikan masalah anak. Apalagi dilakukan berdua. Ayah, bunda. Kemana lagi lari itu, anak itu? Apalagi guru di sekolah sebagai pemeran pembantu figuran bisa kita ajak kerjasama juga. Mau lari kemana lagi anak itu? Lingkungan anak kan sekolah, rumah. Rumah, sekolah. Bolak-balik di situ aja. Aktor utamanya siapa? Orang tua, ayah, bunda. Pemain figurannya siapa? Guru di sekolah. Kalau semua ini sudah kita kondisikan, mendidik itu seperti berburu. Kalau semua sudah dikondisikan, bagaimana pencepatnya lari buruan itu? Ketangkep, Pak. Itulah dia mendidik itu. Para jemaah yang dimuliakan. Maka perlu koordinasi ya antara para pendidik ini, rumah dikondisikan, sekolah juga dikondisikan, ya mau kemana lagi anak itu? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi tapi jaga itu semua, ya. Kalau tidak diselesaikan listnya satu persatu, ya masih ada bolongnya istilahnya, masih ada celah di situ. Wallahu a'lam bisawab, ya. Buku-buku rujukan banyak sekali. Kita juga nulis beberapa buku sebenarnya, mulai dari mencetak generasi Robani, mendidik anak tanpa amarah, ada apa dengan remaja, kemudian pendidikan seksual dalam Islam untuk anak dan remaja, dan beberapa buku-buku lainnya, ya, ya, yang kita tulis. Di sana banyak lagi referensi-referensi lainnya yang bisa antum baca juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara

0: Hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwat Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut, bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua sering kali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan sering kali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbaik buat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah subhanahu wa ta'ala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tuthnibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi, kecuali kita harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha." Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aku qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
0: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super ya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota ke sana, gubernur ke sana, skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian, tapi dia lebih asik dengan gamenya. istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya Gim. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tua tuh jualan cendol es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita, ya, dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya, ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat, ya, berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya Dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum, bahwasanya jika kita membenci salah satu perangnya dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah. Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik. Maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. tipe domba silver dengan bobot 30-35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430-480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk satu per

0: 7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Kita masuk ke dzikrul hath 'ala luzumi ar-ridha bisyada'idi wa sabri 'alaiha. Anjuran untuk senantiasa ridha ya kepada ketentuan Allah dalam sesulit apapun dan berusaha untuk sabar di atasnya. Ini adalah merupakan perkara yang amat berat, yaitu ridha terhadap musibah yang menimpa kita. Karena untuk bisa ridha ya terhadap musibah yang menimpa kehidupan kita, itu memerlukan kepada keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa semua yang Allah tentukan pasti tidak lepas dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ya mencakup segala sesuatu. Dan yakin bahwa apa yang telah Allah tentukan untuk dirinya insyaallah itu yang terbaik. Ya di mana musibah-musibah yang menimpa hidupnya pasti di sana ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dari kita. Ya seperti menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Maka ketika kita yakin hal perkara seperti itu, maka insya Allah kita akan berusaha untuk ridho ya, terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kata beliau Ali bin Abbas radhiyallahu an, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Thumma amara, kemudian Allah memerintahkan ya pena. Fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah, maka ia pun mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, ini perkara yang harus diyakini. Semua kaum muslimin, siapapun dia, wajib meyakini ya bahwasanya segala sesuatu telah Allah catat, telah Allah takdirkan, telah Allah tentukan sampai hari kiamat. Maka itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah mengetahui perkara yang paling maslahat untuk hamba-hambanya. Allah yang mengetahui ya hikmah-hikmah di balik semua ketentuan dan takdirnya. Maka kewajiban seorang hamba adalah untuk senantiasa yakin, ridha, sabar menghadapi semua ketentuan yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti ia tidak berusaha. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita untuk usaha. Salah besar bila kita beriman kepada takdir menyebabkan kita tidak mau berusaha. Ini sebuah kesalahan. Ya, secara akal manusia saja. Apabila kita lapar misalnya. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah di saat kita lapar, kita berdiam diri, berpangku tangan, tidak mau berusaha? Ya tentu ini adalah kebodohan. Ya, kita tidak mau mencari makan di saat lapar dengan alasan ini sudah takdir. Tapi kewajiban kita apa? Di saat kita lapar ya kita berusaha untuk mencari makan. Di saat kita makan

yang menghadapi berbagai macam ketentuan-ketentuan yang memang telah Allah takdirkan kepada kita. Kata Al-Hafidh Ibn Hibban, Abu Hatim Al-Busti, Al-wajibu ala al-aqiri an yuqina anna al-asyya'a kullaha qad furigha minha. Kewajiban orang yang akil, ya, orang yang berakal, adalah yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Wajib diyakini itu, bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan semua belum ditakdirkan, Allah baru tahu setelah terjadinya, ini sama saja pertama menuduh Allah ilmunya ya terbatas. Allah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, sama saja menuduh bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah baru tahu. Ya. Tapi kalau kita punya keyakinan Allah mengetahui sampai hari kiamat, itu semua menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah, maka itu ya menunjukkan bahwa semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Maka ini wajib kita yakini. Namun sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bukan berarti kita lantas tidak mau beramal, tidak mau berusaha. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, apa kata para sahabat? Fafimal amal ya Rasulullah. Kalau begitu buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah. Ya, kita harus terus beramal, berusaha. Ya, kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita nanti. Tapi kewajiban kita berusaha. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Ya, tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Tidak mungkin. Kata beliau, فَمِنْهَا مَا هُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَ وَمَا لَا يَكُونُ فَلَا حِيلَةَ لِلْخَلْقِ فِي تَقْوِينِهِ فَإِنْ دَفَعُوا الْوَقْتُ إِلَى حَالِ شِدَّةِ يَجِبُ أَنْ يَتَّزِرَ بِإِزَارٍ لَهُ طَرْفًا. Maka ketentuan-ketentuan itu ya, sesuatu yang pasti akan terjadi, mau tidak mau pasti akan terjadi kalau memang sudah Allah takdirkan. Ya, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau Allah takdirkan kita sakit, pasti sakit. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan dia tidak sakit, tidak akan sakit. Semua dengan ketentuan Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya, "Lau annal ummata ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u an ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu qad katabahu Allahu 'alaik." Kalaulah seluruh umat manusia, hai anak, mereka bersatu padu memberikan manfaat untukmu, mereka tidak akan bisa lakukan kecuali yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dan kalau mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat bahaya kepada dirimu, mereka pun tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Subhanallah, ternyata keyakinan ini Rasulullah tanamkan kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka kata beliau, wa ma la yakunu, dan sesuatu yang tidak terjadi, makhluk pun tak akan mampu untuk menjadikannya kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau Allah tidak takdirkan terjadi, yes, walaupun seluruh makhluk bersatu padu supaya itu terjadi, tetap tidak akan bisa terjadi. Siapapun tidak ada yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Jalla sana'u. Fa'in dafa'ahul waktu ila hal syiddah. Kalau suatu waktu

0: Dia ternyata ditimpa takdir berupa kesusahan hidup, kesulitan. Maka wajib dia memakai sarung yang memiliki dua tepi. Ya, artinya hendaknya dia memiliki dua sifat di saat ia ditimpa kesusahan itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kesusahan, kesenangan, penderitaan. Semua itu semua Allah telah takdirkan dengan hikmah yang Allah yang hanya Allah yang Maha tahu. Maka ketika kita ditimpa kesusahan-kesusahan tersebut, maka pakailah dua pakaian. Yang pertama as-sabru, kata beliau, ahaduhuma as-sabru sabar. Memang ucapan sabar itu mudah, akhi. Semua orang mampu mengucapkan kata sabar. Tapi yang sulit itu adalah dalam mengaplikasikan kesabaran dalam kehidupan kita. Bolehlah kita berbicara tentang kesabaran. Bolehlah orang memberikan nasihat tentang kesabaran. Tapi orang yang berbicara tentang kesabaran, orang yang memberikan nasihat tentang kesabaran, ketika ia ditimpa musibah pun belum tentu bisa sabar. Memang betapa manisnya ucapan sabar. Dan betapa pahitnya dan getirnya di saat kita bersabar. Namun hasilnya ternyata sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Ya. Wal akhir, pakaian yang kedua apa? Ar-ridha, itu ridha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Liyastawfiya kamal al-ajri. Atau kamalul ajri li fi'lihi dzalik. Supaya dengan ridha itu sempurna pahala yang ia dapatkan. Ada orang yang sabar menghadapi ketentuan. Ya. Dia diberikan pahala yang sempurna. Tapi kalau dia bukan hanya sabar, tapi ridho dengan ketentuan itu, maka ini lebih sempurna lagi ya, pahala yang Allah berikan kepada dia. Atau kadang ada orang yang dia ketika ditimpa oleh Allah kesusahan, kesulitan, disertai dengan tasakhut, marah sama Allah, enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia, sehingga akhirnya ia menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya, sehingga ia marah kepada Allah. Bahkan ia tidak mau lagi untuk menaati Allah. Jadi ia mengira dengan perbuatannya seperti itu, dia akan menyakiti Allah. Padahal Allah sama sekali tidak termudharati oleh perbuatannya. Justru yang mudharat dia sendiri. Apakah di saat ia marah dengan ketentuan Allah yang susah kepada dirinya, lalu ia tidak mau lagi sholat, ia tidak mau lagi zakat, ia tidak mau lagi berbuat amalan saleh. Apakah dengan seperti itu Allah rugi? Tidak rugi sama sekali. Makanya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, seluruhnya, manusia dan jinnya, semuanya ternyata berbuat keburukan, berbuat maksiat, maka itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun juga. Allah tidak rugi. Ya. Allah mengatakan juga, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk keuntungan kalian juga. Jika kalian berbuat buruk, itu pun juga untuk kerugian kamu juga. Allah tidak dirugikan. Maka dari itu ya akhi, kenapa seseorang itu kok bisa marah kepada Allah di saat diberikan kesusahan hidup? Karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya saja. Dia tak pernah memikirkan apakah saya telah melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya atau tidak. Sehingga akhirnya ketika seorang hamba yang ia pikirkan tentang kepentingan dirinya, kenikmatan dirinya, sudah begitu dia melihat, selalu melihat kepada orang yang lebih nikmat hidupnya dari dia, jadilah dia hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah dia hamba yang suka marah-marah kepada Allah, tidak ridha dengan ketentuan Allah. maka semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hatinya benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia mengira Allah rugi, Allah akan sakit hati kepadanya, padahal sebetulnya dialah yang rugi, dia yang akan terkena azab yang sangat berat pada hari kiamat. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah yakum. Kata beliau, fakam min shiddatin qad sa'ubat wa ta'adzara zawaluha 'ala al-'alam bi asrih thumma furrija 'anha sahlu ya fi aqalli min lahdhah. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang sangat sulit, ya, yang dimana manusia pun lemah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Bahkan seluruh manusia pun tidak mampu untuk membantu kesulitannya. Tapi subhanallah, tiba-tiba Allah berikan kemudahan kepada dia. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada dia dalam waktu yang sangat cepat. Padahal manusia semua sudah lemah untuk membantunya. Maka dari itulah ya akhul Islam, sungguh sangat naib ketika seorang manusia menggantungkan harapannya kepada manusia. Manusia lemah, manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi ya, jika ia ingat, yakin bahwasanya Allah lah pemilik segala sesuatu, maka dia akan bergantung hanya kepada Allah saja. Karena dia yakin Allah yang Maha Kuat, dia pencipta langit dan bumi, dia satu-satunya pemberi rezeki. Maka ia hanya butuh kepada Allah, ia hanya gantungkan harapannya kepada Allah. Ikhwatul Islam, kata beliau lagi, yajibu 'alal 'aqil idza kana mubtadi'an an yalzama 'inda wurudi syiddah 'alaihi suluka sabri. Wajib atas orang yang berakal, ya, di permulaan ia ditimpa kesusahan, untuk sabar. Ya, sabar itu di permulaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Lalu Rasulullah bersabda kepada wanita itu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Rupanya wanita ini tidak sadar kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah SAW. Dia tidak tahu apakah kata wanita ini, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu dariku, kamu tidak pernah mendapatkan musibah seperti aku. Ya, Rasulullah pun pergi. Kemudian dikatakan kepada wanita itu, apa kamu tidak tahu yang mengucapkan tadi adalah Rasulullah SAW? Subhanallah, wanita ini langsung terkejut, sangat ketakutan. Segera ya pergilah ke rumah Rasulullah SAW. Lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu jika itu engkau. Maka Rasulullah bersabda, innama sabru inda sadamatil ula, sabar itu ketika ditimpa ujian pertama kali. Kadang di awal-awal kita tidak sabar, mengeluh, tapi lama-lama akhirnya terpaksa sabar. Ya gimana lagi, saya harus sabar. Ya, dia dapat pahala, ya betul dapat pahala, tapi tidak sebesar pahala di saat dia sabar pertama kali, saudaraku. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kesabaran yang paling besar pahalanya itu adalah di saat kita ditimpa musibah pertama kali. Kata beliau, فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ حِينَ إِذٍ يَرْتَقِ مِنْ دَرَجَةِ صَبْرِ إِلَى دَرَجَةِ صَبْرِ رِضَى. Jika ia mampu untuk sabar, ia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, naiklah derajatnya kepada ya ridha. Fa illam yurzaq sabran falyalzam at-tasabbur. Kalau ternyata ia tidak punya kesabaran, setidaknya ia tasabur, berusaha sabar. Ini ada orang memang punya sifat kurang sabaran. Iya. Maka orang seperti ini harus berusaha tasabur, yaitu berusaha supaya memiliki kesabaran. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa. Tapi insya Allah itu hasilnya sangat manis, lebih manis daripada madu. Li'annahu awwalu maratibir ridha. Karena sabar itu adalah merupakan awal martabat keridhaan. Walau kana sabru minar rijali lakana rajulan kariman. Idh huwa badrul khairi wa asasu ta'at. Kalaulah kesabaran itu ya ada pada seseorang, dia pasti akan menjadi mulia. Kenapa? Karena kesabaran itu, kata beliau, benih kebaikan, bahkan pondasi ketaatan. Benih seluruh kebaikan apa? Sabar. Sabar maksudnya sabar apa? Sabar untuk menahan hawa nafsunya. Sabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ketika kita menaati Allah tidak butuh sabar? Sangat kita membutuhkan kesabaran, saudaraku. Ya, kalau kita meninggalkan maksiat, apakah kita tidak memerlukan kesabaran? Oh, sangat perlu. Apalagi ditimpa musibah, teramat sangat perlu. Untuk istiqomah di atas sholat misalnya, supaya kita bisa khusyuk terus, ya kita sangat memerlukan kesabaran. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabarlah di atasnya. Ya, Allah mengatakan sabarlah di atas melaksanakan salat. Karena untuk terus-menerus istiqomah menjaga salat kita betul-betul di awal waktu, betul-betul menjaga ya rukunnya, syarat-syaratnya, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Allah berupa ya Ramadan, saum, ya sangat perlu kepada kesabaran. Ketika kita misalnya kita pergi umroh, sangat kita memerlukan kesabaran di perjalanannya, ya. Kecapean dan kelelahan yang akan kita hadapi di saat kita haji, di saat kita berbakti kepada orang tua, sangat memerlukan kesabaran menghadapi sifat orang tua yang kita tidak sukai. Ketika seorang istri berusaha untuk berbakti kepada suami, sangat memerlukan kesabaran, apalagi di saat ia tidak suka kepada suaminya. Di saat suami berbuat baik kepada istri dan anaknya, sangat memerlukan kesabaran. Ya, menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Ya, kenakalan anak-anaknya. Siapapun dia, butuh kepada kesabaran. Seorang pemimpin untuk betul-betul adil, bersikap adil dan bijaksana, sangat memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena rakyat itu kemauannya berbeda-beda. Apalagi kalau kita, ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum, menyampaikan kebenaran kepada manusia, pasti sangat membutuhkan kesabaran. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, kesabaran itu adalah merupakan benih kebaikan. Kesabaran itu adalah, kata beliau, pondasi berbagai macam ketaatan. Kata beliau, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilah min man la hilata lahu. Sabar itu adalah merupakan jima'ul amr. Iya. Yaitu pokok segala urusan. Segala urusan pasti kembali kepada kesabaran. Wa nizamul hazmi, aturan ya untuk kuat dan kokoh. Ya, kekuatan seseorang itu ditentukan oleh kesabarannya. Semakin sabar menunjukkan kepada kekuatan dia. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Laisa syadid bisurah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa menang dalam pergulatan. Wa innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan amarahnya di saat ia marah. Menahan emosi di saat marah itu, ya, butuh kesabaran? Tidak. Sangat perlu, ya, pada kesabaran. Tidak mungkin orang yang tidak sabar bisa menahan emosinya. Maka, ya, di saat dia sabar, di saat itu dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Wa di'amatul aqli, bahkan itu tiang akal. Akal tidak mungkin tegak tanpa kesabaran. Orang yang kurang sabarnya kurang akalnya. Ya. Orang yang mudah terpancing emosi dan tidak sabar menahan emosi kurang akalnya. Tapi orang yang berakal tak mudah terpancing emosinya. Orang yang menggunakan akal pikiran dia dengan cerdas dan lurus, apalagi kemudian diberikan cahaya ilmu, dia berusaha, ya akhul Islam, ya, untuk tidak tergesa-gesa, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Maka, ya akhi, kata beliau, sabar itu adalah merupakan pondasi segala kebaikan. Wa awalu darajatihi al-ihtimam. Kemudian kata beliau, sabar itu berderajat-derajat. Yang pertama al-ihtimam, ada perhatian. Al-ihtimam, ya. Di mana ia betul-betul fokus kepada suatu permasalahan tersebut dan ia ada niat yang kuat. Fumatayakud, kemudian kesadaran, kata beliau. Ada kesadaran bahwa sabar itu manis, bahwa tidak sabar itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak sabaran juga tidak akan merubah keadaan. Ya, di saat ia ada himmah, keinginan yang kuat, ada kesadaran yang luar biasa, kemudian disertai dengan tasabbut. Ya, thumma tasabbut, kemudian tasabbut itu berusaha untuk mengokohkan diri. Thumma tasabbur, lalu kemudian berusaha sabar. Ya. Thumma ridha, kemudian baru kepada tingkatan ridha setelah itu. Wa huwa nihayah fil halat, di mana ridha ini adalah merupakan puncak dari semua ini. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, untuk sampai kepada derajat ridho ini butuh kekuatan. Tak sembarangan orang mampu untuk sampai kepada derajat ini. Kata beliau, Qala Maimun bin Mihran. Maimun bin Mihran berkata, Ma nala abdun syai'an min jasimil khair min nabiyin aw ghairihi illa bisabr. Tidak ada seorang hamba pun, baik itu nabi ataupun yang lain, tidaklah mereka mendapatkan kebaikan yang luar biasa kecuali setelah sabar. Iya, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh para nabi, orang-orang salihin, itu setelah kesabaran menghadapi berbagai macam, ya, ujian. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, ya, tentang orang yang diberikan ujian dan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan, kenikmatan. Mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, tidak mungkin seseorang itu diberikan oleh Allah kekokohan kecuali pasti setelah diberikan ujian. Itu pasti. Semua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan itu setelah diberikan oleh Allah ujian. Ya. Maka dari itu juga kita di surga pun juga untuk bisa masuk surga setelah panjangnya kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Salamun 'alaikum bima sabartum. Fa ni'ma 'uqbaddar." Keselamatan untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian di dunia. Subhanallah. Ya, penduduk surga bergembira ria di surga setelah kesabaran yang luar biasa dalam kehidupan dunia. Maka siapa yang di dunia tidak bisa sabar, ia akan bersabar dalam api neraka. Silakan pilih mana kesabaran yang kita inginkan, sabar di dunia atau sabar dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, as-sabru ala dhurubin thalathah. Sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, fasabru ala al-ma'asi, sabar menghadapi maksiat. Ini berat sekali. Yang kedua, wasabru ala ta'at, sabar ya untuk istiqomah di atas ketaatan. Yang ketiga, wasabru inda syada'id wal musibat, sabar di saat ditimpa musibah dan kesusahan. Fa afdalu hasabru anil ma'asi, kata beliau, yang paling utama sabar menghadapi maksiat. Ini yang paling utama. Ya. Oleh karena itulah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi karena kesabaran beliau menghadapi maksiat. Dia dirayu oleh seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan di sebuah kamar yang tertutup, ya, tak terlihat oleh manusia. Kemudian wanita ini merayunya, tapi subhanallah, di saat itu padahal Nabi Yusuf masih muda, syahwat masih sangat kuat, apalagi beliau orang asing, ya, bukan apa orang asli di situ yang tinggalnya. Maka dari itu subhanallah, ya, kesempatan apa namanya, segala macam kesempatan untuk beliau melakukan maksiat sangat besar sekali. Tapi subhanallah, kesabaran beliau yang luar biasa menghadapi maksiat, menghadapi syahwat ini luar biasa sekali. Maka ya akhi, kata beliau, sabar yang paling utama itu sabar menghadapi maksiat untuk kita tidak lakukan. Fal'aqilu yudabbir ahwalahu bitathabut indal ahwali thalatha allati dhakarnaha biluzumi sabri ala al-maratib allati wasafnaha qablu. Maka orang yang berakal berusaha untuk mengatur keadaannya supaya ia kokoh di tiga keadaan tadi. Ya. Bagaimana supaya dia kokoh, supaya dia tetap meninggalkan maksiat, tidak jatuh kepada maksiat. Maka ia atur, bagaimana mengaturnya, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepadanya. Dia harus menjauhi tempat-tempat yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat. Dia harus berusaha, ya, supaya bagaimana caranya segala macam sebab yang menyebabkan ia jatuh kepada maksiat ia tinggalkan. Ya, ia atur, ya, keadaannya. Ya, dan kesabarannya difolkan di saat itu. Demikian pula ia atur bagaimana supaya dia bisa menjadi orang yang sabar di atas ketaatan. Karena ketaatan itu saudaraku butuh kesabaran sebagaimana kita sudah sebutkan tadi. Hatta yartaqiya bihi ila darajati ridha. Supaya dengan kesabaran itu ia bisa naik kepada derajat ridha. Dan ini derajat yang paling tinggi. Dan derajat ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, dan kita buka tanya jawab.
1: Nah, baik. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz, dan demikian ikhwan Islam azakumullah, pendengar dimanapun Anda berada, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang kesabaran yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesabaran, dan puncak dari itu keriduan apa yang telah Allah tetapkan. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan pendengar manapun Anda berada yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat. Pertanyaan dari Ummu Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara meraih sifat al-hilm dan al-anah yang Allah cintai? Karena kami suka tergesa-gesa dalam segala masalah, Ustaz.
0: Iya. Untuk punya sifat al-anah wal-hilm. Al-hilm itu artinya mampu ya menahan di saat emosi bergejolak, terutama di saat marah, di mana ia tidak mudah terpancing emosi. Itu namanya halim. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi ia melihat jauh ke depan. Dua sifat ini adalah dua sifat yang dipuji oleh Allah. Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, inna fika lakhaslatain yuhibbuhumallah. Kamu memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilm wal-anah. Itu sifat halim dan sifat anah. Halim itu tidak mudah terpancing emosi. Anah itu tidak tergesa-gesa dalam bersikap, tapi ia berpikir jauh ke depan. Dan dua sifat ini pondasinya adalah sabar. Dan yang kedua adalah ilmu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat ini, berarti kita harus memupuk dua perkara, kesabaran dan keilmuan. Dan ditambah dengan musyawarah dengan ya, orang-orang yang memiliki pengalaman dan ilmu. Maka ketika kita misalnya terpancing oleh emosi, ada orang yang ya berusaha untuk memancing emosi kita, dan kita mudah terpancing, kita belum punya sifat halim. Maka orang yang halim itu di saat ia dipancing emosinya, dia tidak akan mudah terpancing emosi dulu. Lalu ia berpikir menggunakan akal pikirannya. Dan sifat anah ini hanya untuk orang yang lebih dominan akal pikirannya daripada perasaannya. Kenapa seseorang itu tergesa-gesa? Ketergesa-gesaan itu biasanya karena kekhawatiran tingkat tinggi. Kekhawatiran, ketakutan ya, yang berlebihan itu menimbulkan ketergesa-gesaan. Makanya kenapa sih musuh-musuh Islam berusaha untuk menyebarkan ketakutan-ketakutan? Karena ketakutan itu akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran dan ketakutan tingkat tinggi akan menimbulkan ketergesa-gesaan. Ketika umat Islam tergesa-gesa dalam mengambil sikap arogan, maka ini kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Ya Allah. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, kita harus menggunakan akal pikiran kita di saat ada emosi yang memancing kita. Jangan sampai perasaan ya kesal yang menguasai hati kita. Dan kita berusaha untuk bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan orang-orang yang berpengalaman dan yang lainnya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an dilaporkan kepada beliau. Hai Umar, tadi aku mendengar ada orang mengatakan begini, bahwa ya, kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu sebetulnya nggak sah. Sebetulnya kekhilafahan Abu Bakar dan Umar itu, ya, itu nggak, apa namanya, kejadiannya itu nggak benar. Ya, orang ini menjelek-jelekan Abu Bakar dan Umar. Sengaja dia untuk menyebarkan fitnah supaya manusia itu, ya, tidak suka kepada Abu Bakar dan Umar. Maka di saat itu Umar marah. Umar berkata, demi Allah, saya akan tahdir mereka. Saya akan berdiri di hadapan manusia seluruhnya untuk saya tahdir mereka. Lalu seorang sahabat berkata, hai Umar, sabarlah dulu. Iya. Jangan tergesa-gesa engkau lakukan itu, hai Umar, hai Amirul Mukminin. Cobalah engkau duduk dengan para ulama, dengan orang-orang yang mereka engkau ambil, bisa ambil musyawarah, ya, pemikiran mereka. Supaya engkau lihat apa sikap yang paling tepat untuk menghadapi orang seperti itu. Mendengar itu Umar langsung sadar, oh iya, betul. Ya, kalau gitu kita tunda dulu. Sampai kita nanti pulang ke kota Madinah, kita kumpulkan para, ya, para alim ulama, kita bermusyawarah. Nah, subhanallah, saudaraku sekalian. Ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ya, di saat kekhawatiran kita tingkat tinggi, kita mudah tergesa-gesa. Maka untuk menghadapi sikap kekhawatiran ini dibutuhkan tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau misalnya kita ini, saya ini, ya, sifatnya tergesa-gesa, kalau ada sesuatu tergesa-gesa selalu, ya, tergesa-gesa, kita katakan, kenapa Anda selalu tergesa-gesa? Saya yakin karena ada kekhawatiran, kan, takut begini, takut begini, takut begitu. Oke. Nah, kekhawatiran seperti itu kira-kira, ya, apa akibatnya, apa sih, dari apa sebabnya, coba kita pelajari. Terkadang kita harus tergesa-gesa karena memang mengharuskan kita harus tergesa-gesa di waktunya. Contoh misalnya, pesawat mau terbang tinggal setengah jam lagi. Kita harus tergesa-gesa, betul, harus tergesa-gesa. Sebab kalau kita tidak segera pergi, kita ketinggalan pesawat, ya udah. Ya. Kenapa kita tergesa-gesa di saat itu? Ya karena kita khawatir ketinggalan. Memang yang namanya ketergesa-gesaan itu pasti dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi, ya, tentu di dalam masalah yang berhubungan dengan dunia dakwah, ketergesa-gesaan sangat tidak baik. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Lewatlah Khabbab bin Al-Arad yang sedang disiksa. Lalu kemudian Khabbab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tadu'u lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak segera berdoa kepada Allah untuk kemenangan kami? Kenapa engkau tidak segera minta tolong kepada Allah? Kata Rasulullah, sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji dengan gergaji besi, ada juga yang disisir dengan sisir-sisir besi, akan tetapi itu semua tidak mencegah mereka dari agama Allah. Kata Rasulullah, walakinnakum qaumun tasta'jilun, akan tetapi kalian ini suatu kaum yang tergesa-gesa, tergesa-gesa ingin cepat menang, tergesa-gesa ingin cepat melihat hasil, tergesa-gesa, ya, dan akhirnya ketergesa-gesaan itu menyebabkan akhirnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Maka saudaraku, ya, kiat agar kita punya sifat halim dan anah adalah kesabaran disertai dengan ilmu dan musyawarah, ya, dengan orang-orang yang, ya, mempunyai keilmuan yang dalam dan pengalaman.
1: Allahu a'lam. Nah, baik, sekian dari saya atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, ya, untuk penanya Muhammad yang tidak sebutkan tempatnya, dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, apakah tidak sabar ketika kita ditimpa musibah itu bisa menghapuskan dosa juga Ustaz?
0: Ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak sabar, apakah kesabaran menghapus dosa? Jawab, di saat itu justru malah dosa. Ketika seseorang tidak sabar, dia marah-marah sama Allah, dia tidak ridho dengan ketentuan Allah, ya, dia banting sana, banting sini, enggak ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia jambak-jambak rambutnya, dia berteriak-teriak, dia sobek-sobek ya bajunya, tidak ridho dan tidak sabar. Seperti ini, ya, justru malah mendatangkan kemurkaan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Seperti ini malah menyebabkan ya di dalam, semakin di dalam keterpurukan. Sudahlah ditimpa kesusahan, sudah begitu Allah murka kepadanya, sudah gitu ia tidak dapat pahala, yang ada adalah dosa. Maka musibah apa yang paling besar dari ini? Maka dari itulah saudaraku sekalian, tidak sabar ini apa manfaatnya? Orang yang berakal dan berpikir, kalau saya tidak sabar apa manfaatnya ketidaksabaran? Apakah kalau saya tidak sabar bisa merubah keadaan? Ya. Bukankah lebih baik saya bersabar, saya dapat pahala besar di sisi Allah? Sudah begitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, Allah akan memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya, rahmatnya, karunianya, keberkahannya kepada orang yang sabar. Nah sekarang kalau dia tidak sabar, apakah dengan ketidaksabaran berarti itu akan merubah keadaan? Tidak juga, justru malah semakin memperparah, semakin kita terpuruk, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
1: Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk hamba Allah yang berada di Bekasi. Masih kami akan angkat ada pertanyaan dari Ibu Ana yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, Ana seorang akhwat saat ini sedang mengalami ujian, yaitu usaha jatuh dan bangkrut. Kemudian ada pendapat dari keluarga yang katanya, jika kamu ziarah ke makam ayah kamu, maka insya Allah nanti usaha kamu akan bangkit lagi. Dan kebetulan jaraknya yang jauh, dan sampai sekarang saya hanya sekali baru ziarah ke makam orang tua. Nah, bagaimana kita menanggapi perkataan saudara tersebut Ustadz mengenai hukum ucapan tersebut? Dan apakah anak seorang awat harus ziarah kubur ke ayah anak sendiri?
0: Di saat kita terpuruk, iya, lalu kemudian ada ajakan-ajakan kepada perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ini ujian berat. Kamu terpuruk, kamu ya supaya kamu bangkit lagi, udah kamu pergi ziarah kubur sana, seakan-akan ini memberikan kepada ya orang seperti ini keyakinan bahwa dengan ziarah kubur bapaknya nanti akan begini dan begitu, akan memberikan manfaat kepada dia dan yang lainnya. Wallahi ini bisa jatuh kepada syirik. Seakan-akan penghuni kubur ayahnya bisa memberikan manfaat kepada dia, padahal yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih seorang wanita dilarang oleh Rasulullah untuk sering ziarah kubur. Rasulullah SAW sabda, La'anallahu zawwaratil qubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Terlebih mengadakan perjalanan jauh khusus untuk ziarah kubur dilarang oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW sabda, La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh, ya, untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja. Maka ya, ini ujian baru. Sudahlah diuji dengan dunianya, sekarang diuji dengan agamanya. Maka jangan gadaikan akidahmu, jangan gadaikan agamamu demi untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit. ketika ada orang stroke, sudah berbagai macam dokter dia datangi. Apanya ada orang yang mendatang menganjurkan supaya dia pergi ke dukun. Nah, di saat itu ujian banget. Kalau orang yang hanya orientasinya bagaimana saya cepat sembuh, dia tidak peduli lagi sudah apakah akidahnya akan hancur atau tidak. Tapi kalau orang yang ya, ketika saat sakit itu dia dekat kepada Allah, dia hanya tawakalnya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia yakin bahwa yang memberikan dan menimpakan keburukan itu Allah, dan Allah juga satu-satunya zat yang mampu untuk menghilangkannya. Dia tawakalnya hanya kepada Allah. Maka subhanallah, hati-hati mbak, ya ibu Ana tadi yang di Tangerang. Ini ujian baru yang bisa merusak akidah kamu, yang bisa merusak agama kamu. Ya pertahankan, sabar, dan tawakallah kepada Allah yang memberimu kesulitan, karena dia yang mampu untuk menghilangkan kesulitanmu. Sadarilah bahwa itu adalah ujian dari pencipta alam semesta untukmu, supaya Allah menggugurkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Sadarilah, banyak orang yang lebih susah darimu. Banyak orang yang lebih susah keadaannya dari kita. Sadarilah. Ya, sambil kita terus berusaha, berapa banyak orang ya ketika ia memulai usaha atau ketika ia telah berusaha, ia jatuh bangun. Memang demikianlah. Itu semua sudah sunatullah. Allah berfirman, "Mutilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itulah hari-hari kami sudah pergantikannya kepada manusia. Artinya hari ini kita senang, besok susah. Hari ini kita tertawa, besok menangis. Hari ini kita bahagia, besok kita menderita. Demikian memang kehidupan dunia. Ya, Allah silih bergantikan. Tapi yakinlah, musibah itu tidak akan terus-menerus menimpamu. Fa'inna ma'al usur yusran. Inna ma'al usur yusra, kata Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, lihatlah, banyak teman-teman yang ia jatuh, usahanya bangkrut. Tapi subhanallah, ia terus berusaha, berusaha, berusaha sambil tawakal kepada Allah. Sampai akhirnya Allah pun berikan jalan keluar. Akhirnya ia pun punya usaha di mana-mana. Ya, alhamdulillah, ambil pelajaran dari orang-orang seperti itu.
1: Nah, baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Busara di Tangerang.
1: Di Tangerang. Ya, silakan langsung ke pertanyaan Ibu ya.
2: Waalaikumsalam. Saya seorang nenek yang sudah tua renta, yang bisa duduk di kursi roda saja. Walaupun keadaan seperti ini, saya sangat bersyukur sekali. Kenapa gitu? Karena setiap menggerakkan badan saya selalu sakit. Jadi syukur saya bukan karena sakit, tapi karena selalu ingat dan pikir dan berdoa agar aku diselamatkan dari siksaan neraka. Walaupun keadaan seperti ini, saya masih bisa sholat berjamaah setiap hari. Karena rumah saya berdekatan dengan musola hanya kurang lebih 5 meter saja. Pertanyaan saya, apakah sholat saya dengan duduk di kursi roda itu akan diterima Pak Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kepada ibu terus keriduan terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Sungguh, ya, seseorang yang sudah sampai kepada keyakinan yang kuat kepada Allah dan ia takut dari api neraka, musibah pun menjadi nikmat bagi dia. Ya, justru dari musibah itu ia berharap Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan dari api neraka, sehingga akhirnya ia menikmati musibah yang menimpa dirinya. Adapun salat ibu, ya, dalam keadaan duduk karena ketidakmampuan ibu untuk berdiri, Allah maafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan. Fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, duduklah, kata Rasulullah. Jika tidak mampu, maka salatlah di atas rusukmu, itu tidur. Tidur di atas rusuk maksudnya ke mengharap ke sebelah kanan. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ya, berbahagialah ibu yang ternyata Allah berikan kepada ibu ya kenikmatan di saat musibah. Dan ibu hanya berharap kepada Allah semata dan berusaha ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada ibu. Semoga Allah memberikan kepada ibu husnul khatimah, kesabaran dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, baik, sekali atas jawaban dan nasihat oleh Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon kembali. Silahkan di 0218236543 ya. Nah, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Bapak Surya.
1: Di mana?
3: Di Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan, silahkan Pak.
3: Saya ingin bertanya Pak ya, di kampung kami ini banyak sekali orang membaca salawat-salawat, Pak. Salawat Badar, salawat Fatih, salawat ini, salawat itu, Pak. Jadi kami tidak ikut kegiatan orang itu, Pak. Tapi kami tampaknya disisihkan orang, Pak.
1: Yeah.
3: Saya hanya tahu salawat itu cuma Allahumma salli ala Muhammad. Salawat-salawat lain itu saya kurang memahami, Pak.
1: Iya. Jadi pertanyaannya mungkin bagaimana menghadapi sikap Bapak yang disisihkan tersebut ya? Dari
3: jadi saya ini, Pak, ya. Yang itu yang pertama, Pak. Yang boleh dua, Pak, ya.
1: Cukup satu. Satu saja, Pak, ya. Mohon maaf, ini banyak pertanyaan yang masuk juga yang insya Allah kami mudah-mudahan bisa ajukan.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersolawat adalah amalan yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku untuk bersalawat kepadamu?" Kata Rasulullah, "Masyid, silakan. Jika kamu tambah lebih dari itu lebih baik. Bagaimana kalau aku jadikan 2/3 doaku semuanya bersalawat untukmu, wahai Rasulullah?" Sampai akhirnya sahabatnya berkata, "Bagaimana kalau aku jadikan seluruh doaku bersalawat untukmu, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Idzan yatukfahamuka wa yukfar dzambuka." Kalau begitu, keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Subhanallah. Namun tentunya salawat karena itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada zikir dan ibadah, itu sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Oleh karena itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat salawat sendiri. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang salawat itu adalah dari pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad arafna salam alaik." Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kita bersalawat kepada engkau? Subhanallah. Padahal para sahabat itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, Pak. Para sahabat itu orang yang paling mampu membuat syair-syair indah untuk bersalawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang tidak kenal dengan Zaid bin Thabit? Ya, di mana salah apa syairnya itu sampai-sampai kata Rasulullah ya, didoakan Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, ya Allah kokohkan syair dia dengan ruhul qudus. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Rawahah, penyair yang luar biasa. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Namun tidak ada satupun mereka yang membuat salawat sendiri. Apakah pernah kita mendengar Zaid bin Thabit misalnya membuat salawat namanya salawat Zaidiyah? Abu Bakar misalnya, salawat Abu Bakar ya, Umar misalnya salawat Umariyah, tidak ada sama sekali. Ya, salawat-salawat yang ada itu semua diada-adakan di akhir zaman. Lihat para sahabat saja tidak berani untuk membuat lafaz salawat sendiri. Mereka mencukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Yaitu yang Rasulullah ajarkan salawatnya di dalam salat kita juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dan beberapa bentuk salawat yang lainnya, ada sekitar 8 hadis yang sahih tentang masalah itu. Nah, ya jika sebaik-baik generasi saja tidak berani membuatnya, tidak pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, maka bukankah yang lebih baik kita cukupkan dengan salawat yang Rasul ajarkan? Ya, kalau mereka para sahabat merasa cukup saja dengan yang Rasul ajarkan, maka ya kenapa kita tidak merasa cukup? Kenapa kita mesti harus membuat-buat salawat-salawat sendiri? Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita adalah ya melakukan seperti apa dilakukan oleh generasi yang terbaik, generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Itu generasi sahabat yang mereka disebut oleh Allah radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menjamin orang yang mengikuti mereka pun diridhai oleh Allah. Allah berfirman was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar dan Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, subhanallah. Allahu alam, semoga yang disampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan. Ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hamba-Nya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan Down Syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffathumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu. Hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya. Berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita. Karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu. Ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah
8: membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membikin benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
9: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
10: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi. Wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya. Bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: innaka bil.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476. Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8 nggak apa-apa, sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, nggak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah, tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan, dan waktu maghrib kan sempit, cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum, gak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-solihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka

dari dosa, secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu? Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang resign, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh enggak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya?
dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, turu-turu-turu-turu-turu. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kake sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار الصباح
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

Salacau, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, demikian pahala yang banyak atas setiap amal soleh yang kita kerjakan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ikhwani fid din a'azzakumullahu ajma'in, sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan di kesempatan kali ini, kita masuk dalam salah satu musim, salah satu waktu yang sangat utama. Saking utamanya, Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan waktu-waktu ini untuk bersumpah. Di dalam firman-Nya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10. Para ulama tafsir mentafsirkan malam-malam yang 10 di sini maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Kaidah tafsir, para ulama mengatakan ketika Allah bersumpah dengan suatu makhluknya, maka makhluk tersebut telah Allah Subhanahu wa Ta'ala agungkan. Maka dari itu, di dalam 10 awal Dzulhijjah ini Allah tabaraka wa ta'ala telah mengagungkannya, telah membesarkannya. Di antara salah satu keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala besarkan 10 awal Dzulhijjah ini, yakni disyariatkan untuk banyak berzikir, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hajj, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan hendaknya kalian menyebutkan nama-nama Allah di hari-hari yang telah diketahui, alama razaqahum, terhadap apa yang telah diberikan rizki kepada kalian termasuk daripada hewan-hewan ternak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa hari-hari yang diketahui di sini maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Maka dari itu hendaknya kita banyak mengingat Allah tabaraka wa ta'ala di 10 awal Dzulhijjah ini. Demikian juga dengan amal saleh yang dilakukan di dalam 10 awal Dzulhijjah ini, Nabi alaihi salatu wasalam sabdakan tentang keutamaannya, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhihi al-ayyam. Tidaklah ada hari-hari amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah, maka pada sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, demikian juga tidak dengan jihad fi sabilillah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga bisa tertandingi dengan jihad fi sabilillah, illa rajulun, kecuali ada seseorang, kharaja bin baitihi wa malihi, kharaja bi nafsihi wa malihi, walam yarji' minhu syai'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kecuali satu amalan, seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya, maksudnya jihad, dan tidak kembali sama sekali, yakni syahid. Itu yang bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Berarti kata para ulama, seseorang ketika mengerjakan amal soleh di sini akan dikali lipatkan dan lebih utama daripada amal-amal saleh yang lainnya di luar bulan Dzulhijjah, hatta pun jihad fi sabilillah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam Lataiful Ma'arif beliau jelaskan, hadis ini juga menunjukkan bahwa amal-amal yang tadinya mafdul, mafdul teh kirang utami, kurang utama, ketika dikerjakan di waktu-waktu yang fadil, di waktu-waktu yang utama, maka bisa menandingi amal-amal yang utama. Bayangkan saja Pak, amal soleh secara umum lebih utama daripada jihad fisabilillah.
Ini amal luar biasa. Jihad fi sabilillah merupakan

amal-amal yang sangat besar sekali, karena perlu perjuangan dari sisi jiwa dan juga dari sisi harta. Luar biasa pahala yang Allah sediakan bagi para mujahid fisabilillah. Tapi ketika amal-amal yang dikerjakan biasa, yakni amal-amal mafdul seperti baca Al-Quran, seperti zikir, tasbih dan yang lain-lainnya, dikerjakan di waktu yang fadil, di waktu yang utama, maka bisa menandingi jihad fisabilillah. Kecuali tadi syahid, ini tidak bisa tertandingi. Maka dari itu, ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ajmain, kita sekarang berada di musim tersebut yang dimana keutamaannya yang sangat besar, maka jangan sampai kita sia-siakan untuk banyak beribadah di dalamnya. Di antara ibadah yang hendaknya kita perbanyak di dalamnya adalah yang pertama berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan ini disahihkan oleh para ulama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau itu berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan hari Asyura, wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan 3 hari di setiap bulan, wa awwala tsnaini minasyahri wal khamis, dan hari Isnain, Senin, dan juga hari Kamis. Ini merupakan pendapat dari Aisyah radhiyallahu taala anhu juma radhiyallahu taala anha juga. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, hendaknya kita juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Uthman Al-Buhairi dan yang lain-lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah azza wa jalla al-amalu fihi min ashri Dzulhijjah, fa 'alaikum bit-tasbih wat tahlil wat takbir." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla amal saleh di dalamnya daripada 10 awal Dzulhijjah ini. "Fa 'alaikum," maka hendaknya kalian perbanyak tasbih, tahlil dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, amal soleh secara umum hendaknya diperbanyak di awal-awal 10 Dzulhijjah ini. Porsinya kita perbanyak, nuntut ilmunya, baca Qur'annya, zikirnya kepada Allah, sedekahnya dan yang lain-lainnya dari amal soleh yang disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya, maka hendaknya kita perbanyak. Karena ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat langka yang Allah berikan kepada kita. Ada satu perumpamaan dari Syekh Abdul Razzaq rahimahullahu taala. Beliau menyemangati kaum muslimin dalam beramal, jangan sampai kita kalah dengan ahlu dunia. Ahlu dunia, Pak, ketika tahu dalam beberapa hari dia bekerja dan harus mencapai target ini dan itu, nanti dapat bonus gede. Biasanya apa? Memaksakan diri mereka sampai tidak sedikit di antara mereka yang jatuh sakit gara-gara tadi ngejar setoran karena ada bonusnya. 10 hari misalkan, 10 hari sok kerja dapat target ini dan itu, dapat bonus gede, dapat bonusnya 2 kali lipat gaji. Pasti saya yakin bahwa akan apa? Akan semangat itu bekerja sampai begadang, sampai lembur. Terus seperti itu sampai bahkan mungkin beresnya teh sakit tumbang nya artosna teh dianggo berobat kanggo tipes gitu nya, seperti itu. Nah, semangat itu bekerja untuk apa? Ngambil uang terus-terus seperti itu. Nah, itu ahlu dunia. Nah, jangan sampai kita yang sudah tahu ayat dari Allah azza wa jalla, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kita sudah tahu ayat tersebut, kita kalah dari ahlu dunia yang senantiasa bersemangat dalam mencari dunia. Nah, maka ini 10 awal Dzulhijjah kita gunakan dengan baik. Yang tadinya baca Al-Qur'annya mungkin setengah juz satu hari, tambah jadi 2 juz. Yang tadinya tara salat duha, kebutkeun salat duhanya. Yang tadinya jarang berzikir, tasbih, hatuh di jalan berzikir.
sambil naik motor kita murojaah. Meskipun mentok hafalannya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Tesawiyos atuh. Tesawiyos, apalagi Al-Ikhlas kita baca sering-sering tidak masalah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan tentang surat Al-Ikhlas, sulusul Quran, bahwa dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Luar biasa pahalanya. Jadi apa, jangan gengsi. Tapi tentunya bukan berarti berarti Al-Ikhlas hungkul ge teu nanaon, enggak. Nambah lagi hafalannya atuh. Ya, hafalannya ditambah terus di murojaah ketika di jalan, ketika kita daripada ngehuleng, daripada main HP terus dan seterusnya, maka perbanyak kita beribadah kepada Allah di 10 awal Zulhijjah ini, karena ini kesempatan yang amat sangat langka. Ikhwani fiddin azakumullah wa ajmain. Itulah sedikit mukaddimah mengingatkan diri saya pribadi dan juga kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bersemangat beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi di musim-musim yang mulia ini, di 10 awal Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullahu ajma'in, kita lanjutkan kembali materi kita dalam membahas as-sawarif anil haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Ditulis oleh Syekh Hamad Al-Uthman hafizahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk ke poin 23 dengan judul asli Kathratu Ahlil Batil, banyaknya ahlu al-batil, banyaknya pelaku kebatilan. Nah, ini sudah tidak disangka lagi, sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya orang-orang yang batil begitu banyak, baik itu di negeri kita ataupun di luar negeri kita. Banyak sekali orang-orang yang berpegang kepada kebatilan. Banyak sekali orang-orang yang menjadi ahli maksiat dibanding ahli taat. Sedikit kaum muslimin mungkin di negeri kita adalah mayoritas, tapi mayoritas kaum muslimin tidak sholat. Anu sholatna oke, belum tentu benar sholatnya. Seperti itu. Yang sholatnya benar juga belum tentu khusyuk. Maksudnya benar gerakannya, belum tentu khusyuk dalam sholatnya. Belum tentu juga terbebas dari kesyirikan dan seterusnya. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa orang-orang banyak sekarang ini tersesat. Yakni maksudnya adalah mereka di atas kebatilan karena meninggalkan sholat, bermaksiat kepada Allah. Maksiat menjadi tren, na'udzubillah, menjadi hal yang biasa, menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh sebagian masyarakat, na'udzubillah. Nah, maka ini tidak bisa kita pungkiri juga akan berpengaruh kepada orang-orang yang ingin berpegang, yang ingin mengenal kebenaran, menjadi apa, sulit untuk mendapatkan hidayah. Karena memang mayoritasnya orang-orang yang batil, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang bermaksiat. Maka susah untuk apa? Untuk bisa berpegang teguh kepada kebenaran. Jangankan gitu ya, lihat aja mungkin di tempat kerja sebagian kita katakan mungkin ya, ketika dia ingin sholat aja, atau dia sholat 5 waktu, yang lain meninggalkan sholat. Ketika dia puasa, yang lain tidak berpuasa. Pasti apa? Akan berpengaruh kepada kehidupannya. Dianya puasa, teman-temannya ngaleut es cendol atuh meureun garing ti korok teh katinggalna. Kenapa kabita? Orang-orang pada tidak puasa. Gitu. Nah, maka ini sangat memberatkan bagi orang-orang yang ingin memegang teguh kepada kebenaran. Maka ini sangat berpengaruh, menjadi hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian di sini penulis menyebutkan, idza ra'a ar-rajulu kathratal qa'ilina biqaulin, kalau ada seseorang yang melihat banyaknya orang berpendapat dengan suatu pendapat, berpegang dengan suatu mazhab, fa inna dzalika yahmiluhu 'ala ma 'ala mutaba'atihim. Ini membuat seseorang itu bisa condong untuk mengikuti pendapat seperti itu. Jadi karena banyaknya orang berpegang teguh dengan suatu perkataan, suatu pendapat, suatu madhab, maka ini bisa mempengaruhi orang agar bisa berpegang dengan pendapat seperti mayoritas orang. Wa kathratu ahlil madhab tajmalul ba'du yatawahamu dha'fu qawli mukhalifihim. Nah, banyaknya atau mayoritas pendapat di suatu daerah ini akan membuat seakan-akan orang yang berbeda pendapat itu lemah pendapatnya. Jadi kalau orang
dia itu jadi minoritas, membuat seakan-akan pendapat minoritas itu pasti lemah. Karena apa? Tidak sesuai dengan mayoritas. Wadzalika litawahumihi imtina'a ijtima'il uqulil katsirah 'ala qaulin saqitin wa madhhabin batil. Yang demikian ini merupakan hujjah yang biasa digunakan ya dari orang-orang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu biasa melakukan demikian. Kalau bukan dari mayoritas, maka kenapa orang-orang ini menyelisihi mayoritas? Salah satu contohnya dalil dari perkataan Fir'aun. Fir'aun mengatakan ketika membantah Nabi Musa, ini kan minoritas Nabi Musa pada saat itu, membawa al-haq, membawa kebenaran, dakwah kepada Fir'aun. Apa bantahan Fir'aun? Qal, dia mengatakan, fama balul qurunil ula. Maka apa yang terjadi dengan generasi terdahulu? Ya, ini maksudnya adalah apa? Mereka nenek moyang kita tidak beriman kepada kamu, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak bertauhid, yakni sesuai dengan tradisi yang mereka lakukan, tapi teu naon gitu. Fama balul qurunil ura. Jadi mayoritas terdahulu gak apa-apa tuh, tidak mengikuti dakwahmu, seperti itu. Nah, ini merupakan hujjah yang dilontarkan Fir'aun. Jadi berdalil dengan mayoritas. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, fal mu'minuna qalilun minan nas wal ulama qalilun minan nas wa haula'i qalilun min fil ulama wa iyyaka an taghtarra bima yaghtaru bihil jahilun fa innahum yaqulun law kana haula'i 'ala haqqin lam yakunu aqallan nasi 'adada. Orang beriman itu orang yang minoritas di antara manusia. Para ulamanya lebih minor lagi daripada orang berimannya. Wa haula'i qalilun minal ulama, dan mereka ini lebih sedikit lagi daripada para ulama. Maka jauhilah. Jangan sampai kalian tertipu dengan perkataan yang menipu orang-orang bodoh, di mana mereka mengatakan kalau seandainya mereka itu di atas kebenaran, maka tidak mungkin mereka itu

pun yang menyelisihi mereka, mereka cuman mirip-mirip aja tasyabuh kepada orang yang benar, padahal mereka bukan orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah ahlul haq, meskipun mereka jumlahnya paling sedikit, meskipun minoritas. Demikianlah dijelaskan juga dalam Al-Quran dan Sunnah, nanti kita akan bacakan. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, la yakunu ahadukum imma'atan yaqulu ana ma'an nas liwati'una ahadukum nafsahu ala an yu'min walau kafaran nas. Jangan sampai, kata Ibnu Mas'ud, kamu menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah itu apa, Pak? Jadi itu turut munding, itu kumaha cek batur. Apa saja kata orang, saya mah ikut. Ana ma'an nas, aku seperti orang lain aja. Kumaha cek batur we ngiring. Nah, seperti itu. Liwati anna hadukum nafsahu ala an yu'min. Hendaknya seseorang itu meneguhkan dirinya untuk beriman, meskipun orang lain pada kufur. Nah, ini salah satu hal yang mengerikan, salah satu jawaban orang-orang kafir ketika ditanya oleh Munkar Nakir. Di dalam riwayat disebutkan, mereka mengatakan apa? La adri, aku cuma ikut-ikutan orang lain saja. Ketika ditanya Munkar Nakir, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk, wa ma ilmuk. Ketika ditanya demikian, la adri, gak tahu, aku cuma ikut-ikutan orang lain. Gak punya pendirian. Ya, yang penting mayoritas. Kalau seandainya benar, pasti banyak dong yang mengikuti. Nah, seperti itu. Ya, ini dalil mereka. Waqad dhamma subhanahu al-aktsarina fi ghairi mawdhi'in. Bahkan sebaliknya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala justru mencela mayoritas. Bukan menjadikan mayoritas itu sebagai standar kebenaran, justru Allah tabaraka wa taala itu mencela kepada mayoritas. Kenapa dicela mayoritas? Karena kebanyakan orang itu batil. Di antaranya dalil di surat Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau menuruti, mentaati kepada kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau taat kepada mayoritas orang, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Na'udzubillah. Nah, ini jelas karena apa? Kebanyakan orang batil, ahlu batil seperti itu. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Yusuf 103, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Tidaklah kebanyakan manusia beriman meskipun engkau bersemangat untuk mengajak mereka beriman. Itu. Jadi kita cuma ngajak aja. Meskipun kebanyakan orang tidak mau dengar dakwah, tidak mau dengar sunnah, tidak mau menjalankannya, itu tugas kita mendakwahkannya. Nah, di sini menjadi dalil bahwa mayoritas manusia tidak mau ikut kebenaran, tidak mau beriman. Mayoritas manusia itu. Penduduk neraka juga demikian kan. Kebanyakannya ada manusia itu kebanyakannya penduduk neraka. 1000 banding 1 kata Nabi SAW. 1000 yang masuk neraka, 1 masuk surga. Subhanallah. Berarti kesempatan masuk surga atau orang-orang yang masuk surga itu minoritas justru. Jadi mayoritas ini tidak bukan merupakan dalil tentang kebenaran. Justru Allah cela. Dalam dalil yang lain Allah juga berfirman di surat Saba ayat ke-13, wa qalilun min ibadiyasyakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Berarti kebanyakannya kufur. Kebanyakannya kufur nikmat. Sedikit saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-A'raf tuh ya, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ini janji daripada iblis. Ketika iblis disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla biqadarillah, kemudian apa? Iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Kemudian janji, wala ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan itu anak-anak Adam. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan temukan kebanyakan mayoritas dari anak-anak Adam itu bersyukur. Jadi ini janji iblis. Makanya kita apa harus bersyukur kepada Allah, karena salah satu target operasi daripada iblis adalah supaya manusia tidak bersyukur. Di antara bentuk bersyukur kita, ya udah beribadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk
syukur kita kepada Allah adalah bertauhid kepada Allah Azza wa

0: Jalla washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat Allah atas kalian kalau kalian benar-benar beribadah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda tauhid itu teh Pak, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah mencela mayoritas di surat Sad ayat ke-23. Wa inna katsiran minal khalata la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Wa inna katsiran minal khalata, dan kebanyakan mayoritas dari orang-orang yang berserikat itu la yabghi ba'dhum 'ala ba'din, saling merugikan satu sama lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh sedikit di antara mereka. Nah, ini perkataan Nabi Daud ya, ketika mencela orang-orang yang berserikat kebanyakan merugikan satu sama lainnya kecuali orang yang beriman. Nah, maka dari sini kita ketahui mayoritas sudah bukan standar kebenaran. Wal mubtilun, kata mu'alif, min ahlil bid'ah yurajjiuna yuwarrijuna limadhhabihim bid'ah wal aktsariyah. Orang-orang yang batil dari kalangan ahlul bid'ah, mereka menghiasi mazhab mereka dengan dakwaan, dengan sangkaan bahwa mereka itu mayoritas. Hadza fadlan min mughalatatihim wa takdzibihim lil waqi fima yud'unahu. Ini dusta. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah, Rafidhah dan juga Asy'ariyah bahwa mereka mengatakan aktsarul muslimin, mayoritas dari orang beriman tuh Asy'ari. Kata mereka, walladzi la miryata fihi, yang enggak diragukan lagi, annal haqqo la yu'raf bi kathrati atba'ihi duna an-nazar fihi wa 'aradhihi 'ala al-kitab wa sunnah. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kebenaran itu tidak diketahui dengan banyaknya pengikut. Jadi standar kebenaran itu bukan dari banyaknya pengikut tanpa melihat kepada Al-Qur'an dan sunnah. Standar kebenaran bukan banyaknya pengikut. Wan nususu katsiratun jiddan natiqatun bi annal kathrata fi dhalalin wa batil. Dan bahkan sebaliknya, Al-Qur'an itu menyatakan sangat banyak sekali bahwa kebanyakan manusia itu di atas kebatilan justru. Jadi bukan standar kebenaran juga ketika suatu kelompok itu diikuti oleh banyak orang. Bukan standar kebenaran tanpa melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Standar kebenaran itu yaudah Al-Quran dan Sunnah, bukan banyaknya kelompok atau bukan mayoritas dari orang. Tadi Al-Quran telah mencela aksar, telah mencela mayoritas. Sudah disebutkan tadi dalil-dalilnya. Wa tadabbar kaifa ya'ti an-nabi yaumal qiyamati wa ma'ahu rahtu. Dan ini ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari di awal-awal kitab tauhid, dibawakan oleh Syekh Muhammad ya, bahwa ketika dibangkitkan pada hari kiamat ada nabi pengikutnya cuman 10 orang kurang. Ada juga nabi yang dibangkitkan pengikutnya cuman rajulun wa rajulan, satu atau dua orang saja. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun, dan juga ada nabi yang dibangkitkan enggak ada pengikutnya sama sekali. Apakah ketika kita katakan pengikut nabi dibangkitkan tanpa pengikut atau pengikutnya sedikit itu nabinya di atas kebatilan? Tentu tidak. Dan apakah kita katakan bahwa dakwah nabi tersebut adalah dakwah yang gagal? Tentu tidak. Karena dakwah itu tugasnya adalah menyampaikan, bukan supaya orang banyak ngikut. Bukan itu tujuan dakwah, tapi menyampaikan kebenaran, bukan supaya orang banyak ngikut. Makanya di dalam dakwah itu gak boleh mudahanah. Apa itu mudahanah? Ngikuti kebatilan yang dilakukan masyarakat. Mudahanah. Waddu law tudhinun fayudhinun. Gak boleh mudahanah di dalam dakwah. Mengikuti kebatilan masyarakat demi apa? Menarik empati masyarakat. Masyarakatna raresep dangdut, hayu urang dakwah nanganggo dangdut. Masyarakatnya resep reog misalkan, hayu dakwahnya nganggo ngareog. Masyarakatnya resep kuda lumping, kasurupan dan sulap misalkan, atuh dakwahnya pakai itu. Nah, ini enggak boleh jelas. Karena dakwah bukan narik empati masyarakat, menyampaikan kebenaran tentu dengan hikmah, tentu dengan ilmu, tentu dengan adab dalam menyampaikannya. Jadi bukan mengikuti keinginan masyarakat. Maka dakwah yang berhasil bukan dakwah yang banyak pengikutnya, tapi dakwah yang berhasil adalah istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla mengajarkan kebenaran. Itulah dakwah yang berhasil. Contohnya apa? Ya ini kata Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi dibangkitkan tanpa ada pengikutnya sama sekali. Menunjukkan bahwasannya dakwah itu bukan untuk banyak pengikut, bukan supaya rame leres ya, sebagaimana yang dikatakan Ustadzuna ya, yang namanya ngaji teh bukan ingin rame tapi ingin benar. Bukan ingin rame tapi ingin benar. Makanya jangan ngikutin selera orang, tapi apa? Ikutinlah apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tuntut. Kebenaran itu yang kita pegang. Terus kita lanjutkan lagi.
1: Qala al-Muwaffiq Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa minal ajab anna ahlal bid'ah yastadilluna ala kaunihim ahlal haqqi bikathratihim. Sungguh menakjubkan bahwa ahlul bid'ah mereka mengatakan bahwa mereka di atas kebenaran karena mereka itu mayoritas, karena mereka itu banyak hartanya, karena banyak orang yang menjadi punya kedudukan posisi. Wa zuhurihim, dan karena nampak mazhab mereka. Wa yastadilluna ala butlani sunnah biqillati ahlihim wa ghurbatihim wa du'fihim, dan mereka juga menyerang orang-orang berpegang teguh kepada sunnah karena mereka itu minoritas, karena mereka itu asing, karena mereka itu lemah. Jadi pasti salah kalau seperti itu kata mereka. Fa yaj'aluna ma ja'alahu Allahun nabiy sallallahu alaihi wasallam dalilal haqqi wa alamatas sunnah dalilan 'alal batil. Maka mereka kebalik, ini emang ahli bidah seperti itu ya. Mereka ahli bidah itu madhabnya terbalik, terbalik dari sunnah. Justru Nabi SAW menyebutkan tentang dalil kebenaran diantaranya adalah tadi sedikit, sedikit. Tapi bukan berarti status apa yang benar itu sedikit, tidak. Ya, ciri-ciri kebenaran itu sedikit diantaranya. Dalilul haqqi wa alamatus sunnah, maka jadi dibalik jadi dalil batil. Karena mayoritas yang benar kata mereka, minoritas yang sedikit. Sedangkan tadi kata Allah, wa qalilu min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur. Berarti mayoritas yang kufur. Kebalik, kebalik. Mereka jadikan apa? Dalil yang kebalik. Fa inna Nabi alaihi salatu wasalam akhbarana bi qillati ahli al-haq fi akhir zaman wa ghurbatihim wa dhuhuri ahli al-bid'ah wa kasratihim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasalam itu mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman nanti orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu sedikit. Justru orang yang di atas kebid'ahan dan kebatilan itu banyak. Walakinnahum salaku sabilal umami fi istidlalihim ala anbiya'ihim wa ashabi anbiya'ihim bi kathrati amwalihim wa auladihim wa dha'fi ahlil haqqi. Tapi mereka kebalik, mereka menjadikan dalil orang-orang terdahulu, dalilnya apa? Bahwa mereka banyak harta, banyak anak, untuk menyerang orang-orang ahlul haq. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ini kata orang-orang musyrikin zaman dulu dalam surat Saba, bahwa kami yang paling banyak, lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, wa ma nahnu bimu'adzabin. Ah, kami enggak akan diazab, aman. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla juga gambarkan nih dalil yang mereka gunakan ini dalam surat Al-Lahab. Fama ma aghna anhum maluhu wa ma kasab. Tidak berlaku, tidak bermanfaat sama sekali hartanya dan anak-anaknya dari Abu Lahab. Karena apa? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kenapa Allah wahyukan demikian? Karena Abu Lahab berdalil bahwa saya punya harta, saya banyak hartanya, saya banyak anaknya, saya gak akan diazab oleh Allah. Ntar bisa ditebus lah kalau seandainya Nabi Muhammad itu benar, ntarlah kita tebus dengan harta. Maksudnya kalau diazab di neraka entar ditebus dengan harta. Seperti itu. Na'udzubillah. Ma aghna anhum maluhu wa ma kasab. Gak manfaat itu harta dan juga hasil usahanya, yakni anak-anaknya. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini ada syubhat yang disampaikan bahwa dalil mayoritas itu benar adalah hadis riwayat Bukhari kata mereka. Ini perkataannya Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertambah atau berkurang? Maka kata Abu Sufyan, pada saat itu masih kafir, jujur ini Abu Sufyan, ya, bertambah bukan berkurang.
0: Nah kata mereka ini menunjukkan apa? Bahwa mayoritas itu benar. Nah ini dibantah oleh para ulama. Perkataan Heraklius itu bertambah yazidun, bukan aktsaruhum, bukan mayoritas, bukan. Bertambah atau berkurang, tidak menunjukkan tentang mayoritas. Dan realitanya di zaman itu bahwa kaum muslimin minoritas, masih minoritas, meskipun bertambah gitu ya jumlah dari orang yang beriman. Maka dalil yang mereka gunakan ini tentu tidak tepat. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wala in kanat hadhihi ad-da'wah syu'ubiyah jawran 'an tariqil qasdi was-shawab, fa innahu ashadd minha min al-bu'di 'an as-shawab da'wal asy'irah." Kalau seandainya dakwaan tentang mayoritas dan minoritas ini benar adanya, maka sangat jauh sekali perkataan Asy'ariyah yang mereka mengaku bahwa Asy'ariyah itu adalah mayoritas kaum muslimin. Asy'ariyah itu adalah mayoritas kaum muslimin. Mereka ini apa? Seakan-akan sudah melakukan sensus, Pak. Ya, sensus akidah gitu, satu persatu kaum muslimin di sensus akidahnya. Oh, benar Asy'ariyah ternyata kebanyakannya. Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Yang ada dua alasan kata Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertama, bahwa tiga generasi awal dari kalangan para sahabat dan kaum salaf, mereka itu akidahnya menggambarkan akidah Al-Quran dan Sunnah. Maka disebutlah dengan akidatus salaf. Yang demikianlah yang menjadi standar kebenaran. Jadi bukan apa? Bukan Asy'ariyah. Kemudian alasan yang kedua, bahwa kebanyakan kaum muslimin mereka itu berakidah sesuai dengan fitrah mereka. Ketika dikatakan Allah itu di atas arsy, sudah mereka beriman. Tidak ada, jarang ada yang mengatakan atau sedikit yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di mana-mana. Nah, terus di mana atuh? Nah, ini akidahnya Jahmiyah ini mah. Ini akidahnya Jahmiyah yang diikuti oleh sebagian Asy'ariyah. Sebagian kita katakan karena di generasi awalnya mereka isbat ulu terhadap ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat aja kaum muslimin kebanyakan mengatakan apa? Serahkan kepada yang ada di atas. Ketika ada masalah gitu, kunai kumacek nu di luhur. Gitu kan? Seperti itu. Sesuai fitrah. Sesuai fitrah manusia. Tidak mengatakan serahkan saja kepada zat yang tidak ada di mana-mana gitu. Kumaha? Ya, ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka apa? Dakwaan mayoritas Asy'ariyah itu batil. Bahkan sebagian Asy'ariyah pun apa? Ketika bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah menunjuk ke atas. Ini fitrah manusia. Ketika kita berdoa juga menghadapnya ke atas. Menghadapnya ke atas, fitrah manusia. Subbihisma rabbikal a'la. Allah al-a'la, yang paling tinggi, zat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Aamintum man fis sama? Apakah engkau beriman kepada zat yang berada di atas langit? Dan seterusnya. Dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang ulu, bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi di atas makhluknya. Nah, ini fitrah manusia. Mayoritas kaum muslimin beriman dengan ini. Tidak beriman dengan tadi. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak bertempat, Allah tidak nafi semua isinya. Karena demikianlah tariqah ahlul bidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa mereka dalam sifat-sifat Allah itu mendetailkan, merincikan nafi, merincikan penolakan, tapi mengumumkan isbat, menetapkan sifat. Jadi kalau menetapkan sifat, mereka apa? Secara umum. Secara umum Allah itu ada. Contoh seperti Jahmiyah, Allah itu ada sama qadim yang mereka tetapkan. Sisanya mereka nafikan. Makanya Jahmiyah itu mereka mengingkari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka hanya menetapkan sifat qadim saja. Ada dan qadim saja. Itu yang mereka sifatkan. Sisanya mereka nafikan. Maka mereka tidak mau mengatakan Allah itu maha mengetahui. Gak mau. Mereka mengatakan apa? Allah itu tidak bodoh. Allah itu tidak lemah. Allah itu tidak. Jadi mereka merinci penafian, bukan merinci pengisbatan. Beda dengan ahlu sunnah, merinci pengisbatkan. Nafi umum, nafi secara umum. Lihat firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini nafi secara umum, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dialah yang Maha mendengar, dialah yang Maha melihat, dialah yang Maha mendengar. Isbat dengan apa? Rinci. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Itu dari ayat-ayat tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla secara rinci. Kebalik jadinya, Ahlul Bidah terbalik seperti itu. Nah, maka kaum muslimin pasti mereka itu berada di atas fitrahnya. Jadi bukan di atas Asy'ariyah. Asy'ariyah menolak sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika ditanyakan kepada kaum muslimin sok mayoritas, apakah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Pasti jawab iya. Dan mereka bahkan tahu dalilnya. Tanya dalilnya amang amana? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu dalilnya. Ar-Rahman Ar-Rahim itu Maha Pengasih Maha Penyayang. Asy'ariyah menolaknya, mereka mentakwilnya. Mereka mentakwil sifat kasih sayang saja ditakwil sama mereka. Seperti itu. Nah, maka dari itu dakwaan mayoritas Asy'ariyah itu ini dusta tentunya. Karena apa? Kebanyakan mereka cuman menghafal saja sifat 20, kemudian apa? Dikatakan Asy'ariyah we. Ya, sifat 20 itu ya wujud, qidam, maqam, mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah dan seterusnya. Hafal itu udah pasti Asy'ariyah? Enggak. Ya, tidak. Asy'ariyah kalau kita tanyakan kepada bapak-bapak aja di sini, Pak. Antara penciptaan Nabi Adam dengan penciptaan anak Adam, itu duluan mana, Pak? Antara penciptaan anak Nabi Adam dengan penciptaan anak Adam, duluan mana? Nabi Adam kan? Jelas. Asy'ariyah tidak. Asy'ariyah tidak. Penciptaannya bareng. Karena itu hadis. Wah, liar pokoknya mah. Syubhat mereka liar. Kenapa kok bisa berbeda? Adanya ta'aluk. Ah, macam-macam itu ya. Itu akidah mereka. Seperti itu. Coba tanya aja kepada masyarakat. Mana yang paling duluan? Penciptaan bapak kamu dengan saya, dengan kamu. Pasti mengatakan bapak saya itu yang duluan diciptakan oleh Allah. Gitu pasti. Ya, Asy'ariyah tidak meyakini demikian. Nah, seperti itu. Jadi dakwaan Asy'ariyah bahwa Asy'ariyah itu adalah mayoritas kaum muslimin, tentu ini batil ya. Jika nu pernah nyensus wae seperti itu. Kalau di sensus ditanya satu persatu barulah ya kita bisa dikatakan secara data gitu. Maka kaum muslimin berada di atas fitrah mereka sudah. Berada di atas fitrah mereka yang selamat. Ikhwani fiddin azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini beliau memberikan semangat kepada kita untuk apa berpegang teguh kepada kebenaran, kepada Al-Qur'an dan Sunnah meskipun diselisihi oleh banyak orang. Wa iyyaka an tad'if wa taftar 'ala an iqtiqadil haqq wal tizamihi likathratil mukhalifin wal munawiin fatardha bid-dawli wal batil. Hati-hati. Kamu jangan sampai merasa lemah untuk berpegang teguh kepada kebenaran karena banyaknya orang yang menyelisihi sehingga engkau lebih ridha kepada kebatilan daripada kepada kebenaran. Fala tastauhish an qillatir rafiq, jangan kalian merasa asing karena sedikitnya kawan yang sama dengan kita. Balista'in billah wasbir, hendaknya engkau meminta tolong kepada Allah dan bersabar. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kata Ibnu Mas'ud juga mengatakan demikian, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah, ahlu sunnah wal-jamaah itu adalah siapa? Orang yang sesuai dengan kebenaran meskipun cuman engkau seorang. Meskipun cuman seorang, maka apa? Ahlu sunnah adalah orang yang berpegang kepada kebenaran. Jadi jangan sampai apa? Karena kita minoritas, misalkan orang yang berpegang teguh kepada kebenaran itu minoritas, akhirnya apa? Gak kuat dicela, gak kuat dinyinyirin dan yang lain-lainnya. Maka apa? Oh, udah we ikut kepada mayoritas. Ah, ini tentu kebatilan. Ini tidak boleh. Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wa mata dha'fa sabru wa yaqinuhu raja'a min at-tariq wa lam yatahammal mashaqqatahu la siyama in 'adima ar-rafiq wastawhish min al-wahdah wa ja'ala yaqul aina dhahaba an-nas fali uswatun bihim." Nah, ketika mulai lemah hati dan keyakinan, kesabaran sudah mulai lemah, maka hendaknya balik kepada jalan yang benar. Apalagi ketika sedikit kawan dan merasa sendirian, terasingkan. Maka sampai orang ini mengatakan, mana ini orang-orang, mana orang yang mengikuti yang sama seperti saya ini, gak ada, saya gak punya uswah sama sekali. Tetap harus bersabar, tetap harus bersabar. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in. Kemudian di sini ada beberapa hal yang disampaikan juga oleh penulis. Yang disampaikan oleh penulis setelahnya adalah bahwa sebagian orang yasudduka 'anid da'wati ilal haq bidakwa anal mukhalifin la yaqbalunahu. Ada sebagian orang yang mengganggu orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dengan cara apa? Bahwa orang tidak mau terima dakwahmu. Ini salah satu dalil. Tadi dalilnya mayoritas ya, untuk menolak menolak kebenaran adalah mayoritas gak seperti kamu. Kemudian dalil lagi yang lainnya adalah orang gak mau ngikutin kamu. Seperti itu, seperti terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad itu salah satu dalil untuk menghancurkan beliau adalah karena beliau diserang oleh saudaranya sendiri. Jadi diserang oleh saudaranya sendiri, diserang di sini maksudnya apa? Dibatilkan oleh saudaranya sendiri gitu, bahkan oleh pamannya sendiri, kata mereka seperti itu. Dan ini bukan dalil kebenaran, bukan dalil kebenaran. Nabi aja sama pamannya Abu Lahab teh kan emangna eta leres eta. Itu uaknya itu ya. Abu Lahab adalah emangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam batil? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Maka kebatilan dan kebenaran bukan ditinjau dari orang yang tidak mengikuti ya, atau diserang oleh banyak orang, bukan. Tapi kebenaran ditinjau dari Alkitab wassunnah. Maka ini salah satu tariqah kebatilan yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Ketika mereka sudah tidak bisa menyerang dalilnya atau hujahnya, maka mereka jatuhkan personnya dengan berbagai macam tuduhan. Ya, dengan berbagai macam tuduhan, macam-macam. Seperti sekarang banyak sekali ya di YouTube dan di yang lain-lainnya, orang-orang yang fokus mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, tidak bisa menghancurkan hujah-hujahnya. Coba bantahan, misalkan bantahan tentang kitab Aqidah Wasithiyah misalkan. Kalau memang mau sok bantah gitunya. Atau bantahan tentang kitab misalkan Al-Istiqamah. Kemudian bantahan terhadap Dar'ut Ta'arud Bainal Aql Wan Naql misalkan seperti itu. Bantahan terhadap Minhajus Sunnah. Kitab-kitab Syekhul Islam bantah, coba hujahnya. Yang sibuk mereka lakukan adalah menyerang personnya. Menyerang personnya, bukan menyerang hujah yang dibawakan. Personnya terus diserang dengan berbagai macam celaan yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Bahkan para ulama telah mengatakan tentang tazkiyah mereka kepada Ibnu Hajar, kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Hajar pun sampai mengatakan tentang keilmuan beliau fawadih, tentang keilmuan beliau ya sudah jelas, seperti jelasnya matahari, udah gak usah ditanyain lagi keilmuan beliau itu, seperti itu. Sampai orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau pun memuji beliau gitu. Ya, datanglah di kemudian hari orang-orang yang menjatuhkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyerang person. Ini karena kebiasaan tuh. Tidak bisa menyerang hujjah, akhirnya apa? Diserang personnya. Diserang personnya, diserang personnya dengan berbagai macam tuduhan. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain. Kemudian di sini ada satu tanbih yang saya kira penting sekali untuk kita bahas, yakni kata beliau di sini, walladzi la syakka wa la miryata fihi wa huwa alwaqi anna dhuhur fi zamanina li ahli sunnah wa la adalla ala dhalika min muhawalat intisabi ahli albid'ah ilaihim wa taqarrub minhum hilatan wa taqiyatan ma'a shana'ati ahli sunnati ala bid'ahihim wa ahwa'ihim. Tidak diragukan lagi, nah ini hati-hati, jangan sampai kita menyangka bahwa munculnya sunnah ini gara-gara dibawa oleh bid'ah. Ya, ini karena ahlul bid'ah ini menisbatkan diri kepada sunnah, mereka mengaku dirinya ahlus sunnah, akhirnya apa, muncullah sunnah oleh ahlul bid'ah ini. Enggak. Jangan sampai kita menyangka seperti itu. Bahwa munculnya sunnah di zamannya ahlus sunnah ini tidak menunjukkan tentang kuatnya intisab ahlul bid'ah kepada sunnah. Nah, Jangan sampai kita yakini bahwa sunnah yang bisa menyebar sekarang itu gara-gara dakwahnya, dakwah ahlul bidah yang meyakini sunnah gitu. Jangan sampai meyakini demikian. Syekh Yahya Al-Umrani mengatakan, "Fal yanzur al-an fi adh-dhahir min madhahib firaqil umma wa la syakka 'inda man ansafa fi an-nazar anna adh-dhahir minha fil aqtar wal amsar huwa madhhab ahli hadis wa ahli sunnah." Maka hendaknya lihat sekarang ini yang nampak di antara mazhab-mazhab yang terjadi di antara umat, tidak diragukan lagi kebanyakan di antara mereka justru berpegang kepada mazhabnya ahlul hadis dan ahlul sunnah. Duna mazhabil qadariyah wa gharihi min ahlil ahwa, bukan berpegang teguh kepada mazhab qadariyah dan yang lain-lainnya dari ahlul bidah. Faya'lam annahu dinul haqqi alladhi wa'adallahu bidhuhurihi, maka kita bisa ketahui yang demikian itu adalah agama benar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tentang kemenangannya. Fa in qila fa bi ayyi syai'in istadaltum ala dhuhurihim. Bah, kalau seandainya ditanyakan apa dalilmu yang mengatakan bahwa agama Islam ini telah nampak, akidah yang lurus ini telah nampak, kulna zuhuruhu bi umurin, kita katakan bahwa kemunculan ahlus sunnah itu, keyakinan sunnah itu dengan beberapa perkara. In nazarta ilal kathrati bil adad wajadta ahlad dahoma fi al afaq min biladil Islam jama'allahu hammahum ala tiba'i a'imati mashhurina bil ilmi afnu a'marahum bi jam'i aqwali sahabah wa tabi'in. Kalau kita lihat kepada mayoritas dari manusia, maka mayoritas di antara mereka menginginkan untuk mengikuti ulama-ulama yang telah masyhur, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lainnya. Ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi dalil standar kebenaran ketika orang mengikuti para ulama ini. Kemudian mereka juga senang untuk mengumpulkan perkataan para sahabat. Kalau Ibnu Abbas berkata seperti ini, seperti itu, ini merupakan tanda keberhasilan dakwah ahlus sunnah. Keberhasilan dakwah ahlus sunnah. Tabi'in ketika disebutkan Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Musayyib, ketika disebutkan Qatadah bin Di'amah dan seterusnya dari kalangan tabi'in, senang kaum muslimin. Menunjukkan apa? Keberhasilan dakwah sunnah. Alhamdulillah sekarang seperti itu. Wa'alimu adillatahu minal kitabi wa sunnah wal qiyas, dan mereka mengajarkan dalil-dalil mereka dari Al-Quran dan sunnah dan juga qiyas. Dan demikianlah sekarang, bahkan ada keluhan tuh ya Pak ya, dari sebagian ahlul bidah yang mereka mengatakan gara-gara Wahabi nih katanya, sekarang mah orang-orang pada nanya dalil, berarti dakwah kita berhasil. Ya, orang-orang sekarang pada nanya dalil, akhirnya kelimpungan tuh, yang gak ada dalilnya dicari-cari dalilnya. Yang enggak ada dalilnya dicari-cari dalilnya, jadi bingung. Jadi bingung sendiri, enggak ada ini teh sebenarnya dalilnya. Akhirnya apa? Dicari-cari dalilnya, cok-cok gali cok-cocok. Dicari-cari lagi seperti itu. Oh, ternyata baru menemukan nih dalil tentang ini, baru menemukan dalil tentang ini. Ah, selama ini berarti tidak mendasari ilmunya atau amalnya itu dengan ilmu. Tidak mendasari amalnya dengan ilmu. Menunjukkan ini keberhasilan dakwah. Keberhasilan dakwah. Sekarang sudah mulai kritis kaum muslimin. Kritis yang baik. Nanya ilmu, nanya dalilnya. Ada gak contohnya? Ada gak kaum salaf yang melakukannya? Ah, ini menunjukkan tentang keberhasilan. Maka mereka juga apa? Lebih menyandarkan perkataan kepada Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Dawud Az-Zahiri dan yang lain-lainnya dari kalangan para ulama. Lebih senang ketika dibawakan perkataan seperti itu daripada apa? Ustadznya ngobrol saja ngalor ngidul. Alhamdulillah. Dan itu yang kita rasakan sekarang. Banyak kaum muslimin sudah mulai peka gitu ya. Sudah gak senang lagi dengan dakwah yang isinya cuman bobodoran. Kapungkur kan mungkin seperti itu ya, resep gitu ya. Ustadznya kudu nu bodor. Kalau enggak bodor mah moal didangu. Kalau sekarang enggak. Justru alhamdulillah kebanyakan kaum muslimin sekarang sudah banyak tidak tertipu dengan hal yang seperti itu. Pengennya ilmu, sudah haus ilmu. Maka banyak alhamdulillah, salah satu nikmat Allah juga, banyak masjid-masjid yang sekarang mengadakan kajian. Pengajiannya mengaji kitab benar. Membahas kitab, membahas perkataan para ulama, leres dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Ini merupakan keberhasilan daripada dakwah. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas sekarang kaum muslimin lebih mengenal kepada sunnah. Lebih mengenal kepada sunnah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Maka hendaknya kita bersabar. Jangan sampai mayoritas dari ahlul batil ini mengalahkan semangat kita dalam berpegang teguh kepada sunnah. Ada contoh lagi, ya. Ada sebagian orang dari kalangan Asy'ariyah dulu, mereka itu minoritas. Mereka itu minoritas, tapi karena mereka bersabar di atas akidah Asy'ari-nya, mereka apa? Tetap berpegang teguh. Padahal orang-orang di antara mereka beryakinan keyakinan ahlus sunnah, tapi mereka minoritas, tetap mereka berpegang teguh. Ini di atas kebatilan. Maka apa? Adapun kita di atas kebenaran, kalau seadanya kita di atas kebenaran, maka hendaknya apa? Kita bersabar. Jangan sampai kita kalah dengan ahlul ahwa, orang-orang pengikor hawa nafsu, orang-orang di atas kebatilan yang mereka bersabar di atas kesesatannya. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu ajmain. Sampai sini saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya ada beberapa pembahasan perkataan ulama yang sudah kita tidak kita bawakan di sini, tapi maknanya kurang lebih tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadi penyemangat untuk kita senantiasa bersabar di atas kebenaran meskipun mayoritas orang tidak di atas kebenaran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah bagi kita semua, diwafatkan di atas iman dan juga Islam, sehingga Allah Azza wa Jalla masukkan kita semua ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu ta'ala. Kita doakan semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan bisa menyampaikan kembali kajiannya di kesempatan lainnya. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum. Demikian telah kita simak bersama kajian Islam Ilmiah, penjelasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq, banyaknya pelaku kebatilan dalam tema banyaknya pelaku kebatilan. Ikhwatiman azani Allah wa iyyakum. Kami informasikan bahwa insya Allah pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti, bagi antum yang berdomisili di Kota Bandung dan sekitarnya, bisa menghadiri kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam tema bentuk-bentuk azab neraka, pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra. Kajian akan dilaksanakan di Masjid Pusat Studi dan Dakwah Islam atau Pusdai Bandung, Jalan Diponegoro nomor 63, Kota Bandung, pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan ikhwatiman azani Allah wa iyyakum, semoga informasi ini bermanfaat. Dan informasi selanjutnya, ba'da maghrib nanti Radio Tarbiyah Sunnah dan Tarbiyah Sunnah Channel akan menyiarkan secara langsung penjelasan kitab Fawaidul Fawaid dalam tema menjaga kehidupan hati. Kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu ta'ala langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Ma'had Al-Islam, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 14.7 genep AM. Mugi janten barokah.
1: Sempurnakan ibadah di bulan Zulhijjah bersama program Bahagia Berkurban Bahagiakan Sesama. Yayasan Tarbiyah Sunnah menerima dan menyalurkan titipan hewan kurban untuk kurban domba tipe domba gold dengan bobot 40 sampai 45 kg seharga Rp4.450.000. Tipe domba silver dengan bobot 30 sampai 35 kg seharga Rp3.450.000. Untuk kurban sapi, satu ekor sapi dengan bobot 430 sampai 480 kg seharga Rp31.150.000. Dan untuk 1/7 bagian sapi seharga Rp4.500.000. Biaya tersebut sudah termasuk biaya operasional pengurusan hewan kurban. Kirim biaya kurban melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 777-54-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi dan konfirmasi silakan menghubungi nomor 0811-216-1476.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar? Murah. Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya, murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh, gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget, ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa, bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya.
4: Iya. Tentang kebid'ahan.
5: sangat banyak di media sosial.
4: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
4: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah, ini iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia, seperti Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
5: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustadz-ustadz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata besar di mana?
4: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah.